0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Spesialis anti penyakit kronis, ya Alpa Propolis. Khasiatnya berlapis-lapis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka 10.

0: Bener Nyai, kumaha mun kitu tah? Ieu maksud teh lain dijieun-jieun, lain keur ngalalemu hate Nyai nu prihatin, lain ngupahan sangkan hate Nyai teu nyungkeulit sabada tuang rama gugur. Ieu mah estuning bener-bener didadasaran ku niat nu hade pikeun ngahontal kabagjaan urang sarerea. Sabab apanan ari ngagugulung momusuhan mah moal aya gunana Nyai. Kalah matak ruksak sarerea. Raden Purwa namahan katranganana ngarah leuwih ka harti.
1: Nuhun kartos pisan. Nanging abdi teh sanes nampi kana pangasih. Sanes nampi kana kaweningan galih salira. Namung ari kedah ngawaler ayeuna mah teu sangem sim kuring teh. Abdi nyuhunkeun heula waktos kangge mutan nu nangkung asak. Mergi upami kirang asak ngemutan mah bili awon ka payuna. Lebar ku maksa salira anu sakitu saena. Ayeuna mah apanpun bapa oge teu acan dikorebkeun, Kang. Masih keneh kedah dipulasara. Awon kasebatna upami abdi mikiran diri pribadi, jigireun layon nu jadi bapa. Tak itu mugia kersa ngamaklum Kang Raden.
0: Oh, laresnya, laras. Laras katarima Nyai. Nuhun upami kitu mah atuh, heungkeung Kang dibere waktu nepi ka 2 minggu. Ayeuna mah hayu urang ngulasara tuang rama sakumamistina. Ngan gamaran niat engkang kitu mugi janten catetan keur Nyai. Kanggo nambihan bahan pamikiran anu jauh ambahanana. Ngan ari dadasarna mah kanggo ngaraketkeun duduluran urang teh. Mareuman seuneu omusuhan ulah dugikeun ka manjang tepi ka turunan anu saterusna. Tah kitu dasarna mah ieu teh.
1: Kartos. Katami pisan Kang. Hatur nuhun kana pratosanana.
0: Jawab Nyi Kancalawati bari ngemeng cipanon sedih nampo bapana anu geus jadi layon. Anu maotna bari jeung mamawa kalakuan jahat teu kungsi sadar kana kasalahanana. Keukeuh ngekeuweuk lampah jahat anu yakin mengpara tina ajaran agama. Malah mah aya anu mepelingan oge kalah diajak perang. Nu akhirna diri jadi korban maot bari mawadosa anu kacida gedena. Tah ieu nu dipake sedih ku Nyi Kancanawati teh. Manehna haneueul da geuning musuh teh mun dibawa leuleuy mah sakitu bageurna mata kataji ka patipati. Matak simpati ke diri Nyi Mas Kancanawati mah harita teh.
2: Kang Raden.
0: Kumaha Wirasada?
2: Ulah salempang Kang Raden.
3: Pikeun sadirieun abdi mah moal baha kena timbalan Kang Raden. Maksud abdi teh abdi sajang ngiringan ka Kang Raden dugi ka mana bae oge. Sabios lah. Urusan aki raksa dewa sareng pun bapa mah anggap rengse Kang. Janten hartosna kanggo sapribadian abdi mah abdi tos teh gantar kakaitan Kang. Moal ngundek-ngundek Kang, insya Allah Kang. Janten dugi ka mana bae oge, sawios urusan aki raksa dewa mah sareungkeun bapa mah anggap rengsek Kang. Ulah dilajengkeun memusuhan. Atuh cenah perkawis ceuk Kancanawati, perkawis si Aceuk Kancanawati nu dipi kapalae ku Kang Raden, abdi satuju saluyu samiuk satuju lahir batin Kang. Keur abdi mah bingah nu tae pabadana nu jadi adina Kang. Nya mah luar alam ari Kang Murkana mah benten cirita pamadenganana bilih benten kitu maksud teh. Abdi teu terang eta mah. Ngan keur abdi mah kitu tah Kang. Dasar hate abdi satuju pisan upami Akang mika palai ka Aceuk Kancanawati.
0: Wirosada ngebrehkeun eusi hatena, mata greug-greug pikeun Raden Purwa mah. Nyanyi Kancanawati rada uman imen era jeung atoh. Katempo raraina iak beureum, tapi teu remal deui, angun ngeluk tungkul pikiran kumalayang kanu jauh keur Nyi Kancanawati teh. Kabayang-bayang kanu anggang lawan manehna ngahiji ngadakeun rabi jeung Raden Purwa anu cukup gagah gandang pertengtang. Kasep atuh da Raden Purwa teh. Aingi mas Kancanawati sakitu gelisna. Keur di eta lembur mah puguh we bentangna we sukan mah tu Nyimas Kancanawati teh. Syukur jang. Katarima ku akang. Geus teh mimiti ayeuna mah rasa musuhan teh urang tutup. Papaseaan urang pungkas. Urang ganti ku duduluran sangkan bagja kabehanana. Ulah panjang papaseaan. Tah kitu we ayeuna mah. Hayu ah urang mantuan batur mulasar mayitnya. Oh mangga Kang Raden. Abdi ngiringan lah. Hayu atuh ceuk lah. Urang mulasara layon bapa, ulah ngandalkeun batur wae, isin ah. Wirosada nangtung.
1: Hayu da ceuk oge, boga niat kitu atuh ayi.
0: Nya hayu atuh ah. Geus kitu mah Raden Purwa jeung Nyimas Kancanawati katut Wirosada nyamperkeun ka Aki Puralaga anu geus mulasara mayit. Nyaeta mayitna Ki Juanapati teh. Sarerea ngaliung kalayan tenang. Teu aya tanda-tanda tas perang rongkah. Kula warga murukana jeung pihak Raden Purwa digawe bebarengan. Teu jiga-jiga urut musuh harita teh.

0: diocapkeun di luareun pagurun. Harita teh mangwasi nurusuhan muru ka pilemburan. Barang datang ka tengah lembur langsung muru garduh rona, kulu ngitirkeun kokol bari gura-gero ka urang dinya.
1: Hai, batur-batur salemur baraya sapadesaan, hayo kumpul. Aya bewara jeung beca anu penting yo. Hayo kumpul.
0: Dekung silila buludu loba jalma awewe lalaki kolot budak daratang nyampeurkeun ka Mang Wasim anu keur nihkirkeun kokol.
1: Ayo naon.
2: Aya naon ya teh.
1: Aduh. Jang Wasim nakol kokol aduh. Aya naon ieu teh aduh cocok.
0: Aki oge keur cenruk we bari udud aduh kapaksa ditelkeun heula yeuh. Aduh.
1: Waduh. Meureun madak cirah ka sujang geus urang deh. Kadieu teh ulah lalawon kolan kokol waya kieu. Tanpa beja ka Raja Sadaka. Bisi ditangkep geudang ge diberok atawa disiksa kitu.
0: Ceuk hiji aki-aki bari neuteup. Panona jiga-jiga nu tunuh aki-aki harita teh.
2: Heueuh Mang Wasim. Nanaon atuh ieu teh bet ngagembeurkeun teuing aya naon teh. Eceun nepi ka reuwas atuh dah. Teh ka kebon teh dina eceun teh ieu teh. Teu tulus ka kebon oge. Hanas moal koret jeung parang kitu eceun teh ieu teh. Aya naon eta Jang Wasim teh aya naon Mang Wasim teh.
0: Hiji awewe tengah tubuh milunanya. Tapi jag-jag naker maklum di lembur eta memang lolobana awe teh kana tani. Panon melong kanu keur nakolan kohkol hate melang kasalakina nu keur milu nyerang ka jero paguron.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sareng radang paru-paru.
4: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocop nya.
5: Mohon.
4: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
5: Opat sasihan
4: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
4: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
5: Kena salira upamies nyareri sarang singkuruwuk na ayah.
4: Mohon.
5: Perih na ayah.
4: Ngeres.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
4: Rada ngirangan.
5: Mohon.
4: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna ayeuna kumaha tanu karaos ku ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
4: nanti
5: kasehatna.
4: Alhamdulillah. Ieu ibu Ida di Sumur Agung mantuna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
5: Mun
4: sareng sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
5: Mun kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
4: cobian
5: we ku ngaleut alfa propolis.
4: Nah tenun ibu mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan
1: lebur ya.
0: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes sama tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya. Ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang, Ibu, beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
1: Amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya, kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
0: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
6: Jawara ti Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Oye, aquí en el colano, coge, que ni ganas, se te parando, se te oye, y agua, saca que le guay, que ni que es agua, ya tú. Ay, no, un lengua así, mi hija. Kuma ayo nakulan kokol waya ke di lembur orang kuma mau ditangkep kuraja sarakah dia. Waduh, meureun mata kecila kasih janggel orang deh. Kadeh teh ulah lawor nakulan kokol waya ke tanpa beja karaja sarakah. Bisa ditangkep kenang ke di berok atau disiksa gitu. Cek aja aki-aki pari netep. Panona jika-jika nutunuh aki-aki tarita teh.
1: Mang Wasim, nanaun hantu kita bet ngagembar kenteng ena naun teh. Ece nepi karewas atau dah. Eka kebon tadi namanya ece teh ite. Tetulus eka kebon oge. Hanas mawa korek jeng parang gitu ece teh ite. Ayah naun itu yang masih mit, ayah naun mang Wasim ite.
2: Hiji awewe tengah tubuh milunanya, tapi jag-jag naker maklum di lembur eta memang lolobana awe teh karena tani panon melong kanuker nakolan kohkol hate melang kasalaki ker milu nyerang kajero paguron cep kohkol jempe Mang Wasim yang harap kajal maloba anu beki lila beki ngagimbung barising poloho ka Mang Wasim. Malah barudak mah loba anu sing selenep hayang diharep hayang sidik pisan ka Mang Wasim.
3: Kadang warga kalang sawung kuring rek mere bewara ka sarerea.
1: Bewara naonnya
3: nya eta bewara nu matak bunga keur urang sakabeh. Yen dina poe ieu kalang sawung geus kajaba.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, ngantina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana.
1: Mohon.
2: Konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, tes ma'aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, tes ma'aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajeng.

0: Kila wancit tunggang gunung, Raden Purwa jeng Baladna geus marulang deui ka paguron, sarta geus rengse ngurebkeun layon Ki Cuanapati. Aturang lemur kalang sawung tekad cida baru ngaheunana sabab asa geus bebas cina bang baluh anu berat. Ayeuna mah moal aya deui anu matak pikasieuneun. Urang lemur dibubarekeun ku Mang Wasim dumasar kana parentah ti Raden Purwa. Sedangkeun Raden Purwa ngajak para pangiringna pikeun ngariung di tempat latihan silatea. Urut anak buah Ki Cuanapati kumpul kabeh teu aya nu tinggaleun sabab sieun jeung Ajrih ku pamimpin anyar. Atuh Nyimas Kancanawati jeung adina anu dua Daryuk Satata jeung Raden Purwa ngajajar jeung Kidipawara jeung Aki Puralaga. Para hadirin sakabeh, ayeuna mah sagala rupana geus rengse sarata geus teu aya anu matak riweuh. Kukituna hayu urang ngabandungan pibejang ti Raden Purwa anu kagungan kawasa di tempat. Ceuk Kidipawara bari nunjuk ka Raden Purwa anu geus tatan-tatan rek cumarita. Panas pisan paman Dipawara, kuring rek nguningakeun hal-hal anu penting keur urang sakabeh. Oge kuring rek cumarita ka sarerea, khususna ka anak buah Ki Cuanapati anu aya di dieu. Ti semet ayeuna kahareup, sakumaha nu geus dibejakeun tadi, ieu paguron teh geus aya deui dina cekelan kuring. Anu penting pikeun dipadar ayeuna, nyatana rencana anu baris dijalankeun ayeuna ku kuring. Satadina kuring rek terus cicing di dieu, ngurus jeung ngadegkeun paguron kalang sawung, nuluykeun tatali karuhun. Tapi tujuan kuring usanyana lain kitu. Sabab kuring mangan hayang ngadegkeun deui paguron anu leuwih gede batan ieu sarta leuwih lega amahanana. Tah, kulantaran kitu kuring moal tulus cicing di ieu tempat tapi rek dipercayakeun ka hiji wawakil kuring anu sakira bisa ngurus ieu tempat. Cik, kuring menta kamandang ti Aki Puralaga naha saha anu bisa dianelkeun pikeun ngurus ieu paguron. Saur Raden Purwa bari ngareret ka Aki Puralaga, ari ceuk Aki mah nu pantes mah jeung cocok keur ieu ngurus paguron nyaeta Kidipawara. Tak kitu Raden, mohon upami kitu matuki, kumaha sanggem paman? Raden Purwa ngareret ka pamana Kidipawara nu diuk kencaeunana harita teh. Nya upami diperecantan mah unyuk sumangga mang bade nyepeng ieu paguron. Nanging kumaha sarajengna ieu teh? Ieu paguron urus jeung ronjatkeun ajena pingpin anak buah Ki Cuanapati nu aya di dieu kana jalan anu lempeng bener mang. Udah ulah ngalakukeun hal-hal anu di luar hak urang. Oge ulah ngajalankeun di kajahatan jeung karobanan. Robah jalan hirupna sina aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Ulah babadog jeung lalampog jiga anu ngeus-ngeus. Teangan usaha anu halal pikeun nyumponan pangabutuh hirupna sapopoe. Atuh sajabat ti kitu, ieu paguron ulah ditutup pikeun urang lemur. Kudu jadi puseur kamajuan dina sagala widang, dibuka keur umum. Ulah cara jaman Ki Cuanapati make jeung jiga kerajaan wae ditutup teu meunang asup masyarakat biasa. Eta kalakuan kurang hade, tah ayeuna mah dibuka keur umum. Panto gede dihareup, panto gerbang dipiceun, teu meunang ditutup jiga kamari. Maksudna rahayat anu leutik anu kumaha wae anu aya pangabutuh kudu bebas asup pikeun nepungan paman. Pokona mah anggota paguron kalang sawung kudu ngahiji paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay panangan jeung urang lemur kalang sawung. Ulah misahkeun diri, ulah pipisahan jeung ulah silih elehkeun. Tah kitu kewajiban paman. Sedengkeun kuring rek ini tieu tempat ngajugjug ka hiji daerah anu cukup pangeusina. Sangkan kuring bisa ngadegkeun paguron anu leuwih gede. Tah kitu paman.
1: kumaha kaharti ku paman dibawara?
0: Kartos pisan Raden. Mangga ku paman bari dijalankeun nanging kumaha ari putra-putra Kicuana Pati? Nah, sina tetep di dieu atawi kumaha ieu teh?
1: Kieu paman. Nyimas Kancanawati jeung Wirasada baris dibawa ku kuring. Sedengkeun Murukana sina tetep di dieu kudu dijieun wakil paman. Jadi Murukana mah tetep cicing di dieu kudu dijieun wakil paman. Pek warah kana jalan nu hade sing aya gunana keur masyarakat. Tak kitu paman.
0: Dupi aki pulalaga kumaha? Bade di mana lingihna ieu teh?
1: Tangtu aki pulalaga mah kudu milu ka kuring. Sabab butuh keur kokojo dina raraga ngawangun paguron anyar. Tak kitu mang. Jawab Raden Purwa bari ngareret ka aki pulalaga anu ngabanungan ka lain daria.
0: Oh, mangga tuh. Mang sedang ngiringan kana pangersa Raden. Mugi-mugi sadayana tiasa laksana kelayan lancar. Ulah aya itu sinareng ieu kitu Den.
2: Satuju kitu oge. Aki mah moal burung ngadeudeul kana sagala rupa rancana Aden. Tapi wayahna ceuk aki mah ieu paguron perlu dicalikan heula ku Raden. Sok sanajan ngan ukur saminggu atau dua minggu. Sabab apan perlu memeres keayaan di dieu. Oge salira Raden minangka turunan. Sesepuh ieu paguron kapungkur nyaeta aki raksa dewa. Peryogi ngenalkeun. Peryogi kedah apal kana keayaan di dieu. Tah kitu usul ti aki mah. Mugi kersa nampi kana pamanak aki. Oh, mang aki. Kitu oge sae. Memang leres. Kuring perlu netenan heula kaayaan di dieu. Oge perlu ngabanohkeun jeung jalma-jalma urang lembur kalang sawu. Atuh sajaba ti kitu, aya nu poho sarupa nyatana perkara wardi. Tah,
3: semohon. Mana teu hilap kasim kuring alah. Deung teuingeun atuh Aden mun kitu mun hilap ka Wardi mah kitu sareng Wasim.
1: Pikeun Wardi wayahna kudu milu jeung kuring sabab kuring perlu ku panakawan. Sok perlu keur ditaheun kitu. Tak kitu Wardinya. Saur Raden Purwa ngareret ka Wardi.
3: Sesemohon unjuk sumangat tuh sajangiringan sim kuring mete.
1: Ayeuna geraprak beberes di ieu tempat. Omean tihang-tihang anu ruksak, beresan parabot-parabot anu ancur akibat tarung. Kuring hayang nempo ieu paguron nu hade jeung bersih samemeh ditinggalkeun. Tah kitu maksudna teh. Urusan waragad tong hariwang aya dilengkepan di kuring oge aya waragad mah. Tong hariwang Mang Wardi. Sok jejehkeun tajeng urang lembur ieu. Mang Wasim, kabeh waragat tinggal ngomong ke kuringnya. Tak itunya.
3: Semohon, mangga sun. Ya, penjing duit teh mah sungun, urang teh. Bena naon ge ari teh waragat malah rada riweuh kitu urang teh. Piraku, nya gawe capek, nya waragat kudu keluar sorangan kitu. Ari abdi mah moal menta buruh ngan minimal keur alat-alat bahan-bahan teh kudu aya sayogi kitu Raden yeuh.
1: Ngarti Wardi kuring oge urusan eta mah tong hariwang kuring moal mal ngamamarekeun kana tenaga jelema cukup kuring oge ngitung lantaran cek keterangan tadi diterangkeun leuwih hade ngagawekeun jelema teh lamun memeh kaluar kesangna atawa kesangna luatret geus dibayar ulah istilah dianyuk eta paling utama. Sarerea ngajawab sejak ngiringan. Atu teloba catur deui harita keneh ngamimitian digawe. Momen palabot jeung alat-alat anu ruksak akibat perang. Sarerea digawe babarengan tayanu ulin ngelencing.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
6: Abah Juli.
5: Abah Juli teh linggih di palih mana?
6: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
5: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
6: 7 kilo.
5: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
6: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula teh bukan ka 650 abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
5: Abah ayeuna konsumsi naon?
6: Ta ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
5: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
6: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh setiap nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan uge ah ayeuna abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
5: alhamdulillah
6: buka deui ayeuh tajam mam uge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak ka da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
5: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
6: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
5: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
6: Di radio.
5: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
6: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngadalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah itunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondi teh cara abah itunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
5: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih, dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat.
9: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: 102,4 Radio Peace FM.
1: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sarerea ngajawab sejak ngiringan. Atuh teu loba catur deui harita keneh ngamimitian digawe. Ngomean parabot jeung alat-alat anu rusak akibat perang. Sarerea digawe babarengan tayanu ulin melengsing. Sedengkeun Wirasada harita teh jeung Nyimas Kancanabati harita teh dariuk duaan. Bari nyaksian nu digarawe Wirasada teu mantuan lantaran sukuna nyeri keneh. Ari Nyimas Kancanabati dumeh awewe teu perlu milu digawe kasar.
1: Ceuk, naon aji?
0: Kumaha pamadegan Eceu ayeuna? Sabadaya kajadian kieu. Kumaha ceuk eta teh? Cing ceuk kumaha? Wirasada ngarewos, hayang nyaho kana pamadegan lanceuk nanu katempona nguyung keneh can bot diberak.
1: Wirasada, Eceu mah asa teu pararuguh ieu teh, sabab inget wae ka bapa nu geus jadi korban. Tapi da memang moal bisa dibalikan deui atuh Wirasada. Sebab segala rupa nanggeus kajadian tapi Eceu mah inget wae ka nu ngaran Wardi anu kungsi di panjara ku bapa teh. Sarta kabur tina liang Rusia. Munyaho barada Raden Purwa mah asana teh teu kudu dibelaan teuing atunya. Hal ieu anu ngabalukarkeun bapa jadi korban kitu Wirasada ieu teh maksud Eceu teh.
0: Dimas Kancanabati inget kana pagaweanana anu geus usaha satekah polah ngabebaskeun Wardi teh ya. Sabab pangna Wardi bisa bebas teh ku pokal manehna jeung Wirasada dawatireun ka Wardi. Nya ceuk. Mun inget kadinya mah kuring oge kaduhung. Tapi naon gunana di pikiran oge atuh? Sabab sagala rupana geus kaliwat ceuk. Mun urang dek ngunek-unek dek malas pati atuh goreng kasebutna ceuk. Lantaran geningan Raden Purwa teh sakitu hadena hade hatena ngabela ka urang. Kuring mah jebut keur nyeun pedah Raden Purwa dek mihukum Eceu. Ngan aye kuring dek nanya di Eceu bogoh henteu ka Raden Purwa.
1: Naon teh? Atuh da Eceu ge awewe boga teu tingalian atuh. Nya memang kada Eceu teh memang resep ka Raden Purwa teh atuh. Resep ku gandangna, ku hade-hatena, ku sopan ngahargaanana. Kitu sanajan aya di pihak musuh bapa.
0: Nah, komo kitu atuh.
1: Nya kudu kumaha atuh urang teh atuh Wirasada ieu teh?
0: Kieu ceuk, ayeuna mah mending ngahareupanana kalayan sabar jeung ikhlas ceuk. Da geuning Raden Purwa oge lain dek jahat geuningan. Malah mah yakin pisan bapa nu jahat teh nya wajar we lamun urang nulungan ka Wardi. Sabab nulungan jalma nu bener jeung boga hak. Pikir ngajabel ieu paguron. Malah mah urang kudu bungah ceuk. Urang geus dibebaskeun ku Raden Purwa kalayan janji dek diwarah kana jalan anu lempeng bener. Tah kitu ceuk cekuring mah. Ceuk Wirasada manehna mah jauh amahan rasana. Apik ina mikirna. Kancanabati ngaratieun manehna ungut-ungutan pok nepas deui.
1: Bener Wirasada. Eceu oge boga pikiran kitu tapi kumaha lamun Eceu bener-bener dipigar baku Raden Purwa? Nah maneh rek satuju. Ari Eceu. Ai kuring mah tinggal nunggu hate Eceu. Kuring mah satuju pisan. Pilanceukeun anu bener teh Raden Purwa keur kuring mah kitu. Lain ngarendahkeun kang murkana. Nuhun satuju pisan matak oi kuring mah. Malah mah bungah ka bina-bina. Kuring rek milu ka Eceu ngarah bisa guguru ka Raden Purwa dina sagala widang. Bisi Eceu ngerasa kagok mah keun ku kuring mah rek dibajakeun ka anjeunna. Mun bisa malah buru-buru we bere jawaban. Sarta minta dikawin sagancang-gancangna kitu.
2: Eceu teh awewe atuh, manya kudu kitu.
0: Teu naon atuh teu lah. Daripada urang nungguan anu can tangtu. Saha atuh? Cilik nyang hareup ieu mah yeuh. Bari katinggalan mah eta turunan menak teu juga nama yeuh.
1: Tong mah kadinya atuh mikir teh. Nah bener pemandangan maneh teh kitu? Teu salah, Ceuk. Kitu pisan kahayang kuring mah moal rugi lah. Malah mah bakal untung. Jeung tibatan dibasmi mah juga karena panyakit. Heeh. Jeung tibatan jadi korban dibasmi mending kawin. Pan salamat sarerea. Mulai pi ramal aya nu dikahari wangen ye. Wirosada tegas caritana karancekna nyata Nyimas Kancanawati harita teh.
2: Tapi kumaha lanceuk maneh?
1: Saha, Ceuk?
2: Nyamurkana anek satuju kitu.
1: Ah, soal gampang lah. Urang badamian eta mah. Komong pan manehna mah engke teh moal milu ka urang apan? Baris terus ngurus di tempat babarengan jeung ti di pawara kitu. Seolah-olah jadi wawakil lah, wawakil kiri pawara keur ngurus ieu kalang saung. Beraku teu satuju atuh. Sabab lamun teu kitu Raden Purwa pisi benu nu akhirna urang tiruan bakal cilaka, Ceuk. Sarasep jeung bapa lah. Keun lah. Soalna eta mah kuring rek ngobrol-ngobrol jeung Kang Murkana. Ceuk Wirosada beki gede hate.
2: Itu naon atari kitu mah atuh? Pek bejakeun ku maneh. Raden Purwa heula terus ka Murkananya. Ece daek kitu dikawin.
1: Beh, si Ece. Deuh.
2: Ah, maneh masuk ka gonyak wae tuh ieu. Wirosada ieu teh.
1: Jadi Ece teh bogohnya.
2: Nya atuh ah. Meni pilaku ai dilamar ku lalaki anu sakitu hade-hatena atuh. Bari gede tanggung jawab atuh katingalina teh kitu.
1: Ceuk.
2: Kumaha?
1: Mangkana cenah Ceuk beja. Aya turunan Raden Mas na sok loba pamajikanana. Teu naon mun Ceuk mun téh mah kumaha yeuh?
2: Ah. Teu heula atuh da kumaha jelema na heula eta ge. Tong disamarutkeun urusan eta mah kitu.
1: Teh si Ceuk ngabela lah. Aye karun di pika bogoh meninggal di belaan lah kalian kumaha oge. Beda lah kitu mah aye bedakan hatena ieu mah Ceuk.
2: Aku nyak wae atuh maneh mah tuh Wirosada.
1: Nah terus kumaha tuh kuring teh kudu kumaha?
2: Nya. Ceuk daek kitu dikawin. Hayang buru-buru diresmikeun mun bisa mah hayang di dieu sakalian kitu. Ngana kanyahoan ku urut murid-murid bapa. Tak kitu kahayang Ceuk mah.
0: Ceuk Nyimas Kancanawati jadi nekat. Manehna geus buleud rek narima kana kahayang Raden Purwa. Atuh Wirosada teh mani marah mae bungah kop kana iteuk terus nangtung.
1: Rek atuh Ceuk daguan di dieu Ceuk. Kuring rek ngadeuheus ka Raden Purwa nya.
2: Cung tepungan atuh karitu. Kareng sing sopan nya.
0: Nya atuhlah kuring oge da ngarti kana etika atuh Ceuk. Wirosada init ngadeukeutan Raden Purwa anu keur ngobrol jeung Aki Puralaga. Nyaksian anu digarawe kalayan tenang.

0: Barangjol Wirasada Raden Purwa rada kagetkeun ngareret bari naros. Aya naon Wirasada? Jiga nu penting pisan ieu teh. Teu laras. Ieu teh bade aya dugi keuneun ka salira manawi kawidian kitu. Jawab Wirasada bari gek diuk sopan jeung hormat. Kawantu geus jadi patalukan atuh ayeuna mah. Pok kudu caritakeun ka kuring. Nah, aya naon Wirasada? Kaleken dadak-dak Wirasada nyaritakeun pamaksudanana dibejakeun kabeh sakumaha nu geus dibadamikeun jeung lanceukna ieu Nyimas Kancanawati narima kana kapala Raden Purwa sarta hayang sakalian diresmikeun di dinya. Atuh meni ngemplong manah Raden Purwa teh bakat kubungah jeung ngarasa bagja sabab tujuanana laksana. Sedangkeun Aki Puralaga colohok bengong can ngarati kana jujutan nu sanyana atuh satutasna Wirasada nyarita pok nempas.
1: Keuleuh hayeuh. Nah kumaha ieu teh Raden? Naon maksana ieu teh? Maksana kumaha ieu teh? Alah. Aki can ngarti ieu. Nah didik ka dinya ieu teh nya.
0: Kuring teh hayang ngungkas papaseaan ku kahadean. Hayang nutup pemusuhan ku kajujuran. Sangkan raket duduruan dauh pemusuhan. Nya kuring teh geus blak-blakan nyarita ka Nyimas Kancanawati. Maksud kuring teh apan aki oge uninga. Abdi teh hese neangan pipa majikanun. Ngoyeng ka ditu ka dieu kuring can mangis. Ngan kuring ningali kanan diri Nyimas Kancanawati sanajan bapana sakitu jahatna teuing kumaha kuring teh ngadon kageunam rasa aki nya kuring blak-blakan nyarita ka Nyimas Kancanawati ngajak hirup babarengan dina ngabangun rumah tangga tegasna mah kuring teh geus miharep ka Nyimas Kancanawati sarta ayeuna geus meunang jawaban manehna narima. Tah kitu jawabanana. Ku aki oge ka Bandungan apan? Saur Raden Purwa teu kirim-kirim. Malah mah bangun reueus kagungan rencana kitu teh. Atuh Aki Puralaga oge mani marahmay ari ngadenge kitu mah.
2: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deui nya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Dudujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mung 2 rupiah.

0: Memuriut, tapi alhamdulillah ayeuna tos cantosna abdi meser obat alfaporis istirahatna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya na mesa botol abdi ge istirahatna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-dagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun Pak?
0: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes alfaporis. Bapak kantos ka mana wae?
0: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya. Kak disuntik gitu ka medis ka klinik ka mesti ka kuningan di periode gitu tapi da aya perubahan musa kedap-kedap itu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon Pak?
0: Tenten obat alfaporis ya.
1: Paparja uninga jamu tetes alfapropolis di mantan Pak.
0: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Dan buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Paparja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dan aja ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
0: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nusah botol terus aya sanes perubahan deui alhamdulillah lah saya dirawatkeun teh kana mam resep pisan gitu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadina mah.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten aya hoyong makan ya, untuk pamitas karaos nyeri gitu, lambung teh, pamitas makan teh, kirang semangat teh, pokok lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta, sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, Mak teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku emak naon wae?
2: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui, Mak.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta-eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
0: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Tertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, tertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah tertigo mah di landongan gitu ieu deui, ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Namage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos hasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama nukarawas sate acana ngalueun alfa porpolis.
3: Sate acana ngalueun alfa porpolis.
2: Anu karosna
3: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: tugas bu di kereunya bu yang di kereunya ngalengan apa-apa betul ayat saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalengan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur urang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah bu. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan yang naon wae bu?
2: Asal segala rupi ai obat mah gitu tos kadoer atos.
1: Mohon ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel arei gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan. Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio. Radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciami.
0: Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Itu soca jagi atuh. Namanya culang cilengwe. Abo

0: nama kita sebel pika ameke. Tapi najan kitu ge urang teh meuli bogoh wae-wae. Da teu da kumaha. Kapok.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati banyak.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
4: Renyam panas.
3: Mohon teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun
4: dua
3: mohon.
4: Tah,
3: ini kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan?
4: Hilang, benjolan hilang.
3: Terus ayah ini namanya?
4: Ayah,
3: oh, hilang.
4: Panas-panas itu ayah.
3: Sesak napas itu ayah? Itu
4: ayah.
3: Alhamdulillah mati?
4: Itu ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha harita pak?
4: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
3: kan itu. Mohon. Sabar alami itu pak?
4: Sebarwe sadinten.
3: Sadinten reaksi nantinya?
4: Ya sadinten.
3: Nah alhamdulillah ini mas sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kang Onus ya mas?
4: Syukur pami sepertos abdi ayona di tiyo.
3: Mohon.
4: Kadu panyawat kio-kio rematik karaos panas renyum itu ye napas nyesek
3: sesek napasnya
4: lambung teu aya
3: alhamdulillah
4: sehat
3: sehatnya
4: ya.
3: Mohon panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya
4: iya
3: mohon Bapak aja haturun ya
4: iya sami
3: mohon mangga assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace,
2: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser Papa Boris sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae ka di sakandenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Sarang Siti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ini agak lu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
2: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Anu gaduh penyawat naon teh?
2: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah teu aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes gitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
3: Ningati saha ieu alfa propolis
2: di radio.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. No, kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu iya mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mahitan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan pali mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadina mah.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
2: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saat setelah konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Radio Peace FM.
6: Radio
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Oke, selamat pagi, selamat menjelang siang. Ini semuanya rekan muda Radio Peace FM yang dipancarluaskan dari jalan Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 102,4 FM Radio Peace, radio sehat, radio kesehatan keluarga Anda. Baik, rekan muda, di perkenalkan nama saya Andi ST. Di pagi menjelang siang ini saya mencoba untuk hadir di Radio Peace bersama tamu-tamu spesial yang siang hari ini atau pagi hari ini datang khusus untuk menemani rekan-rekan muda Radio Bis di FM kali ini. Baik, di gelaran jasa menyapa Kejaksaan Negeri Ciamis kali ini kita sudah kedatangan tamu Bapak Ido, apa kabar?
8: Alhamdulillah, baik Bapak. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ido ini adalah sebagai Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Ciamis ya?
8: Iya, betul Bapak.
7: Oke, siap. Dan tak lupa juga ada kedatangan tamu juga dari Kepala Bagian Hukum Sekda Ciamis ya, Pak?
9: Iya Pak, selamat pagi menjelang siang juga ya. Pak Ido, selamat pagi ya,
8: selamat
7: Pak
8: pagi.
7: Deden
9: ya,
7: sudah berapa kali Pak Deden di studio ini?
9: Berapa kali ya?
7: Sering kali ya? Sering kali ya, ya. Oke, okay. Nah karena biasanya kan apa namanya, si cantik jelita Radio ya. Peace yang membawakan acara di Jaksa Menyapa kali ini berubah menjadi laki-laki dan biasanya ketemu di lapangan ya, kalau dengan saya gitu kan, gitu. Dan di pagi hari ini kita akan mencoba untuk temanya Pak ya, kita akan membahas tema di Jaksa Menyapa ini adalah pengolahan dana desa. Oke, pengolahan dana desa. Nah ini mungkin rekan muda ini pengen tahu bagaimana peran dari berbagai institusi, baik itu dari kejaksaan maupun dari pemerintah daerah sendiri. Nah saya pengen ke pemerintah daerah sendiri dulu ini. Pak Deden, Pak Den, memang dana desa ini kan, desa ini mencakupnya di pemerintahan daerah.
9: Betul, betul.
7: Nah, ini standar saja sih saya pengen tahu sedikit tentang peran ya, peran dari Pemda sendiri
9: ya,
7: dengan apa dana desa itu seperti apa sih?
9: Ya baik, sebetulnya untuk peran sekarang ya,
7: ya,
9: setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan itu lebih ke pembinaan saja Pak, dan hanya menerima laporan, dan sementara untuk penyaluran itu kembali lagi dikuasakan ke kantor perbendaharaan di Tasikmalaya, kantor perbendaharaan Kementerian Keuangan. Ya, untuk itu jadi pemerintah daerah kalau dulu ada diberikan keleluasaan untuk lebih mengarahkan penggunaan dana desa itu seperti apa, meskipun kita juga dari pemerintah daerah tetap mengacu ke peraturan Menteri Desa. Sekarang ditarik lagi ada PMK, jadi di situ lebih detail lagi dan tidak diperlukan lagi secara detail yang harus diatur oleh pemerintah daerah sebetulnya. Dan sebetulnya kalau berbicara tentang pengelolaan keuangan bukan hanya dana desa saja ya Pak Ido, ya, dan di dalamnya kan ada ADD ya, yang dari pemerintah daerah. Kalau dana desa itu kan dari APBN ya, Pak Ido ya. Sementara untuk alokasi dana desa itu dari pemerintah daerah, yang mana diambil 10% dari DAU ya Pak Ido ya.
10: Betul.
9: Itu diserahkan ke desa dengan pemerataan dan juga afirmasi tergantung dari jumlah penduduk, luas wilayah, prestasi gitu kan. Terus mempertimbangkan juga geografisnya juga ya Pak Ido ya di sana. Selain itu juga ada dana bagi hasil yang merupakan diambil dari 10% juga dari pendapatan asli daerah ya, dari pajak daerah, retribusi daerah, sama juga itu ada pemerataan dan juga ada afirmasi buat desa-desa. Selanjutnya ada PADES ya, pendapatan asli desanya, itu kan ada pungutan, ada hasil kerjasama itu kan. Nah itu banyak sekali sebetulnya komponen-komponen pendapatan di desa itu banyak, gitu ya. Tapi kita semua kecenderungan itu lebih melihatnya ke dana desa yang paling besar
10: di situ. Berarti Pak Deden, di desa ini terkumpul semua dana-dana yang dari beberapa tadi ya, beberapa input dari PADES dan dari bantuan-bantuan pemerintah provinsi maupun dari pusat. Betul. Jadi kumpul di desa.
9: Kumpul di desa. Meskipun tidak begitu besar ya, tidak sebesar apa yang diberikan oleh dana desa itu ya. Tapi setidaknya tidak apa, dapat melengkapi lah, dapat melengkapi apa yang menjadi kebutuhan desa. Dan alhamdulillah sebetulnya pemerintah desa dan pemerintah daerah pun bersyukur ternyata hadir juga dari kejaksaan yang memang peduli untuk pengelolaan keuangan di desa itu. Dan salah satunya ada program Jaksa Menyapa ya. Betul. Untuk saat ini. Dan diantaranya untuk yang aplikatifnya ternyata ada Jaga Desa ya.
10: Betul.
9: Malah ada aplikasi untuk apa, kepatuhan dalam pengisian itu ada itu. Jadi setidaknya
10: pemantauan.
9: Betul. Jadi lebih enak lah sebetulnya kalau kalau mau terbuka lah dengan kami semuanya.
10: Oke, Pak Den, sedikit tadi mengatakan bahwa semua ini tidak apa ya, dana desa atau uang keuangan dari desa ini kan dikelolanya oleh nanti untuk penyaluran dan sebagainya dari badan keuangan atau dari desanya itu sendiri. Berarti saat ini tidak ada intervensi untuk apa, menciptakan peluang-peluang sumber-sumber dana untuk desa dari Pemda atau seperti apa?
9: Sebenarnya kalau intervensi kita ada di alokasi dana desa. Di situ memang di apa, untuk peruntukannya itu ditentukan oleh kita untuk apa saja di alokasi dana desa. Sementara untuk dana desa itu kan dari Kementerian Keuangan dan juga dari dana bagi hasil, meskipun tidak keseluruhan diatur secara spesifik oleh pemerintah daerah. Kemudian juga ada bantuan keuangan yang memang sumber dari APBD, itu boleh peruntukannya untuk apa harus spesifik malah itu, gitu ya. Tidak boleh bergeser lah gitu ya. Sementara untuk intervensi pendapatan di desa, kita tidak bisa intervensi secara langsung, tapi lebih ke pembinaan-pembinaan, lebih mengarahkan apa sih yang bisa diperoleh secara optimal dari potensi yang dimiliki desanya. Contoh mungkin dari aset-aset yang ada ya Pak Ido ya, itu bisa dimanfaatkan. Terus juga dari bentuk layanan seperti pungutan untuk sampah itu kan bisa dikelola sendiri oleh desa dan bekerja sama dengan dinas PRKPLH di Pemkab. Seperti itu mungkin ya.
10: Oke, Pak Den, kita akan geser ke Pak Endo nih yang sangat, yang saat ini yang mempunyai program Jasa Menyapa ya. Kalau dari apa, kejaksaan sendiri Pak Endo, apa sih yang menjadi alasan kejaksaan ini dalam apa ya, dalam pengelolaan dana desa ini, apa sih yang kejaksaan lakukan gitu loh. Ini kan kadang-kadang masyarakat yang awam itu ini kejaksaan nih gitu kan, ke apa ya, kerengnya atau merasa masyarakat takut gitu kan, walaupun saat ini kejaksaan udah fair ke semua masyarakatnya gitu. Apa sih Pak yang kejaksaan lakukan untuk di sebuah satu desa atau pengelolaan desa itu Pak?
11: Baik, sebelumnya jadi begini Pak, kejaksaan sendiri kan sebagai salah satu aparat penegak hukum ya Pak ya, dimana Pak Presiden juga sebelumnya sudah mengamanatkan bahwa aparat penegak hukum di sini juga selain memang represif bentuknya penindakan, tapi juga bisa berbentuk preventif dalam hal bisa merupakan sosialisasi, pencegahan. Itu kami juga harus turun ke lapisan paling bawah Pak, dalam hal ini masyarakat secara langsung. Nah dalam hal ini kan yang paling identik dengan kekhasan Indonesia sendiri itu kan desa ya Pak ya.
10: Desa.
11: Nah makanya oleh karena itu kejaksaan sendiri kalau di upaya ya Pak ya, bahasanya upaya dalam kejaksaan untuk lebih dekat, untuk tidak selalu represif sebagai aparat tapi juga preventif, kami mempunyai upaya-upaya. Upayanya salah satunya dalam hal ini hari ini kami bentuknya salah satu upaya kami ya Jaksa Menyapa. Ada program-program lain di kejaksaan sendiri seperti Jaksa Jaga Desa. Bahkan dari tingkat sekolah pun kami juga masuk seperti Jaksa Masuk Sekolah. Itu kami memberikan edukasi Pak terhadap siswa-siswa di SMA maupun SMP maupun di perkuliahan, bahwa bahayanya tindak pidana yang akan mengarah ke tindak pidana atau pengelolaan keuangan yang harusnya transparan Pak, akuntabilitas. Jadi itu berangkat dari awal sekali sampai akhirnya kami bersinggungan dengan desa Pak.
10: Desa.
11: Oleh karena itu khusus Pak Jaksa Agung pun memberikan program khusus Pak untuk desa, yang itu Jaksa Jaga Desa.
10: Jaga Desa.
11: Jadi di sini kami mempunyai peran untuk mengawal dan memberikan pedoman atau masukan terhadap kepala desa dalam mengelola anggarannya Pak. Karena kan seperti kita tahu Pak Kabak Hukum juga tadi menjelaskan bahwa kepala desa atau dalam hal ini desa itu mempunyai otoritas Pak untuk mengatur keuangannya sendiri. Oleh karena itu agar tidak disalahgunakan dan agar peruntukannya jelas, kami di sini sebagai aparat yang dituntut untuk lebih tahu soal hukum agar tidak menciderai hukum, kami juga mengawal dari program keuangan pengelolaan desa. Oleh karena itu kan ada penyuluhan hukum, ada penerangan hukum dari kami dari kejaksaan untuk memberikan kiat-kiat Pak. Agar ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Jadi tidak serta-merta kejaksaan dengan desa ini harus dalam bentuk penindakan, penindakan represif, tapi bisa juga dalam upaya preventif seperti itu.
10: Oke. Dan kalau lihat tadi kan mengatakan bahwa apa namanya ada pencegahan hukum,
11: betul
10: preventif dan sebagainya. Kalau saat ini nih dan desa ini kan udah berjalan beberapa tahun ya.
11: Iya.
10: Nah, catatan dari kejaksaan ya, yang paling sering terjadi,
11: iya,
10: walaupun tanda kutip di sini masih dapat diselesaikan atau di apa ya katanya itu apa dapat direvisi dalam tanda kutip bahwa ini masih bisa dibenarkan, masih bisa orang ini masih bisa diluruskan. Nah, itu apa sih Pak yang paling sering terjadi di pengelolaan dana desa ini Pak?
11: Baik, kalau masalah ya Pak ya, kalau berbicara mengenai masalah yang kami kejaksaan sering temui Pak untuk permasalahan desa sendiri adalah yang pertama adanya kesalahan administrasi Pak.
10: Oh, administrasi.
11: Seperti kita tahu ya Pak ya, kita hidup di Indonesia ini apa-apa harus berbentuk administrasi Pak.
10: Iya.
11: Administrasi di sini kami selalu kenal dengan caranya, metodenya berjenjang dari bawahan ke atasan sampai balik lagi ke bawahan. Jadi oleh karena itu banyak sekali kepala desa yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengelola keuangan berdasarkan atau berbasis administrasi Pak. Oleh karena itu banyak kalau ada pemeriksaan ya Pak ya, dari inspektorat itu banyak temuannya berbentuk administrasi juga Pak. Oleh karena itu kami aparat penegak hukum dalam hal ini menemukan adanya penyalahgunaan atau dugaan penyelewengan, kami selalu mengupayakan agar aparat desa yang bersangkutan dapat menyelesaikan administrasinya terlebih dahulu. Jadi kami tidak mau serta-merta menggunakan senjata pidana lah bahasa kami ya, tanda kutip, mm-hmm. bahwa pidana ini kan sebagai ultimum remedium Pak ya, yeah. jadi sebagai senjata atau jalan terakhir lah, yeah. jadi mm-hmm. jalan utama yang kami upayakan adalah perbaikan administrasi tata kelola mm-hmm. desa agar tidak terjadi kesalahpahaman atau temuan di inspektorat mm-hmm. nantinya Betul. Pak yeah, begitu
10: yeah. Oke okay. Tadi Mbak Bunga mengatakan bahwa administrasi ini paling yang banyak lah ditemukan saat ini. Nah, karena kan dari administrasi ini akan muncul risiko-risiko.
11: Betul Pak, ya, dugaan-dugaan. Penyelewengan, penyalahgunaan.
10: Betul. Nah, saya ke Pak Deden nih. Ini sangat menarik sambungan. Nah, jikalau ini ada temuan hal tersebut ini, upaya hukum pastinya dari apa Pemda sendiri juga menyiapkan sejauh mana nih menganalisa anak buah atau pejabat yang ada di kawasan apa lingkungan kerja Pemda Kabupaten Ciamis ya. Sejauh mana nih Pak?
9: Sejauh pengetahuan saya ya meskipun yeah. itu kan yang berkompeten nanti di inspektorat sebetulnya ya, mengatakan yeah. tetapi sepengetahuan saya ketika memang ada temuan inspektorat itu selama 60 hari itu harus segera diselesaikan. Tatkala itu memang tadi temuannya batas administrasi ya.
11: Betul, betul.
9: Nah, batas administrasi salah satu contohnya misalkan ada kuitansi yang hilang,
11: pertanggung jawaban.
9: Iya, di pertanggung jawabannya itu nggak ada.
10: Okay.
9: Jadi indikasi apa memiliki niat jahatnya sebetulnya tidak ada itu betul. Di situ. Cuman ada kelalaian saja. Betul. Tapi hal itu kan tidak bisa diabaikan juga, Pak.
10: Yeah.
9: Karena siapa tahu juga di belakang iya. memang ada betul. Niat jahat ya betul. Seperti itu.
11: Betul.
9: Jadi untuk rekan muda bukan aparatur itu dilindungi tidak juga seperti tadi disampaikan Pak Ido itu pembinaan Pak
10: pembinaan.
9: Tetap ada. Apapun juga yang terjadi di pemerintah desa sama.
11: Betul.
9: Ketika ada keluar hasil audit dari inspektorat ataupun dari BPKRI ya kalau kita itu harus selesaikan selama 60 hari keseluruhan kewajiban gitu ya. Jadi tidak serta-merta tadi kayak udah diabaikan enggak juga dituntut komitmen untuk pemenuhannya harus ada itu karena harus kalau tidak ada ya itu kan betul-betul ada niat jahat seperti misalkan kwitansi meskipun hilang kwitansi kan kita bisa minta faktur di pihak ketiganya gitu kan ada itu kan bisa juga dipakai untuk alat pertanggungjawaban kita bahwa betul-betul uang itu dibelanjakan pada hal yang tepat gitu seperti itu Pak.
10: Nah tentang administrasi ya ini yang paling banyak. Nah kalau misalnya saat ini banyak apa ya misalnya laporan itu kan sistemnya digital tuh Pak.
11: Betul.
10: Nah sistemnya digital. Nah sejauh mana sih Pak? Saya pengen sebenarnya nih kompeten dari inspektorat harusnya ada ini jadi biar enak gitu kan ya tuan. Jadi karena personality atau kapasitas petugasnya sendiri gitu kan.
9: Betul.
10: Nah sekarang mungkin ini dari masih Pak Deden terkait dengan kalau kapasitas tadinya apa namanya di administrasi Pak.
9: Betul.
10: Nah kapasitas secara umum gitu kan di perangkat-perangkat desa itu seperti apa sih Pak? Dia udah mumpuni di bidang administrasinya atau apa? Karena kan tadi saya dengar dari Pak Ido paling banyak itu permasalahannya di administrasi gitu kan.
9: Betul, betul.
10: Nah sejauh mana ini perangkat desa di Kabupaten Ciamis ini untuk menjadi mumpuni agar tidak terjadi kembali pelaporan di administrasinya tersebut ini. Nah dari Pak Deden mungkin walaupun kapasitasnya bukan dari situ kan mungkin lebih ini dari Pemdanya.
9: Iya sejauh pantauan ini mungkin dan yang saya ketahui itu sebetulnya kalau kapasitas saya yakin semua perangkat desa terkecuali mungkin yang baru ya butuh pengalaman itu sudah mumpuni sebetulnya dan dari DPMD pun dari pemerintah daerah sudah sering melaksanakan bimbingan teknis iklat bahkan untuk kepala desa yang baru pun ada pembekalan gitu ya pengetahuan sederhana bukan sederhana tapi pengetahuan yang menjadi poin-poin besarnya di situ apa gitu ya sampai pertanggungjawaban apa yang harus pertanggungjawaban itu biar disampaikan. Nah sementara untuk temuan-temuan yang banyak sekarang ditemukan mungkin ya atau masih ada gitu ya yang menjadi kendala itu karena faktor Maaf ya, karena jumlah SDM-nya dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan di desa itu memang banyak. Gitu ya. Yeah. Di desa itu hanya ada, kalau misalkan dari perangkat itu ada beberapa TPK, tim pelaksana kegiatan di situ. Dan semuanya berfokus kepada satu bendahara dan satu sekretaris desa. Nah, di situ biasanya kan sekretaris itu yang berverifikasi itu.
10: Yeah.
9: Nah, dengan kesibukan yang memang lumayan padat, dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah daerah, kegiatan-kegiatan yang ada di desa juga, terus juga kegiatan fisik seperti yang dilaksanakan oleh desa, itu cukup menyita waktu dan juga perhatian. Sehingga diantaranya ketika ada verifikasi itu ada yang kelewat, jadi dianggap itu sudah lolos mungkin ya, seperti itu gitu ya. Tapi padahal ada yang tercecer yang belum dimasukkan seperti itu. Biasanya bom bensin itu kan itu biasanya lama-lama kan hilang tuh. Nah, kan seharusnya ketika dapat bom bensin cepat fotokopi dan itu di hektar gitu ya, disatukan. Nah, ini enggak ada. Jadi pas pemeriksaan semuanya hilang gitu.
10: Walaupun kecil ya, Pak ya.
9: Betul.
10: Bensin aja kecil kan, cuma itu sangat berharga, itu sangat detail.
9: Betul.
10: Untuk masuk di apa sistem pelaporannya itu. Nah, Pak, saya kembali ke Pak Ido kembali sedikit. Pak Ido, nah, jangka waktu 2026 ini mungkin sedikit catatan dari karena juga apa nama kita waktu juga nggak ada jeda nih Pak, saya bikin saya tidak ada jeda, tidak ada ini cuma pengen biar padat gitu kan.
11: Iya Pak.
10: Dari 2026 ini catatan dari kejaksaan sendiri, poin-poin yang paling poin yang harus di patuhi atau yang harus diperbaiki dari desa, perangkat-perangkat desa agar tidak terjadi temuan-temuan gitu Pak.
11: Baik. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya Pak, karena kami di Indonesia ini kinerja berbasis anggaran Pak. Jadi kami selalu memberikan edukasi maupun himbauan kepada aparat desa bahwa dalam melakukan kinerja ya Pak ya, itu harus dibuktikan dengan bukti pertanggungjawaban. Makanya oleh karena itu baik tidaknya kinerja orang harus dilihat dari apakah dia mampu mumpuni untuk membuat bukti pertanggungjawaban itu Pak. Seperti yang kita tahu karena anggaran desa ini atau dana desa ini bersumber dari APBN. Oleh karena itu dari pemerintah pusat untuk melakukan check and balance ke desa yang dilihat adalah pelaporan administrasinya Pak. Jadi oleh karena itu sebaik-baiknya kinerja yang dilakukan desa tapi tidak tersusun dengan rapi administrasi atau bukti pertanggungjawabannya, itu jadi akan jadi catatan buruk Pak yang gitu dilihat ya, sama pemerintah pusat. Oleh karena itu penting yang tadi disampaikan oleh Pak Kabak Hukum juga bahwa bukti pertanggungjawaban itu terlihat sepele, terlihat kecil, tapi harus diperhatikan Pak, karena seperti yang kita tahu pemeriksaan dari inspektorat maupun di BPKR itu sangat detail ya Pak ya. Bahkan kembalian 1000 perak pun 100 rupiah pun harus dikembalikan jadi temuan seperti itu.
10: Lebih Pak. Oke. Jadi apa namanya, sebenarnya kalau di program jaga desa ini tidak hanya mengawasi dari anggaran pengolahan dana ya.
11: Betul Pak.
10: Jadi situ kalau nggak salah ada juga pengawasan dari aset juga terjadi. Nah, sedikit ini karena waktu juga sudah mepet ini. Jadi nggak ada saya nggak bikin jeda, cuma bisa langsung sedikit Pak Deden terkait dengan aset nih. Kemarin nggak Kabupaten Ciamis juga marah mensosialisasikan untuk aset di desa ini agar menjadi suatu potensi penghasilan dari pajak desa.
9: Yeah.
10: Nah, sejauh mana ini Pak proses-proses yang kemarin pernah terjadi ada bengkok yang digadaikan dan ada yang hal-hal seperti itu. Sejauh mana ini Pak untuk kondisivitas atau untuk di wilayah atau sudah sejauh mana gitu prosesnya?
9: Pertama mungkin di awal tahun ya, kami berkeliling kecamatan-kecamatan dengan menghadirkan desa dan juga BPD, kepala desa, sekdes dan juga BPD di situ, bahwa aset desa itu harus diperhatikan secara bersama-sama dan juga dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemerintahan desa di situ. Ya. Dan kita sudah diatur juga di dalam peraturan bupati ya, lebih spesifik, dan yang lebih umumnya ada di Permendagri juga yang kemarin diubah pada tahun 2024. Nah, selanjutnya kami juga bersama-sama dengan pihak kejaksaan pada waktu Datun dan juga Intel pernah juga Pak, dan bersama juga dengan Polres. Itu kita keliling hanya ke 8 desa yang kami anggap di situ ada yang terbaik dan juga maaf ya, ada memang agak kurang misalkan ya. Kita semuanya masuk di situ supaya menjadi perhatian bersama-sama pada waktu itu. Dan ada juga yang memang lebih khusus yang ada di daerah timur ya, yang wilayah timur pada waktu itu yang tadi ada gadai-gadai ya Pak ya. Kita usahakan karena memang harus sesuai dengan peraturannya. Itu tidak boleh gadai. Hanya boleh sewa Pak.
10: Harus sewa.
9: Hanya boleh sewa.
10: Hanya sewa.
9: Iya, meskipun jangka waktu 3 tahun gitu kan. Tetapi bayar sewa tetap harus setiap tahun itu ataupun di awal sebetulnya. Nah, kita tetap ada penekanan-penekanan. Yang pertama kita ada 8 desa dan tambah itu menjadi 9 ya. Dan alhamdulillah respon dari desa-desa meskipun yang tidak kami datangi itu meresponnya datang ke kami, pengen ada semacam asistensi.
11: Asistensi juga asistensi, ya.
9: Dari mulai regulasinya seperti apa, apa perdes apa saja yang harus saya buka bikin. Yang pertama kan perdes asetnya, yang kedua perdes tentang pungutannya. Kalau kita di Pemda itu kan retribusi ya.
10: Retribusi.
9: Itu ada pungutannya. Kemungkinan juga nanti diatur mekanisme ketika memang ada permohonan, apakah itu nanti disetujui Emlusdes atau tidaknya, itu kan, sehingga lebih transparan, masyarakat menjadi tidak suudon. Dan sebetulnya kan konflik awalnya itu dari kesuudonan itu.
10: Iya, suudonan itu.
9: Iya, ketika sudah transparan di hadapan masyarakat dan juga BPD disetujui bersama bahwa ini disewakan ke pihak ini, ke pihak itu, misalkan dengan memperoleh apa pendapatan sekian. Insya Allah adem itu di desa, tidak ada kan riak lah itu.
10: Bahkan lebih apa muncul kembali potensi pendapatan di situ.
9: Betul, ya. Di situ lebih banyak yang tertarik gitu ya kalau transparan seperti itu.
10: Oke, saya ke TikTok ke Pak Edo nih, Sri Edo. Pak Edo, tadi kan mengatakan bahwa ada di Ciamis ini kan yang tahun ini ya kalau nggak salah tadi Pak Deden mengatakan bahwa saya ada temuan juga. Karena untuk mengkantor itu ada pembinaan ke desa beberapa. Nah, kasus yang sudah masuk nih di Ciamis itu Pak, itu terkait dengan dana desa atau aset dan sebagainya. Ini Pak, mungkin apa aja yang mungkin ini menjadikan satu barometer biar nanti masyarakat tahu.
11: Baik.
10: Mungkin dari perangkat desa yang mendengarkan kali ini agar paham. Oh, ternyata di sini nih. Jadi kalau bahasa orang ini, kalau enggak bisa dibina, ya dibinasakan itu kan. Itu gimana? Dari tadi kan saya menanyakan bahwa kasus yang di Ciamis terkait baik desa.
11: Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya memang saya tidak membawa data dukung untuk data kasus real ya Pak ya, untuk sampai sejauh ini. Yang bisa saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada investigasi lah bahasa kami atau pemeriksaan terkait dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa Pak. Kami tidak bisa belum bisa menginformasikan ke depannya akan ada atau tidak. Tapi seperti yang tadi Bapak sebutkan mengenai kasus yang real di desa itu ya Pak ya, bahwa dalam hal pengelolaan maupun pengalihan aset desa itu baiknya memang akan ditangani terlebih dahulu oleh inspektorat Pak, sebagai bahasanya polisinya PNS dulu nih Pak. Jadi diselesaikan dulu, apabila bisa diselesaikan secara administrasi oleh inspektorat, maka jangan sampai ya Pak, aparat desa juga berharap tidak sampai akhirnya diperiksa di kejaksaan seperti itu. Jadi kami juga berharap kepada masyarakat desa khususnya di aparat desa bahwa terhadap permasalahan-permasalahan pengelolaan aset dan lain-lain, sebenarnya dari pihak Pemda maupun aparat itu selalu terbuka, Pak, untuk konsultasi. Bagaimana cara pengelolaannya, ini benar atau tidak. Jadi jangan sampai salah langkah, Pak. Karena kalau sudah salah langkah, nanti jadi temuan, terkesannya sudah ada permasalahan yang timbul, tapi tidak ditindaklanjuti oleh aparat maupun inspektorat. Jadi seperti itu. Jadi kami sangat melakukan, sangat mengedepankan upaya preventif lah, Pak, dalam hal ini seperti itu.
10: Oke. Jadi kan apa namanya menjadi satu contoh apa rambu-rambu lah.
11: Betul.
10: Satu rambu-rambu bahwa sesuatu hal yang akan dilakukan, apalagi menggunakan dana yang tadi dari pemerintah, ini kan yang seharusnya untuk masyarakat, ini malah justru disalahgunakan. Nah, Pak Deden, tadi kan menekan bahwa Bapak sudah keliling nih ke beberapa kecamatan dan sebagainya untuk melakukan pembinaan-pembinaan terkait dengan hukum penyalahgunaan anggaran dana desa maupun tadi ya termasuk dengan aset dan sebagainya. Apa sih Pak yang masih terkendala saat ini gitu kan? Masih ada temuan mungkin apa sih yang terjadi gitu kan? Permasalahan apa nih yang masih menjadi kendala dari pihak pemerintah?
9: Ya kalau mereka juga ya dari data-data yang ada, terus juga dari keterangan-keterangan yang disampaikan baik dari pemerintah desanya ataupun dari pihak BPD ke kami secara lisan gitu ya.
10: Iya.
9: Itu memang berkaitan juga dengan kultur atau sejarahnya, Pak. Yang diantaranya kan gadai itu sudah terbiasa, Pak.
10: Iya.
9: Itu gadai itu sudah terbiasa dari masa lalu dan dibawa-bawa sekarang, meskipun dalam ketentuan sekarang itu tidak boleh.
11: Betul.
9: Nah, sehingga mungkin saudara-saudara kami di desa itu menganggap itu masih kan masih halal secara administrasi mungkin ya.
10: Betul.
9: Nah, itu kita luruskan dulu bahwa kalau sekarang tidak ada istilah gadai gitu.
10: Gadai.
9: Lebih ke sewa aja.
10: Sewa.
9: Nah, itu yang paling rumit mungkin di aspek asetnya gitu ya. Dalam pengelolaan aset itu ada di situ, Pak. Nah, kemudian juga ada di antaranya yang memang dikuasai oleh pihak lain gitu ya, secara bertahun-tahun dan tidak menyerahkan. Setelah kepala desa sekarang menjabat baru ketahuan. Oh, di situ ada aset. Nah, kita juga berusaha membantu dari pihak desa bagaimana caranya supaya itu diserahkan kembali ke pihak desa. Meskipun banyak juga diantaranya yang tidak nol ya, ada juga bayar, tetapi kan hak masyarakat yang lain juga kan ada di situ. Tidak harus oleh satu orang ataupun satu pihak dikuasai gitu kan, tapi harus juga kita ingatkan bahwa masyarakat lain pun di situ punya hak. Sebelum ini menjadi rumit, nah kita luruskan lagi gitu, seperti itu, Pak. Dan kemungkinan kalau memang pihak lain menawarkan gitu ya pendapatan yang lebih besar, kenapa tidak gitu kan, sementara itu. Dan yang mungkin lebih rumit itu ada di antaranya beberapa tadinya aset desa yang kemudian tanah darat dikelola oleh masyarakat sekarang menjadi sawah. Nah, itu ketika minta dikembalikan lagi dikuasai oleh desa itu ada kesulitan masalahnya. Di situ kami kan sudah mengeluarkan biaya
10: untuk menjadikan satu,
9: betul. Nah, itu harus dimusyawarahkan betul-betul, tidak bisa diinterpretasi secara hukum saja. Tapi aspek keadilan kan itu muncul dari apa yang disepakati oleh masyarakat dulu itu. Kita pendekatannya lebih ke humanis dan juga kearifan lokal yang berlaku di situ, Pak.
10: Iya. Jadi hukum adat masih berlaku, Pak ya.
9: Iya.
10: Jadi tadi secara lokal. Jadi tadi kan pembahasan atau musyawarah di daerah itu sangat kental.
9: Pidana kita kan pidana itu tidak harus langsung pidana, tetapi kita juga melihat di situ, situasinya di situ seperti apa. Kalau bisa selesai tidak melalui pidana ya,
11: betul,
9: itu kan lebih baik lebih seperti baik. Itu.
10: Ya. Pak, dengan kemarin kan Pak Bupati juga gencar-gencarnya tuh,
9: betul,
10: Pak. Gencar-gencarnya untuk mensosialisasi bahwa aset kita harus benar-benar di desa itu dilihat mana saja yang aset dan desa. Nah, Pak, Sejauh ini sudah ada peningkatan kah Pak dari aset tersebut Pak?
9: Nah kalau untuk peningkatan pendapatan desanya kita belum memantau secara konkret Pak. Kami hanya memantau secara administrasi. Dan diantaranya tadi juga antusiasme desa untuk memperbaiki regulasi sampai ke penetapan-penetapan kan biasanya untuk dipegang oleh kepala desa berapa meter, sekdes berapa meter itu kebanyakan banyak. Itu tidak ada Pak tulisannya dan itu nah, seharusnya ada itu kan secara administrasi itu kan harusnya ada. Nah kalau di desa kan masih kearifan lokal zaman dulu. Betul. Kepercayaan saja kan untuk kepala desa misalkan 1 hektar, untuk sekdes 1/2 hektar hanya itu saja,
10: hanya lesan Pak ya.
9: Betul. Tapi kalau dituangkan dalam keputusan kepala desa kan mestinya letaknya di sini, luasnya segini, berbatasan dengan apa, itu menjadi hak digunakan untuk kepala desa. Tapi yang ini untuk digunakan oleh sekdes. Mungkin ketertiban-ketertiban itu yang mulai kita ingatkan kepada desa.
10: Oke, siap. Oke, Pak Deden dan Pak Ido, ini karena waktu tadi udah terlalu menggeser untuk udah siang nih. Kita udah tepat pada jam 11 lebih 6 menit di kali ini. Ini terakhir, sesi terakhir Pak Deden dan Pak Ido. Closing statement dari kegiatan Jaksa Mencapa di edisi hari ini Pak. Ini tentang pengawasan dan pengelolaan dana desa ya dan aset desa, mungkin kalau saya tambahkan seperti itu. Apa mungkin dari Pak Edo sendiri closing statementnya apa sih?
11: Baik, seperti yang tadi sudah kita bahas ya Pak ya.
10: Ya.
11: Bahwa closing statementnya yang tertuju untuk masyarakat secara umum dan aparat desa secara khusus ya Pak ya. Kami sangat mengharapkan aparat desa maupun masyarakat umum dapat berkonsultasi maupun menanyakan terkait langkah-langkah yang konkret yang benar kepada aparat kejaksaan itu sendiri Pak. Jadi kami sangat terbuka kepada masukan, kami pun sangat terbuka kepada pertanyaan-pertanyaan dari aparat desa Pak. Oleh karena itu banyak program-program kami seperti ini, Jaksa Menyapa, penyuluhan hukum maupun di bidang datun juga ada konsultasi hukum Pak secara gratis. Jadi kami selalu memberikan layanan tanpa meminta anggaran apapun, speser pun. Kami sangat terbuka untuk berkonsultasi hukum agar pengelolaan keuangan desa ke depannya akan lebih baik Pak. Jadi tidak salah langkah, tidak salah mengambil solusi, dapat dikonsultasikan terlebih dahulu agar mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan lainnya Pak, seperti itu. Jadi kami pada intinya terbuka dan kami juga meminta masyarakat turut serta dalam melaporkan apabila terdapat dugaan-dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan di desanya Pak, seperti itu.
10: Oke. Pak Deden.
9: Baik, untuk rekan muda gitu ya. Sama mungkin sama Pak Edo. Jadi ketika ada menerima informasi berita, kita konfirmasi dulu.
11: Betul.
9: Jangan di-up menjadi berita yang selanjutnya. Gitu ya. Konfirmasi dulu, boleh bertanya ke pihak pemerintah desa, pemerintah daerah, dan bahkan juga dari pihak kejaksaan. Kan di situ ada Halo JPN ya.
11: Halo JPN.
9: Di situ juga ada Halo JPN itu boleh. Ketika ke pemerintahnya juga ada span lapor,
10: ya, gitu ya. Span lapor.
9: Atau mulai bisa ke kejaksaan juga, ke inspektorat juga.
11: Inspektorat juga bisa lah.
9: Jadi untuk meminimalisir salah paham gitu kan, meminimalisir hoax juga, itu harus konfirmasi terlebih dahulu. Dan untuk rekan-rekan kami di desa, mungkin pemerintah desa dan juga BPD, manfaatkan aset yang ada, tata kelola keuangan yang baik, sehingga uang yang turun ataupun uang yang didapat oleh pemerintah desa itu dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Mungkin seperti itu Pak.
10: Oke, terima kasih rekan muda di manapun Anda berada. Kita di ujung bincang-bincang di Jaksa Menyapa di kali ini. Terima kasih Pak Deden, Pak Edo. Tapi ini sedikit nih Pak, saya di luar tema ini Pak,
11: iya.
10: Di luar tema, bagaimana ini PS Kitchen? PS Kitchen sedikit aja.
9: Saya kecewa, pertama saya nggak kebagian tiket, yang kedua kalah ya, kalau kalah ya itu kita kembali lagi lah ke takdir mungkin ya. Tapi ketika nggak kebagian tiket, wah saya keterlaluan.
10: Iya keterlaluan, nggak jauh-jauh hari itu.
9: Tapi nggak apa-apa, berarti okay. Di situ terlihat animo masyarakat ya menyambut baik kehadiran PSGC yang sekarang.
11: Betul.
9: Terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Ciamis dan sekitarnya.
10: Pak Edo, mungkin ada apa historis di Ciamis tentang PSGC, Pak?
11: Nah, jujur Pak, saya juga sama kayak Pak Kabak Hukum nih Pak. Pertama nggak dapet tiketnya, yang kedua dapet berita kalau kalah. Wah, berarti benar-benar jadi bahan evaluasi nih Pak. Betul. Ya, ke depannya ya. Karena kalau kita lihat kan animo masyarakat ini kan kalau sepak bola jadi bersatu semua gitu Pak. Ya. Gitu. Jadi walaupun bersatu ini tidak merendahkan di daerah lain, tapi saya harap mungkin ini jadi waktunya bebenah lah Pak, berevaluasi biar kami ini PSGC ini tidak sebagai partisipan aja Pak, kalau bisa sebagai tim kuda hitam lah yang bisa mendongkrak juga Pak. Okay. Ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Siap.
10: Terima kasih rekan muda, untuk mengakhiri kali ini kita cukupkan, dan terima kasih Pak Deden, Pak Edo, terima kasih rekan muda. Kita ada sebuah lagu yang sangat-sangat bagus kali ini, seperti tema yang ini. Namun saya akhiri sekian bincang-bincang di Jaksa Menyapa kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang. Orang tua resmi lapor polisi. Ciamis, Bidik jadi sentra bawang merah baru di Jawa Barat. Targetkan 50 hektar lahan dan produk olahan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Niat menyelamatkan teman yang terseret arus sungai Citanduy justru berujung petaka bagi Muhammad Salman Rajib Sidik, 16 tahun pelajar SMK di kota Tasikmalaya. Korban ditemukan meninggal dunia usai hilang terseret arus sungai di kampung Subanagara, kecamatan Purbaratu. Peristiwa tragis bermula saat korban bersama 3 rekannya berenang di sungai Citanduy pada minggu siang. Sekitar setengah 3 siang, salah seorang rekan korban mengalami kesulitan di tengah aliran sungai hingga mulai tenggelam. Melihat rekannya dalam bahaya, Salman tanpa ragu berenang mencoba memberikan pertolongan. Rekan korban yang tenggelam berhasil diselamatkan dengan sebatang kayu oleh teman lainnya. Namun nahas, Salman justru terseret deras arus sungai dan hilang dari pandangan. Laporan kejadian diterima petugas sekitar jam 4 sore. Tim SAR gabungan dari BPBD, kepolisian, TNI, serta warga setempat langsung melakukan pencarian intensif di medan yang curam sejauh 500 meter dari area parkir.
5: Alhamdulillah sudah ketemu. Kedalaman mungkin 3 meter ada. Dibantu Pak Ujang, dibantu.
2: Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil menjelang azan maghrib. Jasad korban berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya untuk pemeriksaan medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di Kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan, hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
6: Apaan ini? Lihat muka kamu. Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur. Ini tempat ngejok semuanya. Terus kalian mau ngapain anak saya? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepon. Dia mau duduk. Duduk.
2: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segenap keluarga besar Kilas Berita PRSSNI Jawa Barat Wilayah Priangan menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya Hendra Herdiana, Ketua IJTI Korda Tasikmalaya, kontributor Metro TV Wilayah Tasikmalaya, yang telah berpulang pada Minggu malam 27 September 2026 di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Kami kehilangan sosok jurnalis terbaik, rekan seperjuangan, pribadi yang hangat, periang, suka bercanda, dan memiliki jiwa solidaritas serta kepedulian sosial yang sangat tinggi terhadap sesama insan pers. Dedikasi, karya, dan keteladanan

0: dan kebaikanmu akan abadi. Ganang Parto Kakiat, Pimreja Barnau, dan Kilas Radio Priangan.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
5: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
8: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kabupaten Ciamis mulai serius menggarap potensi pertanian komoditas bawang merah. Berawal dari lahan percontohan seluas 1 hektar di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, pemerintah Kabupaten Ciamis membidik perluasan area tanam hingga 50 hektar di berbagai wilayah. Program hasil kolaborasi Pemkab Ciamis, Koperasi Desa Merah Putih, Kepolisian, dan kelompok tani ini menguji coba varietas Bima asal Brebes. Dengan target panen mencapai 15 ton per hektar, Ciamis juga berambisi memproduksi benih unggulan lokal label Mutiara Galuh. Inisiator penanaman dari Polda Jawa Barat AKBP Hidayatullah menegaskan pengembangan ini difokuskan pada konsep hilirisasi seperti olahan bawang goreng dan minyak bawang untuk menjaga harga di tingkat petani.
3: Ya, harapannya kita tentu akan melahirkan benih-benih baru dari Kabupaten Ciamis ini. Yang seperti kita sampaikan tadi adalah Mutiara Galuh. Kita akan ciptakan benih bawang juga sehingga ke depan insya Allah Kabupaten Ciamis akan menjadi sentra bawang juga. Ya, kita sudah mengkonsep, mudah-mudahan kita dilancarkan sama Allah. Amin. Ya, kita bangun pabrik bawang, ya, bawang goreng maupun minyak bawang di Kabupaten Ciamis.
2: Untuk memperkuat tata kelola dari hulu ke hilir, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Ciamis Dadan Wiyadi menyebut model bisnis di Muktisari bakal direplikasi oleh 665 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Ciamis.
4: Mudah-mudahan mereka bisa juga mereplikasi program yang seperti ini, nanti sehingga KDMP-nya bisa berjalan dengan baik. Kalau KDMP itu sudah jelas, Pak, kita sangat mendukung, Pak. Kemarin juga insya Allah Kementerian Koperasi sudah hari di sini dan mudah-mudahan mereka menjadikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini di Kabupaten Ciamis menjadi pilot gitu.
2: Melalui integrasi budidaya dan pengolahan pasca panen ini, Ciamis optimistis mampu membangun ekosistem industri bawang merah yang mandiri di Jawa Barat.
5: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI. Kilas.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapa.
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
3: 1 botol.
2: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
3: 2 botol.
2: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
3: 2 kali.
2: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
3: Tu pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tepek sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
3: Ya, abdi tetep mesir obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana kasawah kalubeung ka rumah ge enak, jadi taya keluhan naon-naon gitu.
2: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
3: Abdi tos mesir umhun ka puguh aya di daya luhur nya ka banjar nya mudena herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: lebur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
9: Ya.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Di sabaraha botol, Pak, damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos kemana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, ayeuna urang catur keuna lampahan aki ganteng, harita manehna bener-bener keur mujur. Loba anu ngaidolakeun pangpangna mah kaum awewe. Malah teu kurang-kurang cawene ABG anu marenta tanda tangan ka manehna. Kumaha wae artis? Harita aki ganteng teh keur diriung-riung ku sababaraha urang awewe. Sigana mah barudak sakola, kaciri we marake seragam sakola. Kadenge di antarana aya saurang ABG anu ngomong muji-muji aki ganteng.
1: Wah, teu sangka aki ganteng tiasa ngetop siga selebritis. Nuhunkeun tanda tangan aki.
0: Song eta budak ABG teh ngasongkeun buku jeung pulpen ka aki ganteng, maksudna mah rek menta tanda tangan. Tapi katempo aki ganteng teh ngahuleng. Tuluy ngabagi teuteup ka para ABG anu ngariung manehna.
2: Ke, ari tanda tangan teh naon nyai? Nu kieu lain?
0: Ceuk aki ganteng bari ngabengkokkeun curuk. Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, eta budak ABG teh ngadeukeutan. Tuluy mikeun pulpen bari kadenge nyarita kieu.
1: Yeuh, Ki, tanda tangan teh nya eta aki nyoretkeun ieu pulpen kana kertas.
2: Oh, kitu? Cing atuh kadieukeun pulpennya.
0: Cek aki ganteng, bari tuluy gutrut harita teh manehna nuliskeun pulpen kana buku bogana eta ABG. Atuh eta ABG teh kacida bungahna. Tuluy ditempo tanda tangan aki ganteng teh buleud siga gambar enog. Beres kitu srog deui budak ABG nu sejena, sarua manehna ge menta tanda tangan. Ngan anu ieu mah tanda tanganna teh bentukna siga gambar benang pajejeut. Kitu jeung kitu we unggal mere tanda tangan teh beda-beda. Aya anu buleud siga gambar enog, aya siga gambar benang pajejeut jeung sajabana. Malah aya oge anu siga gambar bujur. Mana horeng aki ganteng teh boro-boro bisa nyieun tanda tangan, maca jeung nulis oge manehna teh teu bisa. Barudak ABG anu harita ngariung aki ganteng, saurang-saurang mimiti arindit. Nu penting mah geus meunang tanda tangan aki ganteng saurang selebritis Pasar Baru. Nu araya didinya tinggal sababaraha urang anu masih kene panasaran hayang dipoto bareng. Atuh harita teh barudak ABG pilih genti dipoto bareng jeung aki ganteng. Aya anu bari nangkep, aya anu ngagenjang, malah aya oge anu bari nyium pipi aki ganteng. Keur kitu teu kanyahoan sirinting teh aya saurang nini-nini bongkok nyamperkeun tuluy gantawang teh nyarekan aki ganteng bari tutunjuk.
3: Ae, kuliang ajari sia. Nyanyaunya dari mana? Paingan geus aya saminggunya teu balik-balik ka imah. Si horeng maneh teh indahoy bae jeung cawenehnya.
0: Cek si nini teh bari habak harita aki ganteng teh dibabuk kunyiru. Atuh aki ganteng kaget lain dikieuna. Tuluy maneh nage ngagantawang nyarekan si nini.
3: Ai, nyanyaunan ari maneh teh warsih. Ya, dewek saminggu teu balik-balik teh. Da harita mah sapopoena teh tarambay meunang duit. Karek ayeuna yeuh, dewek bebeunangan mu cekil. Tuh, tempo kumanyeh. Jewek meunang duit loba.
0: Aki ganteng harita teh nembongkeun kardus leutik anu dieusi duit saweran. Atuh nempo kitu mah si nini teh colohok. Matana oge nepikeun ka molotot teu ngiceup-ngiceup. Ceg harita si nini teh kana kardus wadah duit. Katempo leungeuna oge mani ngeleper. Satuluyna nyarita sembunga deg-deg.
3: Nyaan ieu teh duit maneh, Ki? Mani loba kieu? Aya meureun kana 1 juta miliar mahnya. Aduh, hampura deweknya tadi. Geus goreng sangka ka maneh. Sarta ngababuk tonggong maneh kunyiru. Sok atuh bisi rek ngabales mah. Tah, ngababukna kana bujur bae.
0: Aki ganteng dijawab kitu teh, rikat nyokot nyiru, tuluy habok, habok. Harita bujur sinini teh, dibabuk kunyiru 2 kali. Atuh ngarasa dibabuk 2 kali teh, si Nini jadi protes.
3: Ae, kuning manih mah 2 kali ngababuk teh. Teu adil.
0: Ceng si Nini nyokot deui nyiru, tuluy habek harita ngababuk tonggong aki ganteng sakali.
3: Tah, lunas ya.
0: Ari barudak ABG anu masih keneh araya didinya. Nempo pamolah aki ganteng jeung si Nini teh harita kadenge salusurakan. Malah aya anu nyoting make HP sagala. Kadenge anu nyoting teh harita nyarita.
2: Aduh, Ki, alus tah adegan teh. Cing coba ayeuna aki ganteng nabeuh alat musik bari nembang, terus sirah si aki ku si Nini dibabuk ku nyiru tilu kali.
0: Ngadenge anu nyoting ngomong kitu, aki ganteng teh ngajenghok. Sedang si Nini siga anu bunga. Tuluy pok harita manehna nyarita.
3: Tah, bener kitu, Nyai. Sok, gancang tabeuh alat musikna. Bari nembang lagu, jangan ada dusta di antara kita. Awas ya, lamun teu nembang, dikieu ye.
0: Habek si Nini teh ngababuk bujur aki ganteng kunyiru. Atuh kapaksa aki ganteng harita teh nurut kana parentah si Nini. Tuluy kadenge aki ganteng teh nabeuh alat musik, bari ngahaleuang lagu sakumaha pamentah si Nini. Keur jongjo nembang luyu jeung parentah anu nyoting, habok, habok, sirah aki ganteng harita teh dibabuk make nyiru tilu kali ku si Nini. Geus kitu kadenge nu nyoting teh ngomong kieu.
3: Kat, kat, heupeula.
2: Tah, ayeuna caritana kieu. Aki ganteng keur nembang lagu cinta. Tapi si Nini teh cemburu. Tah, satuluyna, aki ganteng dibabuk deui opat kali. Tenang, pokona mah, engke rek ditayangkeun dina televisi.
0: Katempo mata aki ganteng harita teh ngadelek ka eta budak ABG. Bari sungut si aki teh harita ngarenyu. Ngan teu lila si Nini kadenge nyarita.
3: Tah, kadenge teu kumaneh aki? Urang teh erek diasupkeun kana televisi. Sok, sing alus nembangna. Awas lamun ngabangkang deui, dikieu yeuh.
0: Habok harita bujur aki ganteng teh dibabuk deui ku nyiru. Para mitra sadaya, aki ganteng teu bisa nolak. Tuluy harita teh kadenge manehna ngahaleuang deui. Sarta teu lila, habok, habok, sirah aki ganteng teh dibabuk deui ku nyiru ku si Nini lobana opat kali. Tuluy nu nyoting teh ngomong deui siga tadi.
3: Kat, kat, kat.
2: Tah, terus ayeuna caritana kieu. Aki ganteng keur ngalamun mikiran kabogoh. Tah, si Nini teh keuheul. Ujug-ujug sungut aki ganteng teh dijejelan ku Sisig.
0: Ngadenge kitu cikikik teh si Nini seuri.
3: Benang sia. Tiba heula ka dewek teh ngawada bae. Majar anu sok nyisig mah cenah Nini-Nini jadul. Ayo, sok. Teu meunang nolak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu namina, Ma?
6: Mate emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
6: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngadungdung teh kawit nama tos berobat mah tos kesana kemari
5: yeuh panyawa tos sabaraha lami mah
6: ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh
5: atos 14 tahunnya mah
6: mohon
5: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
6: saeuh ka dok tos kanu ka alternatif sakun ngabatos santai entos jadi tepangan pokona mah tos icobian mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
5: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
6: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salat tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu.
5: Mun mate tos seep sabaraha botol?
6: Nembe oge satengah nan, satengah botol kitu nembe samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihan teh anak teh. Tos ah tos seneng we mage semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
5: Alhamdulillah, mun kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
5: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
6: Nya ti radio.
5: Oh, mun.
6: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
5: Aya pesen teh ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan.
6: Amin.
5: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambi sehat.
6: Amin.
5: Mohon tambi lancar banyak, hatur nuhun.
6: Mohon, mohon ah, mohon.
5: Dan kitu nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, sana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
5: Hatur nuhun, Mak.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin kokos rekan wae.
8: Eh, Ceu muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
7: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Ceu, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
8: Tetes mata, tes ma, ah ini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
8: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
8: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananna.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Majar anu sok nyisik mah cenah nini-nini jadul. Ayo, sok. Teu meunang nolak.
0: Sigana aki ganteng teh ngarasa keuheul. Komo barang ngadenge rek di jejelan si Sigma, manehna teh kuat ka ngabiri gidig. Kulantaran sieun di jejelan sisig teh. Aki ganteng teh ngan pecir bae harita teh lumpat, teu nolih ka si Nini anu harita ceceuleungan.
11: Aki, Aki, rek ka mana? Jangan tinggalkan daku.
0: Atuh becir deui bae harita si Nini ge lompat nuturkeun Aki ganteng. Para mitra sadaya, cag urang tunda carita Aki ganteng jeung si Nini anu harita siga keur balap lompat. Ayeuna urang caturkeun poe isukna. Kacaritakeun tukang cukur harita keur hulang-huleng bae sabab sapopoe eueuh nu dicukur. Atuh tama kesel, harita manehna teh ngagere ceuli ku bulu entog bari kadenge tetembangan.
12: Hideung deui, hideung deui, hideung cai kolomberan. Nineung deui, nineung deui, nineung bati gogoleran.
0: Rag harita nembangna teh eureun sabab katempo aya nu datang. Tuluy kadenge nu datang teh uluk salam.
13: Meumihi.
0: Breh katempo ku tukang cukur, aya tukang ngamen awakna rada bayuh yuh make topi warna biru. Harita anu ngamen teh katempo ngajingjing gitar leutik paranti kacoan budak. Atuh nempo aya nu ngamen datang teh tukang cukur nangtung tuluy nyamperkeun.
12: Aduh, kabeneran ye, kuring teh keur bete. Cing panembangkeun lagu Sunda. Naon bae lah laguna mah? Padungeunah kadengena euy.
11: Be, di dieu bae di jero nembangna.
12: Ambeh kadenge ku dewek kungkul.
11: Soalna mun kadenge ku batur ongkoh rugi euy. Pan dewek nu mayarna.
0: Atuh sup harita tukang ngamen teh asup sarta gek diuk dina bangku. Memeh nembang nu ngamen teh ngenalkeun heula ngaran.
12: Nak mangga nak tu? Wasna mah pun rayun. Nak nak mi.

0: bab tukang cukur oge, sarua manehna teh teu ngarti kana musik. Jadi nu kadenge ku tukang cukur mah, lagu naon bae oge, rek alus atawa goreng, tetep bae unggut-unggutan siga anu heueuh ngarti kana musik. Tilila lagu serabi haneut harita teh geus rengse. Katempo tukang cukur teh bangun anu sugema. Wah, bener-bener si Aki mah seniman berbakat. Eta wae suara gitar jeung haleuang teh, mani euceup, mirip lagu asli naki. Atuh dipuji kitu ku tukang cukur, Aki rayud teh bekah liang irungna bari rada agul pok manehna nyarita. Aduna muring mah, sakola musik nage di Amerika. Lumacak ngamainkeun gitar oge, teu eleh ku Roma Irama. Terus diajar ngahaleuang di Australia, meunang 3 taun. Lumacak dewek mah, unggal tas ngahaleuang, anu nyawer neh, dalam urang di 5.000 perak. Cek Aki rayud, harita teh ngawadul. Tukang cukur harita teh ngahuleng, baranga denge Aki rayud sok disawer tara kurang ti 5.000 perak. Tuluy tukang cukur teh ngomong jero hate. Wah, salagu 5.000 peraknya. Waduh, aing teu boga atuh duit sakitu mah. Nyukur ge can bebeunangan. Ke kumaha carana nya? Aih, pan tadi cek manehna majar lagu ieu mah itung-itung pangwano. Jadi teu kudu bayar. Hehehe, kabeneran ye. Sanggeus ngahulang kitu, serengeh tukang cukur teh seuri. Sigana manehna teh manggih akal. Teu lila pok nyarita. Keheula Ki Rayud, tong wakan nembang deui nya. Engke bae lamun aya nu dicukur, itung-itung kios cukur full musik. Aki Rayud teu loba omong, manehna nurut sakumaha pamenta tukang cukur. Atuh rengse nembang lagu pangwano, manehna cicing bari nungguan jalma nu rek dicukur. Keur kitu, teu sabaraha lila ti harita, datang wakuwu nu kamari dicukurna can anggeus. Manehna datang kadinya teh, maksudna mah rek nagih janji ka tukang cukur, majar cenah kamari wakuwu teh dicukurna rek dianggeuskeun. Asal daek nyamper ka kios, ulah nyamper ka imah. Harita wakuwu teh make tergos hideung siga kamari, bari anger mamawa kecrek. Kalayan teh asa-asa, bus harita manehna teh asup ka kios tukang cukur. Ari Aki Rayud, barang nempo nu asup make tergos hideung manehna riwas oge. Tuluy melong kanu make tergos tea bari ngomong jero hate. Wah, teh yeula, jaman kiwari ge usum keneh begal. Tapi naha tukang cukur bangun anu teu kaget? Siga anu geus akrab. Satuluyna harita katempo wakuwu muka tergos. Bari gek diuk dina kursi cukur. Katempo Aki Rayud melong ka wakuwu siga anu keur neges-neges beungeutna. Atuh wakuwu dipelong kitu ku Aki Rayud teh, manehna jadi kasinggung. Tuluy murleng ka Aki Rayud bari ngomong pikaruaseun. Weh, naha si laing melong bae ka dewek? Ngaledek sia teh. Kebeg Aki Rayud teh ngarenjag. Bari tuluy muringis.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun.
3: Dua mohon.
2: Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu Bapak benjolan?
3: Gila. hilang, dengaran banyolan hilang.
2: Terus ayah ya namanya?
3: Ayah.
2: Oh,
3: panas-panas tuh ayah.
2: Sesak napas tuh ayah kumah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Tuh ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya kumah hari ta pak?
3: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kontu. Panas mohon. Sabar alami ya
3: pak? Sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya sadinten.

0: Nah, alhamdulillah ini mah sehat
1: sering sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak ya saran dekang ngonus ya, Mas.
1: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
0: dieu.
1: Kadupa nyawat kieu-kieu, rematik, karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
0: Sesek napasnya.
1: Lambung teu aya.
0: Alhamdulillah,
1: sehat.
0: Sehatnya.
1: Ya.
0: Mohon Bang Panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
1: Iya.
0: Mohon Bapak aja aturun ya.
1: Iya, sami.
0: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: TSA
5: bukan
4: TS Pak
5: bukan
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya. Tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Tepang akhir ayu teh ngarenyag. Bari tuluy meuringis. Ngan barang nempo sirah waku bubutak sabeulah, akhir ayu teh nyikikik seuri. Lewek mah, kagana mangi. Aya jelema sirah na kulinyu. Waku ngadengi aki rajut nyeng seri kenteh kaci dan napsuna. Cung harita maneh nanangtung, tului gantawang teh nyarekan aki rajut. Weh, tong sombong siah. Maka nyeng seri kendewek sagala, pangrasana silaing teh kasep. Ari tukang cukur ngadengi nupasea teh maneh na jadi keder. Satului na pok maneh na nyarita. Yeh, nah tu kalah para sea. Geus lah. Dewek marik balik. Liur ngadingin oge. Ukur ma ukur, tisuk teh can munang duit. Meningkeneh balik lah. Rek musyup dewek mah. Halik. Kalah luar kali tu. Yos nage rek tutup. Kepok gua kubu teh ngarenjag kaget. Ngadengnya tukang cukur nyarita gitu. Jung harita manih nanangtung tului pok nyarita melas melis. Aduh kang. Pira ku atuh sirah kuring diantep sina butak sabeulah. Pan kamari si akang teh janggi. Nyukur teh rek dituluykeun poe ayeuna. Tukang cukur teu malire kana omongan wakuwu. Satuluyna manehna beberengkes, meresan pakakas cukur. Keur kitu kadenge HP manehna teh disada. Sigana mah aya nu nelepon. Ceg harita HP teh diangkat. Sarta kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu. Halo? Kumaha yeuh siap teu? rencana dicukur masal teh ya. Jadi cenah, sahulu sajuta. Kitu cek nu nelepon teh. Tukang cukur ngahulang mikiran omongan anu bina lepon. Tapi telila kituna teh, tuluy pok nyarita ditujukeun ka Wakuwu jeung Aki Rayun. Tah, kadenge teu? Dewek rek aya pagawean. Jadi wayahna ieu kios rek tutup heula. Gampang isukan si bapak ka dia deui. Ayo, keluar, keluar. Ngan eta tergos tong dibawa, eh. Soalnya ke beuting ku dewek rek dipake ngarona. Atuh Wakuwu jeung Aki Rayun teu bisa majar kumaha. Leos dua nana kalaluar ti kios tukang cukur. Sanggeus aya di laluar, Wakuwu jeung Aki Rayun harita teh kadenge raribut silih salahkeun. Tuh, pan gara-gara si laing, dewek jadi batal dicukur euy. Kuduna mah ayeuna teh sirah dewek teu butak sabeulah siga kieu. Nah, si si laing tadi melong bae ka dewek bari seserian. Ditanya kitu ku Wakuwu, Aki Rayun nyikikik deui seuri. Aduh dah hayang seuri. Nembo sinah silaing siga anu tas kabentan gunudung. Wakuwu diwadaki tuku Aki Rayun kalah ngahuleng bari tuluy melong kana sirah Aki Rayun anu harita teh make topi. Tuluy pok manehna nyarita. Ae, kabeneran silaing make topi euy? Cing kumaha lamun diinjem? Yang ieu yeuh nutupan sirah. Era euy, piraku sirah dewek buukan sabeulah. Ngadenge Wakuwu ngomong rek nginjem topina, Aki Rayun deh muncereng. Eh, ngeunah bae. Ni inyem, ni inyem. Ya, cirah dewek mah dan kaup kapoe. Sok tuluy bae ngebul. Tiho lagi kungsi kapoe, hampir bae mitu. Kadenya Aki Rayun ngomong gitu, kuleng harita Wakuwu teh ngahuleng mikir-mikir kumaha carana ngolo Aki Rayun sangkan mere nginjem topina. Sarta telila harita teh Wakuwu ngomong leuleuy. Eh, kehela iya teh tadi urang can silih kenalkeunnya. Kenalkeun atuh, ngaran dewek Wakuwu. Pakasaban sapopoe, dewek teh jadi musisi jalanan. Song Wakuwu harita teh ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Atuh Aki Rayun oge sarua ngenalkeun ngaran, bari ngasongkeun leungeuna. Sarua atuh dewek yang ngenalkeun. Keun mundak mah ngaran dewek teh Yuda. Ngan kulantaran ayeuna mah geus golot, diganti jadi Rayun. Atawa Aki Rayun. Ari pacamakan mah sarua dewek oge musisi. Malah baheula mah keur ngora kungsi jadi rocker. Ya kitu eureun soteh pindah ayeuna wae geus kolot. Ngadenge kitu Wakuwu teh asa manggih jalan. Tuluy pok manehna ngomong. Aduh, kabeneran ya. Mun kitu mah urang teh bisa kerja sama. Nya maksud teh urang ngamen bareng. Itung-itung ieu we kolaborasi. Sugan we saweran teh meunang gede. Sok adikeun topina. Dipikirku Aki Rayun memang aya benerna omongan Wakuwu teh. Sabab Aki Rayun ngamen ti isuk nepi ka wanci tengah poe, saweran teh ukur menang roko sabatang. Kitu ge anu mere roko teh, mikeuna teh bari ngabuburak nitah indit. Sugan we ari ngamen duet mah, bebeunangan teh bisa rada gede. Rengse ngahulang sakedapan. Antuk nama Aki Rayun teh eleh deet. Tuluy harita manehna teh ngudar topi, song dibikin ka Wakuwu. Atuh Wakuwu teh lain deui ngarasa bungahna. Gancang harita topi teh ditampanan, rap dipake rada dengdek nutupan pelebah sirahna anu butak. Satuluyna kadenge Wakuwu teh nyarita bangun anu bunga. Tah, pan ari make topi mah dewek teh pede. Ayeuna urang duaan ngacakan kolaborasi musik antara gitar jeung kecrek. Cing cing cing hayang nyaho we. Bebeunangan teh gede tamoal. Ngan sigana mah bakal gede euy. Sabab nu biasana mere 1000 oge, lamun urang ngamena duaan mah meureun merena teh 2000. Kitu lain yeud. Aki Rayun harita teh ngahuleng bari ngarampaan gitar letik terus ditabeh. Klentring, klentring, harita kadenge suara gitar teh disada. Di tema ku Wakuwu harita teh ngamainkeun kecrek. Atuh kosrek, kosrek, kosrek. Harita dua alat musik teh disada bareng, kadengena mani matak getek kana ceuli.
10: Assalamualaikum, menawi sareng saha? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
11: Di palih mana?
10: Di Galunggung, di pada Kembang.
11: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
10: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
12: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
10: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
12: Oh,
10: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saurang teh
12: panyawat naon manawi
10: panyawat nama kawit nama lambung ser paripaosna diponis teh rada repot gitu
12: naon
11: sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
10: katingalina alhamdulillah gitunya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
12: mohon mun mangga uningakeun ka kanca anu sanesna
10: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
11: hatur nuhun
10: mangga sami-sami Bapak.
11: Pamugi sing naras sehat.
13: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Ibu.
16: Waalaikumsalam.
15: Punten nama Ibu siapa?
16: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
15: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
16: iya.
15: Kecamatan
16: Ketanggungan.
15: Ketanggungan Kabupaten
16: Brebes.
15: Punten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
16: 48.
15: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
16: Iya.
15: Beli yang kedua.
16: Iya.
15: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
16: Tinggal sedikit.
15: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
16: Matanya suka merah.
15: Suka merah.
16: Pandangan kadang kabur juga ya?
15: Pandangan kabur.
16: Iya.
15: Gitu.
16: Iya.
15: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
16: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
15: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
16: Iya.
15: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
16: Amin.
15: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
16: ya,
15: pesan-pesannya.
16: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
15: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
16: Amin.
15: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
18: 102,4 FM
19: Radio Peace Ciamis.
18: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Oh, sarang saya nambian teh mah?
6: Sarang Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
6: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
5: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
6: Tos saep sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anu karaos.
6: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
5: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
6: Mohon.
5: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat teh?
6: Ento sehat, darah tingginya
5: kesehaya. Pas lungsur.
6: Kantun, rematikna salit.
5: Rematikna salit
6: sarang
5: radang pinggulnya?
6: Radang pinggulnya, mohon.
5: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
6: Mohon.
5: Alhamdulillah. Ini akan dirajengkan ya?
6: Mohon. Alhamdulillah, ini namanya tos dekaraos.
5: Sabar kali sadin tengah leut?
6: Tilu kali.
5: Sabar tetes teh?
6: Genep tetes.
5: Berarti anjing?
6: Siang, sarang wongi.
5: Wongi wae badu bobonya?
6: Mohon.
5: Mohon.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan
8: kabur ya?
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, nah, amin. Gitu.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Ini tempat ngejob semuanya. Terus kalian mau ngapain anak saya?
2: Sudah 7 bulan loh bos, berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu. Gak dapat tidur gitu, ngapain kita melihara anak itu?
3: Jabar Now edisi Senin 28 September 2026 diantaranya mengenai sidak area persawahan di Kabupaten Bekasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo luapkan kekesalannya. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi tempuh jalur hukum. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat.
4: Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan, hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
1: Apaan ini? Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Terus kalian mau ngapain anak saya? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Diam kamu, duduk.
4: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu.
3: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak sidak di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemarahan dipicu kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang mengalami kekeringan. Area persawahan itu telah sekitar 7 bulan tidak memperoleh pasokan air.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan. Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi, padahal terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari areal persawahan.
6: Kering semua Pak, tim Bapak itu nggak kerja. Ada saluran tersier, tapi udah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya udah 7 bulan. Padahal dekat dari sini itu ada sekitar 2 kilo ada sungai yang nggak pernah kering. Nah, sebetulnya gampang aja kan, Bapak tinggal tarik apa bata oping atau diirigasi, Bapak suruh dateng gitu, tinggal narik air ke situ masukin ke saluran irigasi. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu, nggak dapat tidur gitu. Ngapain kita melihara itu?
3: Satreskrim Polresta Cirebon bersama Inafis Polda Jawa Barat dan Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah Karningsih, istri seorang dokter yang ditemukan tewas bersimbah darah. Olah TKP berlangsung lebih dari 4 jam, mulai dari halaman hingga bagian dalam rumah, termasuk kamar tempat korban ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan sampel untuk kepentingan penyelidikan.
7: Olah TKP digelar di rumah Karningsih, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. Pemeriksaan ini merupakan olah TKP kedua setelah sebelumnya dilakukan saat jenazah korban ditemukan pada Kamis malam. Petugas memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, ruang dalam, hingga kamar tempat Karningsih ditemukan tewas. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan benda dari dalam rumah untuk diperiksa lebih lanjut. Rumah tersebut diketahui tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV, olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait kematian Karningsih, perempuan berusia 66 tahun.
8: Menganalisa kerjasama dengan Inavis dan Puslapor Polri, kami melakukan pendekatan ilmiah untuk memecahkan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi.
7: Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Kasus kematian Karningsih menggegerkan warga desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya pada hari Kamis malam. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, seorang dokter, setelah pulang dari praktik.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, di tengah gempuran era digital, lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat dituntut tidak hanya bertahan di jalur konvensional, tetapi juga lincah memanfaatkan platform media sosial. Langkah ini dinilai vital untuk membendung tsunami informasi palsu dan hoax yang marak di ruang publik. Pesan ini mengemuka dalam bimbingan teknis peningkatan SDM penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Karawang akhir pekan lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati menegaskan pentingnya keberadaan media terestrial resmi di platform digital sebagai penyeimbang media sosial yang kini mengalami darurat verifikasi. Rahmat juga berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran di Badan Anggaran DPRD demi mendukung transformasi digital penyiaran lokal.
9: Jadi pemerintah haruslah ikut serta memikirkan ulang, menyiapkan ulang. Dan kita di DPRD, khususnya Komisi 1 sering menyampaikan di Banggar bahwa kita perlu peningkatan.
10: Seberapa penting Pak peran lembaga penyiaran untuk masyarakat di Jawa Barat?
9: Oh, penting, kan bagian dari pilar demokrasi. Lalu kayak teman-teman yang resmi ini kan menjadi perlu agar, kan tadi Pak Adiana menyampaikan di medsos itu akurasi pemberitaannya masih belum terverifikasi gitu. Sehingga rawan kalau tidak diimbangi, masyarakat kita dapat informasi yang belum pasti benar.
3: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menekankan kunci sukses menembus ruang digital ada pada pengemasan ulang konten. Menurutnya, siaran on-air tidak bisa dipindahkan mentah-mentah, melainkan harus dikemas dalam format durasi pendek di bawah 1 menit dengan tata kelola konten yang matang tanpa melanggar aturan penyiaran. Dalam kegiatan ini, KPID Jawa Barat juga menandatangani kerjasama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Karawang guna memperkuat edukasi serta literasi media bagi masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
13: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka yang merupakan sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram.
14: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga 7 juta rupiah. Para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
15: Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga 7 juta.
3: Warga Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengeluhkan kondisi jembatan bambu yang menjadi akses penghubung antar pemukiman. Warga menilai jembatan itu belum cukup kokoh untuk digunakan dalam jangka panjang. Meski warga telah memperbaiki jembatan secara swadaya, mereka tetap khawatir konstruksi bambu tidak mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna.
16: Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini menjadi salah satu akses terpenting yang menghubungkan antar wilayah pemukiman warga. Setiap hari jembatan ini aktif dilalui warga, terutama pada pagi hingga sore hari. Warga memanfaatkan akses tersebut untuk berbagai keperluan, diantaranya menuju kantor kelurahan maupun ke puskesmas.
17: Dari dulu sih ini udah ada, cuma ada pergeseran-pergeseran aja karena tanahnya labil. Ini baru direnovasi sama warga swadaya, karena ini kan akses ya.
18: Karena jembatan ini penghubung dari pelayanan-pelayanan seperti mau menuju ke kelurahan, pelayanan menuju kesehatan dan pendidikan. Apabila didiamkan aja berdampak nanti untuk ke pelayanan, Pak. Karena ini jembatan ini kelihatannya rawan banget dengan kedalaman sungai. Ini sekitar 10 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter juga, Pak.
16: Jembatan ini sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah Kota Bogor agar dapat segera diperbaiki secara permanen. Warga berharap jembatan bambu tersebut dapat diganti dengan konstruksi yang lebih kuat dan aman, sehingga akses warga dapat digunakan dalam jangka panjang.
13: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
20: Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
21: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
20: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Balai

di kemah pasang rahan sisi palagan Yuda Tegal Kurusetra. Di pihak Kurawa Nalendra Pangagung Ingastina Prabu Duryodana sawegah aturanan linih ingkang eyang karuhun Astina karuhun Kurawa sareng panawan anu sumpah moal kagungan garwa.

Shibisma tipa depokan utawi tipa kuon talkana. Sumpah mantena memang ngawujud demi kateng teman serengkai manana para sewe-siwi. Bagi kadang ngetayana tekesan kagungan garwa, namun sengketa tetap ngawujud. Kuayana ayah hal sejarah kanunang tukin. Sengketa kulawa sarang panawati jaman bure. Dugi kang wujud masa perang Bratayuda tumiba. Dilawangi kalima. Lajeng ingkang yang dihaturana saparantos dina dinten katilu kenging anugrah biasa ngarubuhkeun jago muda kepala daerah Seking Cemara Tunggal wonten ing Wirata Raden Seta. Kenging boten kakantun ingkang raka adipati karna.

0: Maharshi Kumayana Pisokalima Sena Pati II Ramataman Pati Sakuni Tipasa Genar Ingkang Rayi Tokoh Kurawa Dursasana Senopati Karnajaya Rata Kauhipun Para Kurawa Sri Traksi Dumar Saparto Marmo. Sadaya Samirawuh Kurawa dangu-dangunipun mengkaten gremlir macan sinaran bahya metu Brahma Pati Pengandika.
1: Iya.
0: Panjenengan pangersajing eyang sumbanga kaula ngahaturkeun semahaturan rawuh kuhunyu pangersajing eyang.
2: Iya.
0: Mangga kapayun lengahna.
1: Iya.
0: Tapi nurdamel putu. Sumangga kaula ngahaturkeun rebunuhun kana pembagi putu. Kalayan ngahaturkeun kawijengan ti eyang dateng pangresa puputu ning negara. Kumaha damangju? Ibaring pangestu nuhun. Senapati Agung II kasepuhan paman guru mangga kapayun lengahna.
3: Dona bagea iap ka dieu ka hareup.
4: Yo marakata.
5: Hatur nuhun anger. Dateng pembagi salira jeung anger kalayan kasepuhan titel tanah.
0: Sumangga kaula komayana ngahaturkeun katuran kuhunyuk kasepuhan
3: nuhun drona.
0: Kalayan semah kasangakeun kuhunyuk jeung anger puputoning nagara. Aku ibu nuhun paman.
5: Atuh karehna teh tina naon rupi kalepatan ageung sareng alit paralun maklum kasuhun hapunten anu kasebat. Hapunten? Hapunten.
1: Ya.
0: Teu aya deui jimat nu pangampuh-ampuhna nu bakal bisa mukakeun kabagjaan. Dunya rawuh akhirat kajabi ti hapunten.
5: Nyohon, nyohon, nyohon. Cacok, cacok. Ai kitu mah pelong kitu
4: kana. Ya, ngarembong
5: geus nya. Komo geus kolot ieu mah geus deukeut ka lawang kubur aya hampura-hampura teh boh ti incu boh ti anak pelong kitu.
4: Asa bebas
5: teh bebas. Bebas.
4: Ya. Sanau bebas teh ah.
5: Sarajengna purwajeung anger kersa nyaur pun mangkalayan kasepuhan dina wengi ieu aya naon ieu teh rewas-rewas.
0: Yang
5: Reha pranyuk mang teh. Aeh adipati, kadieu. Dipati.
0: Paman Kunting paman, teladralah anak Prabu. Tekapi nodamel pun mangahaturkeun rebunuhun laksa kapingahan kana pembagi anak Prabu.

menyayangi dengan tenaga serang pikiran laraka tupati hingga putri cuma ngerada wukum.

0: nikmat.
1: Gila sana pula.
0: Sada murid wah kepo.
1: Nyaha.
0: Itu anger amper kaluli-luli nger ka payung ti awang anger. Duaraka anger.
2: Rakap di pati kapuran sasumping na panjenengan.
0: Samanu.
2: Bagia incu.
0: Iyang.
2: Kapure bunuhku Raji Prabu. Kula kakang.
0: Sumana akan ngahapurkan kawilu jengan.
2: Nampi nuhun.
0: Kumaha daman.
2: Ibaring pangestu.
0: Nuhun. Eh.
3: Sahaja ngabuat.
2: Tukapi mandama kawadur sasama.
0: Yang akan semah pangabah teskuhanyu krakah Prabu kawuhi pun jeng eyang.
2: Satu kali kita purwarakah Prabu ngahaturanan kasepuhan ti pasangrahan palih pikidu.
0: Ayah naon ya terasa karareun kalayan parantos negrak dina wengi tadi urang nyanga kabingah ku ayah na gugur na seta dina binten mangkuk ma binten kaok naon deh purwarakah Prabu kersanal
2: antos sakna Rayi Jayarada
4: nyun tapi nudamal kaula Jayadrata ya haturkan semak pengabukti kuhunyuk raka Prabu
2: ditampi nuhun kuhunyuk panjenengan eyang kasepuhan ditalkana
0: nuhun kasem
2: selanjutnya purwaraka Prabu keresan imbalan katus kang kunapa
0: ayah maun kalintang di ajin-ajin ne cabi cabi cabi cabi cabi
2: dina dinten kamari sareng mangkukna kuayana jeung eyang tiasa ngarubuhkeun anu dipigila satria pinilih Cemara Tunggal Arya Seta
4: leres.
0: Cacok.
2: Ya sapangresa kalayan kuhuyu paman guru tiasa ngarubuhkeun adina seta nyata utara.
0: Ada sudah mang mantas gaduh rumus atau terus gaduh rumus mang mang. Yang utara mang geus dina leungeun mang jiwa nama tak kakadutan dari siku. Mang oge.
3: Siku nak.
0: Cek mang oge.
3: Enas.
0: Oge mang oce.
3: Enas. Kelompok.
0: Di dia kaluhungan nana kasepuhan dua dua nana tokoh asli nak.
3: Iya mawit oge. Tanyang.
0: Tanyang nak.
2: Kukituna kaula negrakeun kapercan tenang kanggo dina dinten enjing dinten kalima panuhun bae dina gelar perang bulan sabit ulah tebih ti pamangu jurit senapati agung jajaran tengah pangpayuna mung salira kalayan kaula moa tebih ti jeung eyang hoyong aya di sapungkureun
0: cacang cacang cacang. Saya sudah sekarang bulan sabit paling pikir. Saya pasrahkan kapun ana si Cecep Aswatama. Si wek-wek burut. Si teh botol. Si jalan bebas, jalan tol. Jagorawi.
3: Ya. Beres.
0: Ya. Si jalan maningsal. Cocok. Salajengna.
2: Aku kukituna. Namun pangemut. Kalau ngatur siasat kaulah tehoyong nantoskeun jiwa na si Arjuna sareng si Bima na tiasa kapetik dina dinten enjing kupanangan salira apa mua. Sakitu kaulah nyihun kenaya dina gamaran ti pangrasa jeung eyang khususnya jemarna paman guru tiso kalima.
3: Geng, orang akurkan rumah siapa? Akurkan.
0: Yang. Saya mengadi ayakin pengakuran rumus nah aja tiasa kalah pasti nadin tenenging apa mula? Nyangakin kesepuhan kawuh kapaman guru. Nyangakin bobot pangayun timan paju.
4: Sumangat. Eyang nyahaturkeun warat atuh naha bari dorna heula langkung ti payun
3: ampun moal bari mayunan asa teu wayar teh sareng teu asa teh ampun
4: bawiraos eyang hidup ulah ngagalih kaenya sanaos ditepatna jawaban eyang luyu sareng kanyataan dinten enjing tangtos siti bakal ngajurung jiwa ngajadikeun hate takabur sareng ujug namung mudah-mudahan bae Bima sareng Arjuna dina dinten enjing tiasa kapetik pati kala nyawa kuleungeun eyang.
3: Nyaho
0: muga-muga bae
4: ku kahoyong mahoyong jelasna tiasa kala nyawa teu tiasa. Ieu teh mudah-mudahan bae. Upami eyang blak-blakan kitu ujug takabur ngaranna teu pernah aya di hiji kolot. Teu payus aya di sepuh. Ngan urang sami ngadoakeun bae upami eyang kapresanten mah di garis tengah dina gelar perang bulat sabitnya mudah-mudahan bae.
2: Iya. Atuh ibu nuhun sakitu geus sekap jadi bahan kabungah kaula tangtos pidawuh eyang ngajadi siloka anu tangtu.
0: Cing persanten.
4: Nyangakeun kadorna.
3: Cekap.
0: Endah.
3: Non.
2: Barang saweg imbal wesana wontening kemah palagan yuda.
0: Eca mira pagun mancah terus saweg lawan sada sabeting kemah sapratane pun tedayo.
2: Tina kawenginah kena ya tamu anu kasasar salah salus resi dipane bukan danaka jenenganana resi sagotra anu masana bade ngadekus kak Pandawa
0: enggak tahu. Sehingga bakti pati janji dina kapungkur dateng Arjuna. Dimana mangsa dugi kana perang ageng aya sengketa kurawa sareng panawa ngawujud perang. Pada ngabaktikeun diri sejaga di kurban. Kitu pamasadana Narsi Sagotra. Namun kasasar kakemah nakurawa.
4: Pangapunten.
3: Angger, tamu ngger. Kang hawangi-wanginya.
4: Deuh, teuing aya tamu. Tugeni saha teu dikenal. Bagiakeun.

0: Katamu anu hante dikenal reyem-reyem kacangan kuk obor sagota ipah kampungan Dandaka anu sasar sakarit badengah deses ka pangagung amarta kalayang nepat nahan tetap paros kela ujung-ujung blus asup ka kemah Kurawa. Gunirani pun ngandika mekaten aman
1: anger
0: cuma ngatarut
1: hanya ngatur ngek ngek
0: jinggo nakenya kukolot saiku mang baik
1: mang akakang tua hai aduh naik anger sok pada lewas gitu hai ngaraneng jenggot nong sok kuah kau kuah memurah jantung kita mangkuk na jantung kilu ngantin jelik merukana
2: jantung mana ya
1: cuma ngalah
2: disangkan jantung cowok.
1: Mana parios paman? Kayak antos-antos. Mana nyangakin ma? Antos-antos. Antos-antos-antos. Antos-antos-antos.
2: Alah.
0: Mana nyangakin.
1: Pau ngapa?
0: Nyun. Langkung kipayung kaulan ada hapunten. Sejatu maros dukti pangagung amarta anu kakasih Gusti Prabu Yudhistira tenumana.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng teh sitinya.
5: Mohon.
4: Teh siti itu mana lingkit teh?
5: Di Cihideung. Cigaru.
4: Cihideung Cigarunya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dieu teh?
5: Dua katilu aina.
4: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus rieut.
4: Mohon.
5: Upami
4: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
5: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras deui.
4: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
5: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Nungse mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueur nya.
4: Sabarehiji benjolan teh?
5: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan 7.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah
4: kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Teu nyeri alhamdulillah.
4: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
5: Di 2012.
4: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
5: Iya, toslami.
4: Toslami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Seueur
5: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
4: Ayeuna.
5: Seueur we anu karosna
4: ena. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: lah. Mudah-mudahan nya.
4: Halaras aya kesan deut teh ka ngomi kamundang supados sehat sapertos teh kieu teh
5: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
4: cobian panitenya
5: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
4: aya karaosna nya
5: alhamdulillah
4: sehat salamina teh nya
5: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
4: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860. kini hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ya, nama hanya hari ini aja.
2: Ya.
0: Ya. Neng maksudna ka
1: apa?
2: Mau.
1: Ke angin teh. Sejang ada heska Pangagung Amarta Mahaprabu Yudhistira.
0: Tapi no.
1: Ke. Geun mah burung dikenalkeun, mah burung diterangkeun ngan kaula deuk nanyakeun heula ka anjeun, ai anjeun urang mana, nu ti mana, saha ngaran, eureuk naon? Eureuk naon? Peuting-peuting dia. Jeung.
0: Di mana anjeun teh? Kaula. Kaula teh aing ngaran mah pun Resi Sagotra.
1: Hah?
0: Resi Sagotra.
1: Sagotra. Urang mana?
0: Di mana?
1: Urang mana awas maneh?
0: Kaula teh di padepokan Dandaka di pagunungan.
2: Nih.
0: Lalakun dua dinten neme dugi ka dieu.
1: Nyah teuing paingan eta suku bararucu kitu. Bararucu kitu. Sagotra ngaran mah
0: kapinu.
1: Ai maksud
0: sejang adeukeus poko mah kaula teh ka nu dijanjian ku kaula Gusti Arjuna Panengah Pandawa. Kapungkur dina mangsa 15 tahun tidak kapungkur kantos tepang sarang anjeunna tidinya bleng les bae. Kitu mah deh.
1: Naon jang yahnyeun ka anjeunna?
0: Ceung. Kaula teh parantos janji di mana Pandawa ngawujud sengketa sareng Kurawa perang ageung, perang pupuh tina alatan hak asina.
1: Terus
0: kaula sejak ngawangsulkeun ka sayan biasa anjeunna kaula teh sejak tawur.
1: Tawur. Apa lagi pasti tawur? Apa? Naon? Sun tebar gitu.
2: Kalau teh. Tebar mangawur.
0: Kedrona.
1: Jeng kasepuhan teh. Jeng. Nah, ini asa jadi kenal pisan kalau kayaknya nya ge kolot. Ya kolot mah goga teh.
2: Asing.
1: Angger uning tawur.
0: Asing pisan. Sobiang naon tawur? Ai tawur teh kurban.
1: Oh, kurban. Jadi sejak kurban.
0: Sejak kurban.
1: Kurban naon?
0: Kurban jiwa. Demi kaunggulan Pandawa kaulah sejak ngorbankeun jiwa, jadi kaulah tengah haturkeun jiwa raga karo kaunggulan Pandawa dina perang Bratayuda ieu. Tina alatan kasayan anjeunna Gusti Arjuna kapungkur ka kaula.
2: Nih.
1: Awas kakang tua.
2: Cicing, kumaha kolot teh
1: cicing.
0: Nya teuing kisah gotra. Meureun maneh tangtu poho deui ka Arjuna 15 tahun kitu. Tentuna. Tah heula anan sakumaha duit 7 tah ieu Pangagung Pangagung Amarta. Maha Yudhistira Pangageung Ngapanawa bisi maneh teu nyaho.
10: Wah. Numetrang ayeuna ka Gusti Arjuna ge hilap deui kaula tinggal hatukeun semasinung kumkuhunyuk Ratu Adil Pangagung Ngamarta.
0: Ieu,
1: tampi nyar tampi.
0: Ditarima sagotra. Dupi kakasihna Gusti Bima nu mana?
1: Doh, lamun Bima itu geura tempo-tempo ka tukang, tempo ka tukang.
10: Rerek.
1: Ya.
0: Oh ieu. Kaula Bima alias Werkodara. Ngahaturkeun sima pangabakti kunyuk panjenengan.
1: Ditarima. Arjuna apa Arjuna?
0: Pamenteu mah kaula teh moal hilap mun kuntan aya benten masa kebik mah. Duka robihna kumaha?
1: Tuh, tembok. Taya Arjuna Satria Pranah Parawa. Cobi kalayun kaset.
0: Sagotra. Magea sagotra. Sagotra lajeng netep kana pamuntut di pati karna. Memang numutkeun sejarah Arjuna teh hampir sarimat pamuntuna sareng di pati karna. Sok mo nuju anongna dina lalampahan jenengan Aradea. Atuh sakota ngagabruk dateng arti pati karna. Tuwa

0: komaya na geus rupa-rupa loba musingkeun loba jengkelkeun ngajengkelkeun ieu jelema linglung ieu. Tepi ka dibobodoh kieu pedah deuk taur diperalat ieu budak. Ari kaula deuk bertindak sok sieun nyuparkeun kapersayaan Duryodana. Ngabarubahkeun mamalana bakal leuwih deukeut ka diri kula. Tapi tetap jiwa mah kaula nganteng kapan awal. Ieu pasualan dipake jalan ku komayana keur kaunggulanana.
1: Tuning.
0: Bari jeung aniaya kabatur sipatna ieu kasema. Awas. Awas. Aing mah deuk dalajo we kana hukum anu tangtu.
1: Ya.
0: Melah kade buah hade, melah goreng buah goreng. Kumaha jawaban ka pritandorna? Jeung urang-urang kurawasa kabeh sabodo deuk hees we aing.
2: Hai hai hai paman eyang ngejat tanpa tugas kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan da biasa na aki-aki sulit aki mah itu cuma
1: ya
2: ya cekau tahulang cuma kolotin
1: ya
2: beser wa ya malungis kolot katu
1: oh
2: ayo nakula apa nakula
0: ngke
2: kaeta eta eta
0: kaula nakula nuhun ngatrukin winuji namun tigiringin keeta cenah Gusti Arjuna khusus panawah kagungan pawongan ulu cupu.
2: Nah iyo iyo iyo iyo kokolot iyo kokolot. Semarnya terus. Nah. Nah iyo iyo iyo. Pula semar deh.
0: Puluh nuhun kesepuhan nuhun.
2: Cek dongeng aku mah masih di tawur tawur gitu. Kuma gitu hubungan jeng rayi sarang Arjuna deh kuma jeng jeng jeng jeng. Ngeri kuma sawit nah.
1: Batalin janji kan kuma.
2: Kaula teh hilap deui da puguh warasan taun geura kumaha sagotra harita teu lalakona. Jeung jeung jeung jeung jeung jeung jeung jeung jeung.
0: Kumaha lalampahan tepung sareng adi kaula? Ieu. Kaula teh gaduh bojo katatangga. Ngaranna teh Pun Marini di eta pakampungan laladan. Bogoh kaula asih kaula tamplok namun marini aya sifat dusun
1: nih
0: nya saos bari kumaha kasaluyuan ku ibu ramana dipibojo ku kaula nya puruneun bae lajeng dipibojo
2: marini teh
0: leres
2: naon wadana
0: rembo paling sempat
2: halus, halus, halus mulai inung asu atama rembo
1: ya
2: rembo rembo naun, rembo naun
0: buka
2: ka inung asu atama mah rembo pon
1: ya
2: rembo pon ya, mang jumah pahing
1: ya
2: mon asu atama
1: jumah pahing
2: silih maulud muntah syarah
1: hai disana sempat
2: terus, terus
0: Rupedayakeun salamatan si Duru Isu kualimah diketok syarat kaum. Siang kagentos kuwengi kasamung kuminggu dungkap bulan pecenghul taun. Pun bojo marini istu pista ti kaula.
2: Pista kumaha?
0: Teu ningareup. Namun aya kitu mah istilah. Kumawula dina ngahadepan mah. Naheur cai tea atuh. Ngasakeun sangun tadaeun nyeuseuh sagarupi teu ngijing sila bengkok sinema sumung kamana ka kaula namung nu hiji lalakon 2 taun satengah marini tetep nongongan sare ka kaula
2: Dada model inung asih atama nya kitu 4 taun teu bageurna teh teu tapi mang mah sabar we
1: mungkin
2: ya, datara minang hees dah nyilok ya emang jari jatuh
1: aku ya kayak kolom tenang ya lah
2: baru kana Numantara jari anakna Aswata mah deh, sobare budaknya deh.
1: Yang bengras
2: ya. Bengras deh. Panona pek nempo Aswata mah ada buringas aja.
1: Ya, beda. Beda tengok
2: saya. Iya. Kok mau kini mah datang sama goreng ngera subuh.
1: Lelek gua.
2: Buringas aja. Iya, iya.
1: Kamu di sebelah sama
2: enak. Ya, ke sama goreng ngera kecek.
1: Lah.
2: Terus, terus, terus. Lajeng. Satu inah kumaha.
0: Tetep marini pageuh jiga nu sieun lamun sieun barang sare jeung kaula.
2: Nyah teuing. Kumaha anjeun eta kaayaan kitu?
0: Ya kaula teh sobar wae.
2: Lah mun kaula nya kitu. Sobar wae, sobar. Terus, terus, terus.
0: 2 tahun setengah langkung dina hiji waktus. Nuju nyeuseuh di pancuran. Aya jajaka naroskeun jalan anu nuju ka Talangsara. Cemah nuju Nyubadanan. Hukuman. Tinu janten rakana dina hukuman sumpah rehna kantos lebet. Kakaputren rakana nuju kulem sareng garwa. Pedah aya kajantenan. Panyerangan bangsa buta. Aya senjata di lebet kamar. Pelanggaran lebet na kakak putri anu yang teraka di mana mana tega lebet dina waktu nuju kulem atanapi siapa temun bakal kengen hukuman kalau ai kakasih nanti nyeta iya rayi dampak gusti-gusti Arjuna
2: bener ya rasa deh
0: wah tetela bener gitu rayi inget kene
2: oh iya iya iya iya
1: iya. Ayo dibukakan mariwayat bayi
2: nyaman. Cepening, berai banyak air.
0: Baru. Punten bayi. Kita sami sarang ngupat malaikat hukum nada dongeng.
2: Terus.
0: Yang angkan kenjenengan dampak gusti dia.
2: Arjuna gitu.
0: Terus. Naroskan jalan, kemana jalan. Bari nganggo budi parangi. Anu say. Nyaketan kapun bojo. Aripun bojo bujeng hingga kupamaget sarangkung ku kaula oge. Antal dia hampir ketiasa. Jika nusian pisan atunga jerit nuju yusuh teh. Lompat tulung, tulung, tulung. Cegir nyejek panto dapur. Ay kaula nuju diuk di patengahan. Tos digawe memalung kaya di pakampungan rey setani malawija.
2: Anjen teh.
0: Terus. Kabung kakaula, tolong, tolong, ayah lelaki jahat, ayah lelaki kurang ajar pun cungus. Ngadeketan surah seri bari deg-deg noya sarupa kitu pok nate.
2: Beres nyar? Oh nya, nya, nya, bener, bener mang. Hari kaget. Toda akur atuh.
0: Terus, terus, terus, terus, terus. Ayah kaula dina hate mas seri kakara tahun-tahun dirontok, dirangkulan, digabrugan kupun bojo. Dina batin ngajerit nuhun jelema eta jelema nuhun
1: duh
0: ditaros ku kaula sangarana duka paehan cenah kakang ulah diantep eta jelema kurang ajar ka kaula sangam kaula teh heug mana lahina ditu peke saliakeun sangu asakeun sangu taheur cai
1: duh
0: deuk disusul ku akang kitu sangam kaula barang di tepangam teh masih kena di pancuran emut kena halira waktu sarita salira dina hanapun tangka kiara
2: emut kena her oh nya nya nya nya dinya tepung jeung angin harita
0: leres
2: nya bener bener
0: terus ras weli haturanan ku kaula karo rompok amparkeun samak nyai asak sangu teh ieu tamu suguhan di dapur teh brog-brognya pun bojo teh. Dilongok teh ku kaula ka dapur. Ngacung-ngacung ngecerukna teh. Eh adatna teh kitu getas harupa teh.
2: Model inung Aswata mah nya kitu.
1: Ku samodelnya
2: ya. Ya. Terus.
0: Nah lalaki jahat di aku kitu. Ai ku kaula teh keun nyai urang suguhan heula mah di paehan teh. Oh kitu. Nya sangam kaula. Wah kitu masna atuh. Sor tuangan emut kena tuang sarang lencah rika.
2: Nya ingat ingat disuaikan kena sama nya.
1: Nya
2: benar benar benar benar.
0: Kaparan kusna dihaturanan tuang. Kaulah ngahaturkan ribunuhun laksa kabinyahan. Waktus perantus sonten. Eta tamu badai mulih di anak di sana kulem. Aipun bojo ngamak dewa yang nasna monok di dia kumahide. Engke penting ku akan dek di payahan gitu kasangupan kaulah.
1: Jala bongong lah.
3: Pemajuk pemajikan anjan?
0: Ya, satu. Peti berapun bojo tiw. Hei, hari tadi montel.
3: Ya.
0: Jadi cita-cita tahun-tahun nemenga wujud kaulah sapat temun sareng kumpul. Enying-enying. Ditalih kaulah pun bojo kumaha nyai. Pun bojo latam letem surasuri. Jadi pun bojo ngarasakeun neme cacap kasuka sareng kaula. Monok sareng lalaki kasugemaan. Asa aya panyaranean. Hirup kitu pokna teh.
3: Nyah teuing. Kuadal eta budak model indung asih adamanya kitu.
1: Nya.
0: Tisna ai kakang tua kumaha teh.
3: Terus
0: tak kaula janji ka Gusti Arjuna. Sakumaha tadi teh di mana panawa kengeng bubur karahayun anu ageung malah nanyina kantos ngadongeng nuju sengketa sareng Kurawa.
3: Tidak ala tanagaranya.
0: Terus.
3: Bener bener bener jahat Kurawa teh. Jahat. Terus.
0: Kaula janji di mana bangsa eta sengketa ngawujud. Mang ageung Sri Jigalpati kaula bade tawur kanggo kaulan panawa.
3: Jadi anjeun karieu teh
0: sejangga baktikan jiwa.
3: Hai pemajikan kumaha?
0: Adaya-daya. Pun bojo teh parantos 4 tahun. Dugi kaya nak maot udur mana.
3: Ya.
2: Yadah. Nyimari ni teh maot.
0: Maot nu.
2: Naon udur na.
0: Sesek napas sakal. Sekarang dina gigir mana itu.
3: Ya. Tuh ingat kemari ni. Mari ni. Mari ini,
0: kagungan putra henteu.
3: Ya turunan, turunan.
0: Anu mawi dikersakeun hapa bae.
3: Sabar apa ngarangkep?
0: Upami kelepat mah karena 18 tahunan kirang langkung. Nya kana 17 langkung 18 kirang bae. Kaula teh nu ngelis indung parantos teu gaduh, bapa parantos teu boga, aki mah parantos mati ti payun. Bojo maot. Dulur teu gaduh baraya teu boga, mun kaula nungul pinang jadi ku kituna kaula teuneung sajangga baktikeun jiwa raga tawur. Nyangakeun pati sejaluncat kana durukan. Atanapi ngahaturkeun jiwa ku ngocorkeun getih. Dipateni ku Gusti Arjuna kanggo nebus kajayaan Panawa dina Prang Batayuda.
1: Nih.
3: Anger?

0: hajat inemanan paman.
1: Cocok, cocok, cocok.
2: Dedeh, memang kaulah inget janji maneh kitunya. Syukur atuh ai sanggup mah.
0: Lumawi kaulah teh sejang ngalunasan sametan. Bilih kaulah aya paripaus ditagih ku Ari Pipen kaku Dewata.
1: Ya, satria maneh lamun kitu mah.
0: Syukur bagja maneh geus rido.
1: Tega lara tega pati awak maneh.
0: Tega.
1: Rido,
0: rido.
1: Syukur bagja pangéréng nyangakeun demi kaunggulan urang. Ieu budak teh geus ikhlas jeung rido. Tak, naha bade lab senalabuh geuni atawa bakal ditugal jalan.
2: Sarna mah nyangakeun ka Raka Bima banyakeun.
3: Aih. Nih,
2: leuwih halus ditugal jalan beak waktu make jeungkurung ngaluruhkan sarupa.
3: Beres.
0: Nyangakeun bobot pangayung timbang tragis.
2: Bener angin segala tengah pati.
0: Oh, aku mau patos dongkap kaula upami teu rido. Jangakeun bari disisik tidak masai dicacak di walang-walang.
1: Tala gerah sabut pedang angin. Sok gerah ikrar kumaha cara deuk maot.
0: Coba gerah ikrar angin.
2: Coba wak maneh gerah ikrar sabutna. Ikrar sagotra.
0: Kaulan cumana abdi pun sagotra. Seja nyubadanan janji ngawang sulkin kasih budi Gusti Arjuna. Parantos janten jalan kabahagiaan kaula sareng pun bojo. Abi harita dalisan. Sangem janten kawur nebus kajayaan Panawa. Ya. Ena kapihatur ikrar kaula dinten ieu dinten pamungkas. Wengi ieu wengi pamustrungan. Wengi pamungkas. Ngahaturkeun tegang pati lali dunya.
1: Tegang pati
0: lali dunya.
1: Saya mau jeung mangga kana ieu. Terus.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
6: Mohon.
5: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
6: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya.
6: Mohon.
5: Tos lalandong ka mana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
5: Probihan mohon. Tahina kan teteh ngalah telandong naon teteh?
6: Alpa propolis.
5: Mohon. Siap sabra botol teteh?
6: Atau siap dua botol.
5: Sareng ayeuna pangintingnya?
6: Mohon. Mohon.
5: Takumaha teteh sareng sena ngalah telandong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
6: Mohon.
5: Naon wae nu tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teu aya.
5: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah telandong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
6: Ya alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Pirobihan.
5: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya.
6: Amin.
5: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860
9: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya

Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860.

0: Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sawarga gunawe ayun.
4: Tuh, nah saruan sagebrakan jadi dalam budak teh ieu. Sawarga kitu mah. Da mah mamaot ka sawarga mah. Terus.
3: Papatan pada berlayak saang bulan 14.
4: Kok mau make bulan siapa sih mah? Sarua.
3: Degeneuk teu maleutna. Nyangakeun pati hurip kaula sareatna ka Pandawa. Hakekatna ka zat kersana robuna nu kagungan abdi-abdi saraya. Holik zat kersa Allah nu kagungan.
4: Coba gerangin makal kena tur aing. Aduh, tepikannya merot gitu ya tak getih. Oh ya, anjir mas suci mahnya getihnya gak cepita. Berum nage berum galinggum. Berum galinggum.
3: Bajak di lembaran paman mua burung jaya panawa
4: cocok. Mua burung jaya kurawa angel
3: leres kurawa ayat tawur anu teriduga-duga tika mari serang si mangkukna yit pertana milik urang gambaran kaunggulan bakal ayat di urang
4: mandar sia nyatein sagot ada bongan maneh nah itu udah kisarah urang mungkin itu urang anu nyiar gitu. Dari korban mah kudu ikhlas jeung ridho mau apa sih pasti dipengkolkeun ka urang lamun lain milik oh
5: ya.
4: Urang paman
3: rang
4: cocok atuh anger pantes nyeda ka subuh ye waktu jam sarah dinten tarantos jam 3:30 subuh cakedap deui persiapan pak tangtoskeun bae pentes tuang eyang Bisma yang dinten enjing keur ngalapati Arjuna jeung Bima
3: tapi nu gawe mangga
4: sagotra anu parantos ngagalenceng maska karena ditekuk ku pedang anu tangtu sukmana ku melayang di gegana ngantun raga anu parantos pasti sah awak jeung sirah namun sengitna angin-anginan

0: Masagotra melayang di sagara antara, namun parantos tingali kana jenis saparantos ayat di alam sukma dangu-dangu nipul ngandika. Oh, geuning kaula teh salah asu. Abong panon dohir jeung batil poe keur aya di alam pana. Geuning ieu teh kemah Kurawa. Tenteingin Kurawa. Kusalahna kaula teu nanyakeun heula. Tapi sanajan bari kitu, moal salah tawuran gumantung kana patekanan. Tak kaula sejabakti diri teh ka Pandawa. Sejatawur teh ka Pandawa. Tapi ayeuna bet kaula katipu ku luhutna urang-urang Kurawa. Mudah-mudahan bae ulah dekluntur ieu pamaksudan. Najan dipaehan ku Kurawa unggul namah keur Pandawa. Najan diroga hala ditipu ku Kurawa jiwa kaula. Datang ku tawur ka itu paeh ka dieu paeh. Ngan mangpaatna muga-muga. Singkat tampi ku dohir sareng batina Pandawa nyaeta digentos ku kaunggulan kajayaan dina perang pupuh Dratayuda. Sakitu ti kaula muga Gusti ngahapunten ka kaula kalayan aya jalan anu can rawangan pikeun mulang kaula ka alam panjang poe tunjung sampurna. Awas karuksakan nu bakal tumiba ka anjeun Kurawa sapurna.
1: Bakikeun
2: kanu ngagegeuh dina galang sujen.
1: Doana
2: doa kiparat. Tuntungan ku doa kilayu. Nya kunut we dua balikan.
1: Nya. Kedua kunut.
2: Mangga. Ratus mangsa jam obat jera parantos. Ngaguruh eta tentara dangukeun.
1: Cocok. Urang lalajo. Bismah yang nyawa dina poe isuk bisa bukti pikeun ngalah nyawa Pandawa.
2: Muga-muga bae. Kae gelar perang ngarupi nangir moab. Robih ti bulan sabit dinten ieu.
0: Numutkeun katerangan Pandawa mah bade ngagunakeun cina piturang ti intel nu tuaten.
2: Hayu garis tengah mah tetep wae di pangpayuna ku tuang Eyang.
0: Eyang Bisma.
2: Kanggo dikensa tungtun bulan sabit.
0: Ngahatukeun we ka kasepuhan Paman Komayana.
2: Sarios mang asyata mah anger jajatra.
0: Kaula bakal aya di pungkureun Eyang Bisma. Namun di bulan sabit tungtung palih tika tuhu.
2: Tak tuhu mah. Kenca. Yang akan mereka salira.
0: Rayi dursasana.
2: Alim tebih di salira. Salios kaula ayah palih tika kenca. Mangga akhir persiapan nak tangkaskan. Bandara perang kanjurik ira poe kalima.

0: tentang kalimah parantos hareng yang setengah delapan parantos regres buat dia para tentara kibatan. Di pihak musuh sarang lawan parantos ayat di lapatana antawis paik tiwek pangkulu. Di pihak panawa gelar perang Cina pituang di Kurawa bulan sabit di nadin puluh kalimah. Gelar perang Cina piturang dina prabah sirah nahurang
1: mata
0: Sri Nalanda Kresna mawek kareta sareng Arjuna disapungkureun nakula sadewa dina kakapit kurang palih katuhun nyapit tungtung bulan sabit Bima dina kakapit kurang palih tikengca netelakan Raden Setyaki sarang Drestajumena atau di tengah nak dina beheungna kurang Raden Pancawala nyarengan ingkang Rama Prabu Yudhistira dina tangung Cina piturang Prabu Maswapati kasepuhan Tiwirata sasarangan sarang Prabu Drupada seking sempelnya puten kantung para satrianu di piagulan senapati nyalaga Raden Gatut Kaca ingkang sawegaya dina tungtung buntut kanggo nalingakeun kayan perangan tangtu malemlah Kresna muncul kawuhipun Adipati Arjuna

0: depannya.
1: Wah, nungkula. Raka Betara.
2: Ya.
0: Kaptinalia yang dismaya di garis payung tengah dua saja. Kaptino. Yang. Nyalakin semasinung kemtika tebihan batin kaula muga dugi kana raos eyang. Tingali paih kasuhu. Maha Guru Resiko Mbayana. Ulah bari diwangsulan dari dina lampahan dina mangsa dinten anu parantos kalangkung dina mungaran perang. Kedah tingali kana ajaran dina mangsa begawa kita kumaha atikan Wisnu waktu seita. Bade lemah desaira ninggal tuang eyang langsung waktu seina papain payung. Upin nama sad negerkeun diri kalian ngaikhlaskeun hate bae kewajiban perang sakurung di payungan musuh. Eta satria jenenganana.
2: Nya.
0: Nyangakeun we pangresak kanggo kumanu perang waktos ayeuna. Kosae urang tangkaskeun aba-aba bae kapina. Para sakuping tarompet nengkeun diacan kapireng. Tamur diacan. Nyatos-nyatos.
2: Wa
0: perintahkeun tamur. Terompet pangarap perang baka dikaitan ges pada adu hariban. Eyang Bisma, eyang.
2: Iya. Gah.
1: Resna putuku. Arjuna putuku.
0: Eyang. Ula.
1: Gerak sanak gunewa lan panah. Gerak beresumanget ke Arjuna. Gerak sumanget. Gedurkeun diri anjeun. Gerap tibana sumanget Bima. Gerap rubuhkeun kaula Senapati Agung hiji nu kapersaya bebela dateng Astina.
0: Eyang Bisma. Sabar-sabar. Sabar rai dangu eta tarombet. Pangarap perang pikeun majeng jurut. Atuh hareupan ka garis tengah palaka juga.
2: Tarombet sabar-sabar. Iya. Tamur.
1: Tamur.
2: Ieu.

¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!

0: Pero,
1: Yang, ah, Yang, ah, di mana bedog aing ya? Menyong, menyong, cing mawar aja aing sih ngagubuk sendok. Bentar gelap aing masuk bahan aja. Aduh, silahkan boleh. Karumpah aing ini. Cepat anjing sih ngagubuk. Sih mau ngomong ya, jeng cepat anjing nanti. Kapan ke terminal oge supir ngagerwan kene. Pan kitu sana ieu panumpang geus kumpul sana anjing buru
0: kitu. Endah.
1: Pan cek kenek oge nembaran ka heura anjing cenah ka supir teh.
0: Kitu kah?
1: Jadi supir anjing jeung kenek anjing.
0: Iya.
1: Sejadi. Itu panumpang geus loba anjing. Anjing jadi penumpang anjing.
0: Iya.
2: Heh ulah dicurutan euy. Ulah dicurutan urang mah tangtukeun bahasa Sunda sabab Sunda teh bahasa urang. Jeung urang suku Sunda, anu bakal nyaah ka urang, diwati urang, nah. Wajib ngamumule urang. Nah. Pan kitu.
1: Bener. Siap euy, gelut.
0: Ya.
1: Jang, siap urang deukeut teh sia. Dalam urang karya mundur dina Gusti Bima lain urang urang keuneu mundur.
2: Tenang bae. Nya beut urut OKD teh awing.
0: Do.
2: Dina urang
0: bekas OKD percaya urang OKD mah.
2: Doa pidoana we Pak Abdi lah. Cing salamet sarajan bari kumaha prang gawat itu ieu.
1: Ah, kade kade ulah lawara ujang. Aya na silaka teh bodoh poho balanga salah. Ulah. Coba ingat kawitan pangarap berhenti kawitan gerakin tuh dia senjata sudah.
2: Ya tina nau Krishna.
1: Oh sang Krishna punya kereta ngetawakan senjata sunu anu ditujukan ke payunan kereta Arjuna.
0: Yes.
1: Taula senjata roh tadi tekakan tu, mangga tangtoskan di tengah-tengah senjata manek di antara subar ferwarken, cai jawaban kohun jalan ayam ikan,
2: tapi nugawi
1: sangat.
3: Senjata.

mangalapas kerai kapi lodaman iyan yang akan kualaran senjata.

0: didoakeun ku Ainet cing bisa ngarubuhkeun si Eyang Bisma, bakal enteng nyingarepan Kurawa si Eyang Bisma rubuh. Nakula Sadewa. Kakang ku Yudhistira.
1: Kula Bima.
0: Kula dijauhan si Pancawala. Tot, tot. Wawah. Awas ya taringatkan di tukang dina buntut si napi jurang. Wawah kepinu gawe. Sawala.
1: Kulang, kulang.
0: Kenal siya?
1: Iya bensin peran dua. Mangi bensin dua aing.
2: Ah.
1: Wateu keneh sabar jual nanti toko.
2: Edas.
1: Wateu keneh ngana uwah gigian.
2: Edas.
1: Alus merek nao ge.
2: Nao merek nao.
1: Hah?
2: Nao merek na.
1: Toyota.
2: Eeeey.
1: Merek bensin maling Toyota munyong.
2: Nao.
1: Mercedes ya.
2: Edas.
1: Mercedes mah merek setum kunyuk sia.
2: Edas.

0: Arjuna Incuyan Dramanga hidup kira ngaluarkan panah hujanan kula ngan lain agul ku payung butut mua ayah pakaran nu mampu upama Arjuna ngahujanan panah ku kakak kaula kaula mua dek ngajawab dek dipertangkan kadirina tapi kaula dek mentang teh kawat dia badan tentara nu aya di saken saeunjeung sakatuhunana ujung di satukangeunana.
1: Loh,
0: sabab kaula duh tetep batin mah beratnya. Kurawa ulah deuk ngaku aing maju perang lain deuk ngabela araranjeun jeung ngabela kana kasarahan kahawakan anjeun. Tapi kaula maju terung tarung. Maju jurit keur munahan janji kaula sanggup ngocorkeun getih di tanah Hastina. Nyata tanah leluhur negara warisan anu tangtu. Sakitu janji kaula panawa ulah diaku eyang maju tarung ceung ngabela kamurkaan tapi eyang deuk ngocorkeun getih pikeun numal geusan kasuburan kamakmuran negara Hastina. Ya Arjuna,
2: eyang mangga geura kawitan geura sarangku panah punaha di Arjuna.
0: Dihaturkeun ka Maha Kresna geura komando weh tuang rayi Arjuna heula. He, Kiputu Arjuna. Yap.
1: Tah,
0: geura hujanan panah eyang.
2: Tewasa eyang. Eyang heula.
0: Anjeun heula Arjuna.
2: Tewasa kaula nu eyang mangga bade ngantos sesangan ka eyang.
0: Ai ai.
1: Aya kitu.
0: Ya heug bae atuh.
2: Lajeng Bisma ngacalanan langkung ti payun ngatalakan panah anu dilempagkan karena susumping Arjuna memang ngesna Bisma kauninga didiek geuning sanes bae Kumbayana anu kagungan kata bisa ngagunakan panah tapi Bisma oge yakin salah sawios jago kawakan
0: katakan sepuh tepat pisan.
2: Anak sesumping Arjuna.

0: Abre isso, abre isso, abre isso. Tira na jadi tira na
1: di baring pangesto.
0: Kana na
1: susumping ngagelan. Oh, aluh, laras bayi.
0: Ayak itu na tangis ayang Bisma, aya langkungannya. Brona bae anu kang manuk itu.
1: Sagi. Memeteran nges eyang Bisma dugi ka kitu. Ceut akang oge yai, ilmu mah teu aya nu puyuh.
2: Yap. Janaka bales.
0: Yai manganyangkeun bade hiji, bade tilu, bade lima senjata.
1: Bade hiji heula bae.
0: Bade dibales kana susumping.
1: Bade dicincungkeun kana dada na bae.
2: Eyang
1: tampi.
2: Yap. Yap.

0: Wismahiro Kirup.
1: Panah lu dipun lepas ku Arjuna. Namak dateng dada Bisma boten membang. Kasurut dening wadya balat tentara. Ngajai sumangat resi Bisma pada kilas sarang pada kagetku pengawasan mepun Bisma wontening pala kanyuda.
0: Hidup Bisma, hidup!
2: Kula muadik ngebales ke angin Arjuna nyah dedeh asih. Mua mampu ki Arjuna ingarupan kaula najan angin putra muli desi kumajana. Tapi kaula di kapal sepatnya pada tentara baik tampanan.
1: Eyang, Eyang, Eyang Bisma.
2: Naon Mangkresna?
1: Na naon nang saya?
2: Eyang, kapan si di kaula anu mentang teh mahabet salira ngabales ka wadyabalan tentara? Kumakula we Kresna.
1: Ah, maeli pina deui yeuh. Senjata tentara.
0: Milai.
1: Bisma gagah.
0: Waduh.
1: Bisma hidup.
0: Hidup.
1: Paman, paman tinggali yang Bisma di Jayang Rana punyuling apa apa.
2: Waduh. Lain hurianan yang Bisma wawesena.
3: Ada setengah emang atuh kira-kira itu. Tak mungkin akan ada emang dulu potongan gitu dari sini. Kita mengalami ukur milai atuh. Saya ikut emang. Ya, ratong-tong isu pakai emang di nawak terusnya. Emang, ayah di garis harap.

0: bisa memarakai pentangan Arjuna daya numampan. Namun bisma ngabales sanes baik Arjun sanes kawa Arjuna namun katentara sakumna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
2: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateuasa nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
2: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
2: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wayeh.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
4: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu, teh. Nasocana, teh. Janten awasana, teh, kirang jelas.
5: Oh, iya, atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cek.
5: Tetes mata, tes mak, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kakek calon serengka katuhuan Arjuna serengka satu kangen nama aku namihan benurna kresna binakareka.
10: Eyang. Nah, kawas murang kali saya. Iya musuh ya. Arjuna, Eyang, Arjuna. Nah, kawas tentara. Kapan perang kaya itu satria lawan satria.
11: Nih.
10: Arya lawan Arya. Tentara lawan tentara. Prajurit lawan prajurit.
11: Tung syur sahur, Kresna.
0: Bi terima di paikat tuku sang gemes ningali Bisma ngahantung tentara lajeng kina gelar perang kina pikulang kina cacapi katuku Bima jolat-jolat ngalih

0: Aing teu karek bari jalan.
1: Pasian jalan Gusti Bima batur ngalih.
2: Ngalih, ngalih, ngalih, ngalih.
1: Kata aya naon?
0: Haling, haling.
1: Aya naon, Nyi?
0: Haling, siap.
1: Kan Pak Arjuna di bedol kurek kok gara 5 meter ke tukang ngegusur. Nah mana Frida?
0: Pusing aing, aling jeung aing net munur siap.
1: Doh, kakang, sawios kapan aya kaula?
0: Picik si Bisma. Nu mangtang sia malas ka cendara. Aling.
1: Mangga mungkur-mungkur deui, mungkur-mungkur. Mangga mungkur. Mungkur, mungkur, mungkur, mungkur.
0: Bisma. Eyang Bisma.
1: Saha?
0: Jeung aing siap.
1: Ya, Bima.
0: Anak senjata putri Purakawastra. Tempo Bima milih.
1: Hidup Bisma, hidup.
3: Hidup, hidup, hidup.
4: Bisma, hidup Bisma, hidup Bisma, hidup Bisma,
0: hidup. Tampanan gada aing siap Bisma.
1: Takis kupananan Bisma nu katuhu ngago nyerang naga dasada di takis ku aja.
0: Iu winasam tampan Bima coba
1: tetep Bisma ngahujanan panas sakai mentangkan ayah karana sapu siki panah
0: ne
1: anu dituju mah prajurit di kiwat pengen Bima.
0: Iyo si Bisma kaya wong edan. Ya aina jentul siap. Nah kasentara
1: moal mampu Bima.
0: Modar aing teu naon.
1: Ya. Ya aing kitu mah teu naon. Kampanan panah aing. Lajeng Bisma ngebalakeun panah angin. Bima disapu dening senjata angin. Kumlayang montri ke kanak tumi basa luaran tegal kursekra.
0: Cangkin ngadrak nengkai.
1: Gusti Bima ragrak seluaran lapangan badir. Gusti! Buka, buka.
0: Yo, pin latam, najis, ay.
1: Bima nempatan dari cina peturan cacapit di katuhu mangpretit. Batok gasa, ayah disapung kurang nalingahkan margit daya pancen pikan macin di payun. Astragi nga udawala garing tukebih di Yudhistira anu caket karena beheng gelar perang sinapi kurang lurah Semar dina waktu sarita tetep nyepeng pancen jantung puruhita di kemah gawe nakunyam kunyam.

0: Kuhita ngadudungan tak kersana lu kawasa iu pados panawang aja di naka umur. Aduh aja anak melangting ku baru dah hujan habet lepas ting ke tengah dari itu akan silahin jam. Hai hai kadari usia haing kekaur jajampean kekaur babasan melangkah anak hadir entong pipiluan ke tengah. Kenapa iya sih? Ya kaya
1: ya
0: kaya siapa untuk tengah tuing.
2: Wah elah payah oge demah dua kali wih juga nih wih payah jadi mati syahid.
1: Ah ini bicara di kolom
2: mati syahid gitu siapa gue kaya eca naon eca
1: naon
2: mati syahid
1: mati syahid
2: mati syahid mati rain rain mau obat cemprot ya
0: kali ya. Eh anon pak untuk pipi luar syarai atau darah kali ya
1: ya
0: ulalala waras ya Gusti Bismal ya
1: ayo
0: ayo

Hanya balas ke tentara negara itu, tentara Oban Rusak, Pabalak, Wakil, Finahura.

0: Kaya baba makariwangan bisan lah.
1: Hali, hali,
2: hariwang.
1: Tara balik jalan hali.
3: Dekaba na, Ma. Dekaba na.
1: Ma, udah sama.
0: Hali itu babeh ngagrawan bah jagur.
1: Hadi, ya.

0: bapak saya gara-gara wae.
1: Montong tengah teuing hari wae sia lain bagianana kunyuk. Sini wae di sisi.
0: Ha, kapan hansip abi teh? Wajib berhenti baku.
1: Di dieu teh
0: sia di dieu.
1: Gusti Bisma geus
0: ngalah. Ah, sieun mah ku abi mah.

Maria Winanu, Kuire Agung Miranda Sukma.

0: nyanyang lun bapak mah kakang mah aya kemelangnya.
1: Woi. Lain dewek ngalerek ka belah si ieu. Gusti Padmanagara jeung Gusti Desa Jumena dironom ku kos buta angkot buta di nagara Guhagra.
0: Mohon.
1: Kiranya kepung ngamuk euy.
0: Alah sih, barang.
1: Tandingan kuduaan. Teu ngaran ku Padmanagara.
0: Aduh aduh.
1: Jokokok, jokokok.
0: Akang cuma dua akang.
1: Oh, nyetau dok, enak mengkol kayak kita. Asa buta main ngajeng ain jadu.
0: Ah, adi kita gitu.
1: Parek uduk.
0: Iya.
1: Cang? Cing-cing-cing ngajak-jakin urat yang ini dah.
0: Nah, on.
1: Ya, sehat ya, juru kawih nak yuk, dina jalanan yuk, kasih yuk.
0: Oh, biasa weh. Iya.
1: Hehehe.
0: Nau jo suri we.
1: Aing mah.
0: Nau
1: bot geuning lanjut sorangan.
0: Aha.
1: Biasa. Semung dua.
0: Apa?
1: Semung dua teh cici.
0: Oh, semung.
1: Oh, jeung Mang Elu.
0: Deuh
1: aing. Mang Elu ka ruhun tinanyung.
0: Deuh.
1: Tanyung tanyung tanyung tanyung sari.
0: Iya,
1: tanyung sari. Tanyung sari pepe.
0: Iya.
1: Mulu.
2: Mulu.
1: Ibu Cici cacing gulung.
2: Cacat.
1: Eh, teh teh ngeringkuk di jurus saya tak.
2: Nang
1: pipi. Oh, nang pipi lewi dulang.
2: Lewi
1: dulang. Aduh, ngeringkuk jadi sadulang.
0: Lah, mula.
1: Eh, yo, nang pip. Pip. Ngering. Minta lagu kita kayak Ibu Cici.
2: Eh, kenapa?
1: Uing dek maju tarung minta lagu. Lagu dia, lagu dina undangan kan misok ayah dia ay narima semah tapi nih misok ayah meja makai semah dan narekan gening.
0: Oh, semah narekan.
1: Oh,
0: naon lana itu apa kan semah narekan.
1: Ayah nih buku dia, buku naon itu buku tatamu.
0: Ya buku tamu.
1: Narekan jadinya nih ada nujana teh mojang-mojang nih dina korsi.
0: Oh, itu.
1: Anu mapag tamu ngabagakeun tamu teh make kabaya eta rata-rata kabaya hejo, kabaya biru.
0: Oh,
2: kabaya biru.
1: Kabaya biru karemong beureung.
2: Kabaya biru.
1: Teh, teh.
3: Teh naon, Kang?
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Halo, aya kana halo inya?
3: Aya.
1: Di uing aya genep milu.
0: Bagi-bagi.
1: Bagaimana semung dua?
3: Ya.
2: Mama nyisa.
1: Alah, batuk ke weh. Eh. Dibet ke cece.
3: Bade naon akang?
1: Aya kayak geun ulang sir.
3: Aya.
1: Ayo giliran.
0: Iya.
1: Ayo giliran, jalan manyingsa aya di jo. Ayo, coba tempun.
0: Ah, bela.
1: Ayo, ayo nunggu wakilan gitunya.
3: Ayo,
1: ayo.
0: Jangan jangan wakilan, tapi jangan
1: lagi. Eh, eh, sudah berkebaya biru, grepekin sana menang ayo.
0: Ya,
1: ya.
0: Wah, biasa Pak Santi.
1: Oh, Pak Suyuti, orang Ciparai.
0: Suyuti grup teh.
1: Oh, nyaho, enggak tukang banrek, bahulah macam pengkolan. Suyuti. Oh, sekinah ada pun tengkatang, tidak dagang nauk. Hahaha.
0: Lain Suyuti tukang banrek sama.
1: Yang pokoknya masih oi.
0: Nah, oh.
1: Dewek ia ya, mengenang kepada popotongan.
0: Mohon.
1: Sebab popotongan dewek beheula.
0: Ya kan, bunyi.
1: Karesepna karena kabaya biru. Biru itu gambaran laut yang gambaran langit.
0: Ya.
1: Alam bebas. Bebas pikiran, bebas hati. Jadi manusia namun bebas karena pikiran, bebas hati.
0: Ya.
1: Ewegan terkakaitan genuk malikmuk etak hirupna sarwat yang syaren sumeren ka zat kresana robuna. Jadi ibarat budak anu gubrag ke alam dunia.
0: Ya.
1: Lamun urang geus ikhlas rido syaren sumeren jiwa raga dohir batin ka pangeran engke baka aya nu ngungkung ditanggung jawab ku goib jeung ku pangeran.
0: Ya.
1: Jadi lamun jelema nungkang ka pangeran.
0: Ya.
1: Engke sadar, engke ikhlas, engke rido.
0: Ya.
1: Ieu bakal meunang wiralah nu nanggung jawab nanti sakadang iblis.
0: Ya.
1: Ieu.
0: Maha.
1: Emang nih, pakai kumaha nonton.
0: Iya, kak.
1: Jadi, perubah dia. Dewek dia ngagamarkan alam bebas pikiran.
0: Iya, mata.
1: Nyata bebas hati.
0: Iya.
1: Rupa goreng patut tidak cacempe soek, bebas.
0: Bebas.
1: Bayan uwe kaboga, bebas.
0: Bebas.
1: Ini pentingnya orang berai berang dahar, berang-berang dahar.
0: Iya.
1: Jadi, pokoknya pentingnya orang mah sumujud ka indung bapak.
0: Mohon.
1: Hormat dirawat ka guru,
0: mohon.
1: Iman takwa ka pangeran,
0: mohon.
1: Oh, jeung taat ka pamarentah,
0: mohon.
1: Welas asih nyaah ka diri, nyaah ka

0: sasama nya ka dulur nya ka bacur. Jadi cina perbah nyiar dunya, dunya mah piceuneun dahareun pikeuneun. Ya, dengan ukur diliwatan urang mah dengan ukur talang cai atuh. Paling-paling lukutan ya bungkul. Jadi milik urang mah lukutan. Kadang-kadang lamun rezeki urang ada harkue apem atuh roti lamun geus kana beuteung datang mah panyawat muntaber kolera. Wah. Kaluhur ka handap dijilna oge.
1: Jadi mangpaat.
0: Sok manyong dah. Urang ngagulipek euy kutiluan urang hancak kutiluan dah.
1: Oh, itu jalan baik.
0: Hancaikeun lagu kabaya biru nigelna kutiluan.
1: Oh, itu
0: secara giliran sok ah. Eta pun lanjut aya euy.
1: Anah.
0: Hooh. Pun lanjut Kang Dadang ti Gemor. Ayo bagaimana Gemor?
2: Ya, sama hadir sama Kang.
0: Kapan pentingna urang hiburan?
1: Oh, entar.
0: Dari sajabana ti hiburan teh urang kudu bari mawa pendidikan dan penerangan. Jadi penerangan
1: bidang naon ya?
0: Bidang program negara. Eta baheula oge ayana wayang teh sok bari mawa muatan.
1: Muatan kumaha?
0: Muatan ti pamarentah. Muatan di
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana Pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
4: Bukannya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon, mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol Bapak ngali eta-eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
3: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 botol Bapak atos majeng ka sehat.
4: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
3: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
4: Bapak sok ngupingkeun radio.
3: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepatas Bapak, mangga Pak.
4: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
3: Tur nuhun Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar nya.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Wali baheula ngeunaan tuntunan rohani, bagbagan kemanusiaan anu disebut keagamaan. Ngeunaan kepercayaan ka pangeran jadi manusia kudu ka pangeranan kitu.
1: Oh, ras kitu.
0: Jadi dina program nagara ketika masyayana pelita kaopat
1: mohon
0: nama handi jabati anu rengse KB tea PKK tea hijauan tea ena make aya deui ngeunaan wajar
1: mau wajar teh kangga saat ini berarti
0: wajar teh upami ceuk Sunda mah nyaeta istilahna wajar teh naon kitu tah tah sedeng biasa. Tapi ngeunaan ieu mah singkatan nyata wajib belajar.
1: Oh, gitu.
0: Jadi bangsa urang teh ulah cepet ka. Nya temurah waktu ayeuna aya anu istilah buta huruf gitu. Buta angka, buta pengetahuan umum. Jadi urang teh boga budak teh kudu leuwih rumahat kolotna geusan nyakolakeun budak. Itu ngeunaan pendidikan. Jadi bangsa urang di nagara urang geus cepet ka aya akibat buta huruf teh. Nyata penempuhan dina ilmu pengetahuan umum. Jadi yakin ilmu itu obor atau bakal hirup di alam dunia. Oke, ilmu obor geusan narakas jalan ke akhiratan.
1: Beres kan ah.
0: Jadi kukitunya itu hiburan. Ini musyur karena hiburan.
1: Nah, kemudian hiburan.
0: Ya, ada waktu. Mulianya waktu hiburan deh.
1: Mohon.
0: Waktu nang ngejatkan suku.
1: Nah, eta kan.
0: Nyata kabaya biru cek, oi.
1: Oh.
0: Tolong kah?
1: Kaya
0: biru saya. Tepnyong. Ganteng ilana.
1: Hidup sehat.
0: Iya. Hidup sehat. Pokoknya pancinya lingkungan hidup. Jadi orang lingkungan hidup. Puan orang mau deh susukan atau kolomeran ulah di mana gekna. Mau ulah ya kenang doma harupun golorong. Jadi supaya orang bisa sehat.
1: Ayah tempatan ya kan?
0: Rakyat sehat negaraku.
1: Wah.
0: Iya. Gitu lah. Iya.
1: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.

0: Ujung-ujung kermayar lagu kernya tuh gitu gabung. Kan
1: juga sih pesta lagu teh ninggal teh mayar.
0: Ya, iya.
2: Cenah Kang teh royal. Ya,
0: ya. Oke, Ce.
2: Kumaha?
0: Oke, Cok, bari balik. Nah, ayo ayo. Masih ngarepanan gaweanun loba yo.
3: Ngerti aing kana basa kitu.
0: Oh, da sia majurig tu.
3: Nya.
0: Gimana? Mau nyaho kana basa luar negeri sing mah?
3: Aduh, luar negeri.
4: Kami jembangan pomontan.
3: Sia tentara di Amarta
0: lain.
3: Saha
0: saehuna aing?
3: Ah, loh.
0: Buruna.
3: Saha ngaran?
0: Aing.
3: Ya.
0: Lajak kanau.
3: Wei,
0: nen udar.
3: Ya.
0: Kaya Agung lahir.
3: Hehehe.
0: Imah ngerep nidul dapur kawetan. Lawang galuhur.
3: Nah. Wah. Wah. Wah.

0: Prabu Duryodhana kawuhipun resiko mayana binasa kelangkung rehing wadah barang tentara tipikak panawa seweran resak namun kajengkiran mah tetep aya parantos janten catetan galih yang tetela bisma aya patua patali galih anu kalesian ku kasih ka panawa.
1: Anger.
2: Waduh, buah-buah paman ayah latar belakang.
1: Ada lain buah-buah doya sudah banget nyari pasti mungkin sih, teman.
3: Ya.
1: Cek mau ge.
3: Buah-buah sedikit dong,
1: ha. Curiga si kamar di mangkuk, nggak cek mau ge.
3: Loh.
1: Coba panbeda dan waktu nama ayahan seta sama mangkuk, nah aduh, manita corosolnya, tapi iya mah tempo. Malesnya dengan ukur ke tentara, yakinnya teh ayah hal.
3: Duh.
1: Aduh tangtu. Kadir, kapan apa?
2: Biasa jadi paman. Kampanan Arjuna.
0: Tetap Bisma ngahujanan. Panah kalah jabal tentara di pengpar-pengpar. Aduh!

0: Mishnah in Torah. Mishnah! Και ρακά μπετάρα ο αφάλι σαν ράματα για πάνσεν.
1: Καλή τραγή!
2: Αγιανάουν αγκούν μαχαβίσνου.
1: Τούρουν!
2: La onchu.
0: Dina bratan jadi tangtu ke satria lawan satria, tentara lawan tentara, narpati lawan narpati, raja lawan raja. Sedih kapan Arjuna anu mentang ke? Musuh anjir teh Arjuna. Lawan Arjuna teh anjir. Lah anjir mentang ka tentara. Hari nu mentang Arjuna aye males ka tentara.
3: Dagingnya
0: anjir. Nah, ieu mentang di dan mentang di tentara dina perang atawa kumaha? Atawa aya alasan geus mah eta?
3: Duit ya kuat.
0: Pedahnya Arjuna.
2: Oh, kasih. Hakekatna Mahavishnu anu dumunung punyungin kaula, petriin kaula, damar-damainin kaula, anu janten pusirna keadilan, sarta salira pancen dina nangtungkeun benar sareng adil, ngungkula nu kadolima, nu kajahatan, nu kamurkaan di alam dunia ieu. Kaula sumujud, kaula takdim, namun syariatna kresna incu kula.
0: Sama naon alasan sama jawab? Jawab!
2: Oung ke hulang. Kebagus. Memang pidawuh anjin telepat. Ayin nangtang di damah piraku. Sanajan bari biaya, biaya kurawa. Kaulah muadek mayar kena dendaan.
3: Ya.
2: Numayar kurawa. Udimana ya pelanggaran perang. Kaula moa deuk ngaruksak karena biaya. Salayan geus ditangtukeun ieu perang aya biayana. Yang kaula ngayakin kaula ngaku ieu teh biaya perang teh kas nagara. Boa-boa meureun cina anggaran belanja sawareh. Tapi kaula moa deuk ngahamur sanajan bari kaya patula patali. Tapi tingali karena jinis saha ieu teh. Saha Arjuna teh.
0: Ke mana yang tinggal dipertahankan pribadi, lain hukum-hukum lain pribadi.
3: Sini.
0: Dina perang kalau disingkat depan musuh jeung lawan. Geus teu aya indung, teu aya bapa, teu nini, teu aki, teu sanak, teu kadang, teu uwa, teu suan, teu emang, teu alo. Sakali disingkat depan, sakali musuh tetap musuh.
2: Memang. Sarebu kali nyakitu eta ceuk hukum, tapi pribadi moal ical bageun. Moal ical pribadi.
0: Tidak bisa. Alasan kurang cukup yang kau selain satria.
3: Nih.
2: Oh, atu kira. Pangapunten. Pangapunten. Salira nulangkung tingali. Sanajan Arjuna dijayan rana punyuling apa-apa gagah sakti mandraguna atos bejana pun. Kawentar. Jago temak.
3: Dah.
2: Halo, ya. Dina tungtung kuku cingir kaula.
0: Ya napikeun ka pangar Arjuna?
2: Iya, entong Arjuna, Dorna, Dorna. Satai kukuin aing.
3: Nya,
2: punten mah batara, punten. Ieu mah ka incu ieu. Deuk gira aing Arjuna. Lamun seuk Dorna aya di pihak musuh aing, moal lila patina ku aing pegat beungna.
0: Aduh.
2: Banyak kalah jadi blok asina. Ujung Arjuna, Bima, Yudhistira, Komo, Nakula, Sarewa. Moal mampu, moal mampu. Tenyo atau senjata uuh nu mampu kena diri aing.
3: Ya.
2: Bima disapu tadi. Make utuk sasauran teh.
0: Hai. Nau ya ulin saya.
2: Hei. Eyang, nanaunan eyang. Iya, si Kresna. Koslin Wisnu. Laku lampah. Daya pancen perang anjin. Milu kohodak.
1: Apunten baik. Apunten.
4: Ya, ya.
1: Apunten. Apunten.
0: Jadi? Anjin gak napikan kena pengerti Arjuna? Anjin gak napikan kena pengerti Arjuna? Menanggilah ke Arjuna yang Arjuna hiji satya anu kasebut jederi. Arjuna gestopati jiwa raga ke nyawa karyakan keselamatan ke kepentingan agarnya masyarakat.
4: Benih.
0: Ancur di badan jurid tayus. Geskawan kuku sumpah satria yang sumpah sabda marga.
4: Saya
0: kaku. Kasih kolak kelakuan di bisa. Eling anjir.
1: Hapunten, hapunten eyang, hapunten.
0: Sing atu yang kena kumaha. Kena kumaha naon atu pakarang utia sama buh kasalira. Kasuin kolak ngomong terlalu di bisa.
4: Ya punggung.
0: Tepatut eri kolak.
1: Hapunten, hapunten.
2: Kresna, bujeng hingga Arjuna lamun aja pancen siap perang jeng sia aing wahira.
1: Hapunten le incunya. Ia makiwe, mana? Kaya gara badan tenggera rempugan, sarang tuang sadarek Yudhistira. Tangtu kena jiun tentara istri dina waktu dinten ini.
0: Alas, ayah ulin saya, alas!
2: Cicing dorna, ayah kesatria. Sok, dekna guna kenaun kerasa. Nah, anjing dek cupas dina janji. Hiji komando dina perang dek nyaka senjata. Nah, tera anjing misno.
1: Dinten ini, tentara istri. Sarang panawa kena tawur deh. Ai tawur teh anu ikhlas jeung nu ridho sarta tawur dua bagian. Hiji tawur teh kudu brahmana, kadua tawur teh kudu tingkat satria. Sakitu nya bageul.
0: Mamak kana kap. Nada kira aing bisa. Sanajan anjeun hiji kolot legok kapak genteng kalet dina peperangan aing mah ada gila ka anjeun.
1: Hapunten Hayang, hapunten, hapunten. Ya.
0: Salah.
1: Raka Batara, hapunten. Adri temen kaula naon janji salira kapan salira daya pancen sami sareng rempak paturan perang mangga mungkur
0: kokoh tak yaki-yaki
1: jadi mangga mungkur urang barantan kasunten muga-muga dina waktu saena cing tiasa ulin cai bae ngeunaan teori mangga mangga teraskeun yang tersin.
2: Kokoh tata si kunyuk di pilih perang padahal anjir nama dengan ukur komano Koslin Wisnu marukana kaulah dek gila meren ku Wisnu coba maju Arjuna.

0: singkalon nyerangnya pedang. Singkaru irapna. Tumah kalawan panah singkalon nyerangna tameng kabebeutku pedang. Anu korban ti dua belah pikakan cingjarulari cingkarotea. Namung numutkeun ukuran jumlah seureut ti pihak panawa anu korban.
1: Ratusan.
0: Namung tentara kuralamah musyakadar puluhkan oge sareng bala bantuan ti luar negara simpatisan kurawa.
1: Waktu bekira beki nyaren kayaan parantos jam opat perang mangsa setengah lima tangan perang di kawitan ngiren ka kuping lonceng tilu kali ngamiskin perang ngiren tabu lonceng batur tangara perang geus cukup setengah lima tepat
2: hei kabar tilu kali ya
3: Borjai hidup Bisma hidup Bisma hidup Bisma hidup
0: Bisma hidup Bisma hidup
4: aduh nyata Bisma tentara ratusan di musuh eta ku gagal ngasih Arjuna yang dihalapati
5: kira-kira itu gampil itu sawara hiji senjata nu tujukeun mengpar weh deh.
4: Oh gitu?
5: Marukana, ayahnya maturan nempona di sisi belah tikaler, tapi namun sirik di tukangan kaulah mah bisa awas ngagila kena panah tina inceran temakan kaulah.
4: Oh, paling incan, lepas kaulah ini katuhunya.
5: Iya.
4: Bener.
0: Tugi karena mangsa wengi kagenep, lajen diayakin badan penan di kemah panawa. Pangagung Wiratama Swapati, Pangagung Semparaja Prabu Drupada, pokok Sri Narendra Kresna nu ngatur badan tenan, yeusan ngadugikeun karewos Tirasi Bisma.
1: Nih. Eyang sepuh teh,
0: Wirata.
5: Nun kula mah Kresna.
0: Rama Paman Prabu teh Semparaja.
5: Baula Raden.
0: Yayi Prabu, baula nun kula. Hapunten nggih.

0: Indonesia.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

我是豆瓜豆瓜，得了一堆叔叔，我拧个人，我马上也得摆开。

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang yang warna warna ibu.
2: As lo segala rupi ay obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan. Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, aya teu karaos panas teuing gitu, aya teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Wawala.
1: Radio Fis FM.
2: Radio
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
1: Parantos dua kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, kantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: 2008 sama entos sampai 14 tahun na tu aa rugikeun ka ayeuna teh
1: atos 14 tahun ya mak
2: mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
2: saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos icobian mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emah punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin,
1: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon. Dan
1: kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung manya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak muntah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh tipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus saya.
0: Alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak.
1: Munda, sami darah, sami tiba yuna ya liur we, enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak pengguna anak seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sejitan. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal. Ya dilekenan pak konsumsina.
1: Insya Allah gitu.
0: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes. Anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu. Kebian lah ku alpa da ku bapak oge ayah karaosna gitu.
0: Aturan nuhun pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu hari ketika seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Basrah, berkelumpulah sekelompok orang di dekat beliau. Mereka datang mengajukan satu pertanyaan. Imam, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Udu'uni astajib lakum, berdo'alah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan? Katanya, Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Kami sudah lama berdoa, pagi, sore, siang, malam. Nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabul-kabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan gak dengar? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah? Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara, kita enggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja kalau saya salah, apa salahnya? Kalau ada yang dikepenginin, apa kepenginannya? Boya ngomong, kenapa diem begitu? Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah? Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum, lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan, Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini? Kami tidak tahu, Imam. Maka kami bertanya, begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin, dari hati yang mati ini getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir, dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS, kita tidak tahu yang namanya liver, kita tidak kenal yang namanya stres, paling yang banyak cika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati, dan dari hati yang mati doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat, mengadakan pendekatan kepadanya? Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah, kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita, kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan, dan bintang, Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, belantara, dan sungai-sungai, Allah. Siapa pencipta bumi, matahari, dan sebagainya, Allah. Sembahyang apa enggak, bagaimana nanti? Tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab, innama al-usri yusra. Di balik kemudahan, kesulitan, menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah, banting tulang, peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit, emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, Sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir. Apalagi datang enggak pernah, berkunjung enggak pernah, ngobrol enggak pernah, apalagi kenal juga enggak pernah, datang-datang mau minta, macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali, Idul Fitri doang sama Idul Adha, doa cerewet banget, apa aja diminta. Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab? Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji, karena kita jita kepalanya. Macam apa kerja enggak tahu-tahu datang mau minta gaji? Kerja dulu yang baik, habis bulan baru, enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah, soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Qur'an tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah." Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam, diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummati dunia, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuziat minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja, bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuziat minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya, bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman, tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan, kita ini saling gasak. Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok. Kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak peduli orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Quran tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir, bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah. Dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran. Selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah. Langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan, dan kita ingkari dia, sunnah itu. Padahal jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang ngerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. Bahwa beliau manusia seperti kita, memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia, punya darah,

jamrut, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya, pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga. Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Tuhan kita doyan banget, tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, enggak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Enggak pernah Allah pasang pajak matahari, enggak pernah Allah pasang pajak gas udara. Nikmat-nikmat yang banyak itu tiap hari kita kecap, tiap hari kita nikmati, tapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kudsinya, man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, silakan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan, keluar dari kolong langitku, keluar, cari Tuhan selain aku. Diusir lah, yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau ke menong. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kalau kau tidak mau mensyukuri nikmatku, tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan selain aku. Kalau istilah kita mah Tuhan, jengkel banget udah itu. Nikmatku, yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wajar kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita, kemampuan kita mengelolanya, nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang, nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita, nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hei manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir, lepok-lepok habis. Ya, enggak ada HO2 toh di bulan. Mau ngisap apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. Satu pintaku, syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya, bukan cuma syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan. Banyak nikmat yang diterima, makin banyak dia sujud, makin banyak dia ruku, makin banyak dia

0: mengadakan pendekatan kepada Allah. Syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sih sibuk mempersolek jasmani, mencari obat penangkal penyakit zahir. Maka yang ramai di zaman sekarang, saudara lihat, salon, fitness, senam, macam-macam jenis. Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin, memperbaiki jiwa, artinya bukankah kita perlahan tapi mempersiapkan diri menjadi bangkai berjalan di hadapan Allah dengan operasi plastik yang pesek jadi mancung, yang sipit jadi belok, kulit keriput jadi kencang, pipi terlalu cekung bisa dibikin, bisa diatur. Saudara-saudara, tapi kalau hati yang rusak, jiwa yang rusak, kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama? Maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati tidak akan ada getarannya, oleh sebab itu doa tidak terjawab.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Selanjutnya, yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Bah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat, modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bawa berangkat dengan bekal takwa, itu bekal yang paling utama. Tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa. Tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang mati. Nekat tuh orang, berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, enggak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian, idda'aitumun najata minan nar waramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, sampai kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya ente mau masuk neraka enggak, jawabannya pasti enggak. Itu pasti perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka, membiarkan dirinya berlarut dan larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri, jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang tuh membuat sadar. Iya, kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil i'tibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal awqatis syarifah, kata beliau, memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam 1 tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya, Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih? Kan itu toh, tanggal berapa? Kalau tanggal 20 atuh minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih yang enak, sore apa siang? Jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya, kata orang sekarang. Tanggal berapa, sore apa malam, apalagi gulem apa terang bulan, itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua, kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahbi shufuf fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. "Inda nuzulil ghais," ketika turun gerimis, di situ doa makbul. "Inda iqami shalah," ketika salat mau didirikan. Riwayat lain, "Bainal azan wal iqamah," antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Iya, apa kalau doa madep mudik Tuhan gak tahu? Tahu. Tuhan gak dengar? Dengar. Cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, hifdzus shaut. Menyederhanakan suara. Tidak terlalu keras. Juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan dia maha dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja, tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja keringan. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Juga tidak terlalu keras, seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima, Allah yatakallafa saja fi doa. Dalam berdoa, kalau istilah kita, jangan nyelongcong. Saja-suja ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, "Ya Allah, ampunilah saya kalau engkau mau." Kalau Allah mau. "Kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau." Itu doa orang songong. Atau sama saja, "Ya Allah, berilah saya rezeki dikit aja." Emang kenapa pakai begitu?
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Allah yatakallafa saja fi doa. Yang keenam, kata Imamul Ghazali, at-tadarru wal khusyuk. Dengan tadarru dan khusyuk, dengan sikap tawadu, benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu. Kadang-kadang istilah orang, kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja. Kita lihat sekarang ini ramai orang bicara soal film-film parno. Kelihatannya pendatang-pendatang baru pokoknya asal bisa main dah bugil ya bugil dah. Asal yang penting nyohor bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang enggak bisa milih. Setelah film beredar baru saya juga jijik lihat, ya tadi kemana waktu bikin? Udah jadi baru jijik bikinnya merem memang itu. Tapi ada satu analogi, asal bisa main, asal bisa tampil di layar, apa saja jadi taruhan sudah. Bugil ya bugil dah, nggak soal dah. Pokoknya bisa main, tampil, nyohor, masuk koran. Udah seperti kata-kata orang Arab, bul ala zamzam fatu'raf. Kalau pengen terkenal, kencingin sumur zamzam. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh, yang orang nggak kerjain, kerjain, terngetop. Yang ngetop lempengan jeleknya. Sumur zam-zam dikencingin, kan nyohor itu. Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sangat kita sayangkan. Kalau lalu orang berlomba-lomba, dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dimauin apa saja mau, lalu bisa tampil. Akibatnya, yang jadi korban adalah anak-anak kita. Disuguhi tontonan-tontonan yang
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: meracuni jiwa mereka, walaupun akibatnya barangkali ya lain, seperti band orkes dengan film, memang akibatnya tidak langsung ya. Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film orang nonton tahu dia di tempat itu, bukan di tempat itu dia praktek, pulang jadi pikiran dia tadi serem ya, ntar kalau ada kesempatan kita praktek. Nah, ntar ngancemnya itu yang gak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main. Nah itu tuh, asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya tuntutan skenario lah, iseng lah, macam-macam lah. Tapi yang jelas satu target, saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ, cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaidah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat, terutama generasi muda. Yang penting kan ngetop. Saudara-saudara, baiklah ya, itu soal lain. Tapi soal kita ialah at-tadarru wal khusyu, bermohon kepada Allah dengan tadarru, khusyuk dan tawatu. Seperti kalau kita mau bermohon kepada seseorang, kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang gak mampu pak, utang saya udah selebar kampung pak, anak udah 16 seperapat. Apa saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih, ujungnya kan yang penting gue minjem duit dapet dah. Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit, itu saja. Itu strategi manusiawi. Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarru, khusyuk, tawadhu, doa dengan tawadhu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha, menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk tawadhu. Jangan doa sembari tolak pinggang. Yang ketujuh kata Imamul Ghazali, ayujzimad du'a wa yuqina bil ijabah, hendaknya dia menjazamkan doanya itu dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Doa ke orang muka-ugahan. Kali malaikat nyongok doang, lu minta apa lu? Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya ogah-ogahan. Minjem duit ini dikasih syukur enggak, yaudah. Ya enggak lah, enggak dikasih sudah. Kenapa? Mintanya begitu, enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan, jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah. Enggak. Ana, kata Allah, ana inda zanni abdi bi, aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati, jangan berdoa sambil main-main, apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius, seolah-olah terserah deh Tuhan mau dikasih ya kasih, enggak ya udah. Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya kata Imamul Ghazali, ayyaftatah ad-du'a bi dzikrillah fala yabda'u bi su'al. Hendaknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, fala yabda'u bi su'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya. Sama juga orang kirim surat, salam sejahtera kami haturkan, padahal mah enggak ada itu juga enggak apa-apa. Itu kan maksud-maksud mukaddimah saja. Besar harapan kami semoga bapak dan sekeluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan bapak, tentang bantuan bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka kami bermaksud mengajukan permohonan. Baru masuk itu mah 15 kalimat kesonoin, urusan lain. Intinya sehubungan dengan itu kami bermaksud memohon kepada bapak. Kita mulai, salam sejahtera kami haturkan, bersama ini pula kami, macam-macam lah. Sama juga seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit, datang karena kita tahu datang habis bulan, malam malam terang bulan, udaranya sejuk, ngobrol lah kita, dapet teh. Apa kabar pak? Baik. Aduh bapak sih untung dah pak, kayak pemurah lagi. Saya tahu bapak banyak nyumbang di mana-mana, diangon aja tuh orang, diangon. Kira-kira udah mau telap aja baru dikedat. Ngomong-ngomong pak, nah mulai nih, kalau udah ngomong-ngomong, ngomong dah tuh mulai, baru masuk. Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya dimulai dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita puji dulu Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita puji dulu Allah, seperti orang tadi lah, kita puji dulu kebaikannya, walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Sebenarnya Allah enggak perlu dipuji tuh, dipuji atau tidak Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia mau memuji atau tidak itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya, taubat wa raddul mazalim, kata Imam Ghazali, menolak segala macam kezoliman. Artinya kalau berdoa itu tahu diri. Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu, berdoa minta rezeki 1 juta, itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100 ribu. Ya, kalau kerja kagak, minta gajian 1 juta. Pengen doa dikabulkan, rasanya secara etis gak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita, kan kita lihat kira-kira mampu ngembaliin gak nih orang. Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjam tentu tahu diri, kalau memang kekuatannya ngembaliin tidak seperti kekuatannya mulangin, hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri, menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak ada gap terlalu jauh, jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan, sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin, kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati, maka insya Allah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya, aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan jawab, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Fal yastajibuli wal yu'minubi, maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara, Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita, Allah akan menjawab doa, mengabulkan permohonan, apabila kita fal yastajibuli wal yu'minubi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, araftumullaha walam tuhtuhakoh, kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya, sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman, tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu, target utamanya pulang juga paling dulu, nyabet sendal, nyabet sepatu. Menjawabnya iya, tapi tidak karena iman. Jadi apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kapan lancet.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu. Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Iya, lu jengongi ka sadananya.
3: Ka sadananya 05.
4: Teman.
3: Oh, teman.
2: Oke. Akhirnya ada cakap salit lah.
3: Siap-siap.
2: Namanya jelas pisan.
3: Nah, aman.
2: Oke. Saweras biasa ya gelarannya Sundaland ya. Lagu-lagu Sunda.
3: Laras.
2: Teras aya informasi anu dipidangkeun ku bahasa Sunda.
3: Laras.
2: Terus aya lagu Sundaland. Heeh. Nu pastina laguna enakeun nu PSKC aya nama.
3: Ayeuna. Eta mah nyebahnya.
2: Nu kamari arenakeun seueur.
3: Aslina.
2: Mungkin nu bakal aya di album kedua.
3: Ah, enakeun pisan.
2: Mantap mana mah. Jangan sampai ketinggalan.
3: Ulah. Ketinggalan kedah eta mah. Mantap
2: betul. Nah, iya. Ya, dia lirik baik santai ya betul ya.
5: Betul.
2: Betul apa Laras?
3: Laras. Good. Good.
2: Boleh jeung wengi anu ngadangukeun di 102,4 FM.
5: Incujin.
2: Anu to anu di TikTok
5: Incujin.
2: Aya Incujin. Wah.
3: Incujin.
2: Incujin lah. Murid teladan nu kana.
5: Eleh mang tang ge beak.
2: Eleh mang tang bubuk.
5: Uje. Boleh jeung calik.
2: Oke. Okay. Nah. Nah sih hilap deh.
5: Nah,
2: akhirnya teh tos dinten ka 28 di September teh.
3: Alhamdulillah ya.
2: Teh karaos.
5: Cujin tuh ngabebelaan meuli radio cenah. Kusor hirup mandakeun. Bis teh dipayahan wa cenah. Sip.
3: Mantap Cujin.
2: Mantap. Di Pareman mah ku PLN di Pareman. Yeah. Aya Uje oleh jengengi Uje.
3: Ini jengengi Kang Uje.
2: Terus follow oge, oke. Mulai radio emang juga radio nu baheulana geus ka mana barenya. Jadi ayeuna meuli di radio jeung anak Uje teh.
3: Bisa baraha ban tanya, Pak?
2: Dua ban,
3: dua ban motor.
2: Aduh, kenaon teh?
3: Goh, goh.
2: Waduh.
3: Kabar reuyan, Pak.
5: Gimik.
2: Gimik, Pak. Ya. Gak lepas dari gimmick ya tau
5: ya. Ujung wengi abeng almis ang calik ang lah.
3: Enggak.
2: Cenah bila perlu sampai kiamat gak gedar woy di studio jadi rala sepan. Mendingan wayang wah
5: ngedangukun. Ngedangukun wayang wah. Balikin orang editan oh, video kan Incujin gila akun YouTube nah
3: ya, ya.
2: Konten kreator nih
5: konten konsisten oh, gini konten
2: mantap ya, ya. Amin oke okay. Kang Amin lu jengwangi Kang Amin
5: Kang Amin pohara ya
2: Amin pohara ti paling tasiknya Kang Amin lah ya
4: salah satu ujung
2: Lumayan ya hari dang, hari dangnya gitu.
5: Kang Amin, assalamualaikum, nyuh kopi lah, balik. Ya benar Kang Amin bisa.
4: Ini sih kamu bulan ningali ya nu jalapri.
3: Sing pahit Kang Amin, kopi na. Ker manis nama ti abi we.
2: Bang Atang kentung ke mana? Cina buat tilalap, waduh.
4: Duh, Bang Atang sih kena sibuk ya.
5: Tuh cekang abeng muis pasarip mah terangin cina.
3: Oh, Kang Abeng mohon laras. Anu kapungur di

0: again.
1: Ayam.
2: Tangkai.
1: Kuma sararehat.
0: Alhamdulillah, Bang Tang. Kuma samulihna, Bang Tang.
1: Seles Bang Tang. Bang Abeng.
0: Bang Abeng.
3: Bang Tang. Bang Tang mah karek narek. Oh, karek ge keur ngetik bieu teh.
2: Tong digeruan keur nyegruk sarua urang geus sagi ku eleh kamarinya. Eleh ku wasit aing
3: mah. Sabar,
1: sabar. Wasit teu aras eta.
2: Bener.
1: Geus ngacungkeun benderanya euy. Aduh.
0: Eh dipegat teh na mang dibabet ku aing
1: wasit. Wasitna dibayar ya.
3: Wasitna nyong.
1: Mun teu dibayar mah nyarekan pamajikan. Paling teh. Nuhun ngawasitan.
0: Moal daekeun
3: capek-capek
2: kayak jalan lewat campur asun rampes
0: rampes
3: rampes parah linggih
1: boikot
2: kan ulah lebah dinya nama kan eleh menang ya olahraga cermat tangan etat aing aduh wasit kuduna penalti hantu
3: ketinggali ting lah kamarimanya
1: gus emang ketinggali
2: ketinggali orang malah rajona na video kagian tiket
3: jadi jelas di laluar.
1: Ayah angka satir tau lejeng wangi.
0: Iya lejeng wangi.
1: Terus dia naon tau ya mah simbol itu mah. Terus saya sari teh kajol liwat udah ya. Oke.
2: Okay. Itu bah jadi wangi ayah nanti ayah nunggu DM bah.
1: Betot kolorna cena. Ganti wasitna ku incu atang cena.
3: Mau bisa.
1: Terus ditiup oke. Okay. Kuma ayah.
2: Eh nunggu DM, minta pang bahaskan.
3: Bisa.
1: Eh garane.
2: Goblok.
0: Adi aing bingung lah.
1: Bingung ge geus rek kana tema ya.
3: Kira aku ya HP kudu digantung mah. Hese. Geus bae ge ceng. Geus gitu.
0: Hese kana.
3: Geus sih sare we lah.
1: Cenah mau akal kita sumpah jangan sepan turun harga ke jadi pakai 8.000 gue mau akal kita cenah ya bos JPM jadi kening cenah bukan abeng tadi
3: abeng bos JPM
0: weh itu udah abeng mana orderan anak ayo matara jadi wae ah kang abeng mah di atas orderan yang mana nanya kang abeng siap gas
1: Honda biasa Honda
0: Honda biasa gas lah
3: gas 3 kilo
1: ayah lipa assalamualaikum amang sedalen
0: waalaikumsalam
1: kita ketemu lagi oke
3: ketemu maning
1: ya
0: maning ketemu
1: gas lah
0: gas
2: pokok doi aing ya sok ketemu gini lah
3: cukurannya kudu pake ewi gitu pohok
1: nah itu sing kalolodan pucuk sampe eta wasit cenah.
3: Oh.
2: Nyaman tang.
0: Kejuang di warjit lah ku saya.
2: Geus bogoh eta ngacungkeun. Iya tuh tadi mah ngarudak kuduna kan.
1: Eta jadi
2: si offset teh nu ayeuna mah kan keun antep kan tapi kan ka masing geus gol karek diangkat nu eta offset. Cuma kan ah
1: Yura. Lejeng Wangi Rahman. Nah, ya Rahman
3: tadi. Lejeng Wangi Mangga.
1: Kang Amin aya karaosnya Kakak Pohara cenah. Oh, kuraos aya kuraos Kakak Pohara.
0: Alhamdulillah.
2: Tah ada yang magis biasa seri ge Kakak sorangan ge Kamin soknya Kakak.
3: Geus sarege nan sok seuri opi di
1: rumah. Ganti kali leumpangan naungkul.
0: Ulah atuh hayang eta mah atuh sarwajeng nu geet.
3: Eta hayangna teh leumpangan nana.
1: Hareu leumpangan
3: ya cerah. Capek
0: capek lah keur panas kieu aing mah bisi wae bitu sampean
1: moal atuh ah
2: moal rek keur moal rek ngabodor cenah aing mah keur emosi ka pasti
3: gulaya emosi atuh santai we ge mun aya ka dieu deui
2: teh pegat mantang nu isuk mah cong berik we lah cong iya ya bebek ieu na tah pinewitna ngeprek
0: kapangi mah direngkas ku saya mantang kena.
3: Bere duit yang ngongkos
0: yang meja anak yang korsin
2: eh nunggu DM mbah jadi minta pangbahaskan masalah hubungan suami istri
1: aduh
0: resep ya mbah
3: ayo ya kak resep
1: nah maksudnya hubungan
3: resep gelap
2: ya kita betit ya karena cina pasti
1: cek incu jinta
0: terus pasti cangcut incu jinta
2: jadi oh, jadi ulah nepikeun ka poe kenting cenah lain lampu jadi bisi ayah

0: kuping utawa nu leuwih alus na kumaha gitu. Oke, okay, cang dibahas saya nanya.
1: Iya.
0: Nah, ilmu kan pasti urang ge mawa ti artikel nu sejen ya, karena ieu mah urusan jeung kedokteran. Nah, urang mawa bahasan ku dokter Boyke nya. Dokter Boyke kan geus asing deui nya jeung di Indonesia mah dokter kandungan yang dikenal sebagai edukator seks.
2: Highlights.
0: Iya, sering muncul di berbagai medianya nu mere penjelasan terbuka tentang topik nu sering dianggap tabu nya deh. Emang kunaon sih? Aya nu geus ambeh jadi apal aturan dan sebagainya geus da ditabu-tabukeun ge hese.
1: Gitu. Emang kitu kenyataannya.
0: Nyata hubungan suami istri panganana teu hanya berdasar ku ilmu kedokteran, tapi ku edukasi moral jeung psikologis. Nu penting jeung keharmonisan rumah tangga, cenayatanya.
2: Eta.
0: Nah, untuk acara ini ngomong sih. Nu kahiji hubungan suami istri eta kebutuhan fisik jeung emosionalnya.
3: Leres.
1: Mang Atang ka bayang mun gaya helikopter cenah. Incujin.
0: Incujin luhur.
1: Lanjut maksudnya. Lanjutkan wa nyaritana. Eta mang tangges kana PSGC dewa e. Nempopar cenah kameranya digigir. Ya moal ka deuleuh pas direngkasna loh wasit.
0: Ah da ngukeun.
1: Wasit ya, ternonton tuh wasit.
0: Ya mudah-mudahan ternonton mentang, langsung beakin mentang.
1: Tuh waras wasit ya.
2: Ternonton.
0: Ya lu kayak gini ya, hubungan suami istrinya itu kebutuhan fisik yang emosional. Ya, menurut dokter Boyke, hubungan suami istri lain ukur aktivitas fisik, tapi oke bentuk komunikasi emosional antara dua insan ya.
1: Oke.
0: Geus terikat pernikahan. Nah, hubungan intim nu sehat mampu nguatkeun ikatan batin cenah. Meningkatkeun rasa percaya jeung nyieun pasangan leuwih harmonis.
1: Ini mah buat yang udah menikah yang
0: ya. Ya sering nekankeun bahwa seks dina pernikahan lain hanya biologi tapi oge tentang cinta, kenyamanan jeung rasa aman. Dina banyak seminarna di wawancara dokter Boyke ngomongkeun bahwa hubungan nu dilakukeun ku penuh kasih sayang teh bisa ningkatkeun hormon oksitosin.
3: Oksitosin
0: atawa hormon cinta cenah.
2: Aye endorfin
0: anu nyieun pasangan ngarasa leuwih deket secara emosional, eta mah bisual aja.
2: Bisul bener.
0: Manehna oge ngingetkeun bahwa ketiga hubungan dilakukan tanpa kasih sayang justru bisa nyieun jarak emosional semakin lebar.
2: Kabarnya.
0: Gitu, jadi nya kudu jeung jeung rasa lah kan.
2: Eta om sagarupi ogenan. Ada soul.
0: Ula.
2: Soul.
0: Ula ngandalkeun naon ngaranna teh? Nafsu jiga sato kuning. Tapi kalem dari orang mah jalma gitu kan. Akang kan sok meni.
2: Gitara abdi mah.
1: Jiga nu taramangi wae.
2: Jiga nu keur maraton. Sugan mah.
0: Nah, tuluy kieu deui naon? Si emosi si ieu urang kudu distabilkeun kan. Karena lamun teu kastabilkeun bisa jadina panyakit oge nyaeta ejakulasi dini lah atawa kumaha. Peltu
2: mun. Peltu babari bitu.
0: Nempel tuh bitu.
2: Nempel
0: tuh. Oge peler.
2: Peler.
0: Nempel tuh ieu goler. Siapa ngesek protes sih cida ieu mah singkatan atuh kumaha.
2: Pelera. Nempel
0: utuh. Aya oge nu sok make Viagra bahaya.
2: Waduh. Jadi kene ditarik anu karet.
0: Pelar.
2: Pelar.
0: Nempel terus modal. Peldar. Nempel terus modal.
2: Pelas.
0: Jadi nu kitu kan kacirina masih make nafsu gede. Ieu mah geus ulah ngaraku bisi era.
2: Ulah.
0: ketika na otak teh aing 2 kali 3 kali teh gitu kan.
2: Sakali jeroles.
0: Eta teh gorowok konti. Nah, disebutna teh polonton.
4: Pasan.
0: Bojot eta teh.
2: Sesuai dengan kemampuan aja. Satu ronde, dua ronde, tiga ronde.
0: Terus saya aya ogi ieu komunikasi muka duanya, komunikasi nyata kunci dina kehidupan seksual. Sok bahala eta mah.
1: Oke, mang cek dincujin mang tangges tengah bahasa SGC cene. Gua ker nyarita cene. dijawab nanti aja lah emosi cene. Panas politiknya 80.000
0: cao cene. Cek kurang ekan dia kapis nobar ek aku udah orang itu kebagian.
2: Rame.
0: Karena emosi sakit itu mung orang emang tang.
1: Kajen tang temeli lah.
0: Temeli.
1: Main tekabeli.
0: Tekabeli.
1: Ame sina bangkar lah sih.
4: Ayo cao. Ayo main mada telehnya.
1: Halus orang cenah babalan wasitna ku takoyaki cenah.
0: Sublak teh mantap.
1: Pak security request lagu. Ningali pertandingan kamari mah jikan ge cenah kalah
0: di. Jikan nonggeng ge kalah di lelewela. Aduh, aduh. Aduh ya mah
4: percaya teh.
2: Saya nonggeng nanti.
0: Pamajikan.
4: Pemajikan
2: nonggeng
1: Lopidin seneng banget ternyata.
2: Sasarnya
1: Alipa.
2: Alipa seneng dong.
0: Alipa udah masuk umur. Alipa ini bahasannya ini
1: masih mbak gak jadi
0: katanya baru ngadain ini kemarin naon tuh sunatan masal. Terus kan budak.
1: Wah, incu jin mah yang boga pemajikan opat cenang kumaha tuh.
4: Opat. Sok
1: jurusna.
0: Ayeuna geus aya sabari hiji. Tambahan 3. Minus 2 tambahan 2.
4: Jadi opat cenah urangna. Jadi kudu nangan 3 tuh incu jin.
0: Lanjutinnya.
1: Guys.
4: Yo.
0: Muka dua komunikasi nyata kunci dina kehidupan seksual suami istri. Jadi salah satu pesan utama dokter Boyke nyata pentingnya komunikasi terbuka antara suami jeung istri. Loba pasangan nu ngarasa canggung eraan disin disina. Canggung ngomongkeun kebutuhan seksualna. Kan pinuh ku pantasinya nu kitu. Sok we obrolkeun ngobrol. Soblas. Mana kita
2: biasa kan request biasa. Kode.
0: Cik tanya kena nu gigirin. Sok ngomong tara segala sesuatu.
2: Tanya. Asa tara segala nama. Langsung digiwang sama si eta mah langsung.
4: Ngomong atuh udah lain batu.
0: Langsung ditekam.
2: Iya, lur.
1: Bapak Din mah bakal kan yang serik. Ditawon.
2: Ai didinya. Amun erek ngalodong ka pamajikan. Sok menta heula make kode atawa kumaha?
4: Kosi lah.
2: Kumaha tuh langsung gabret wae kawan saya. Cekai kita.
0: Hayam ayam kampung.
4: Main bal ge langsung gabret. Ngobrol lah bener tuh. Oh, di tengah lapang teh langsung gabret.
2: Ulah kitu atuh paling ngeun. Aingan waktu nangan sakeudeung
0: kuna mah. Ya, ai keur kitu da mah langsung gabret. Tapi kan samemehna jeung sanggeusna teh samemehna teh kan berarti teknis ya ngobrol maksudnya teh mun sanggeusna evaluasi kan
2: iya
0: sanggeusna ah tadi teh abi pas kagabreud ka hiji teh ngeunaheun tak gabreudna nu katilu ngeunaheun itu maksudnya wasublah teh
2: foreplay heula kumaha eta
4: geus lah lancar biasa aja kayak yang
2: jalan tol wungkul di nyamanya.
4: Anu normal, we anu normal kumaha lah gitu berkomunikasi heula nya akhirna anggar we tutup deui ku komunikasi maksudna
2: Pemahat sih kompro kena ke pemajikan meminta tah aing mah yang apa.
4: Beres teh cenah. Oh, geus. Itu pebres sare ka ditu mah.
0: Mun eta
4: teh. Dari itu mah boro-boro yang ngobrol panjang lebar bener teh. Nore mah sare.
0: Kuduna iya eta teh aya palu. Jadi eta teh masih di GBC gaya na teh nanaon. Gaya bagedor cau.
2: Asal kena lodok salah ngajeng gebrek limus.
4: Lodok muning Mawidin.
2: Santok salah kata.
0: Padahal mah cenanya komunikasi teh nyaeta pondasi utama hubungan nu sehat.
2: Leres.
0: Manehna nyarankeun sangkan pasangan wani saling ngungkapkeun kahayang.
1: Iya.
0: Batasan jeung perasaan tanpa sieun dihakimi. Dihakimi lah artian disungsurikeun atau kumaha nya di era terus. Nah, komunikasi ieu teu oge dilakukeun di ngan ukur diranjang tapi juga di luar aktivitas sosial seksual
2: kehidupan sapoe
0: misalnya ngobrol ke rutinitas tekanan pekerjaan atau perubahan fisik setelah ngelahirkan bisa mengaruhan gairah menurut dokter Boyke pasangan nu mampu berkomunikasi ku jujur teh biasanya ngabogan kehidupan seksual nu lebih harmonis gitu mbak. Okay. Itu lebih serak ya.
1: Nah, nanti teh.
4: Tahan komen.
1: Ya, jangan cera nampak banget wah enak. Jadi nya inget.
0: Ya lo inget nak kalah nampak banget wasit bujur jikun gak yang najong. Mantap, anjir bener itu.
2: Karunya tuh ada tuh sama majikan di tajong.
4: Mantap, pengen seberat tuh udah PSGC.
0: Oh, udah kudu gitu.
2: Kudu jaga tinggi nanya.
0: Nanya sobo bukna.
1: Emang Ece itu cangcut deh wah Ece. Tapi ini juru selamat.
2: Wah.
4: Sesuai banget ya.
2: Sandok magong.
1: Cek Ece jin ngalodong ucrat acret juga bagong.
4: Bagong.
2: Bagong.
0: Cuman bala ke bobogohan mah cina make pemanasan heula cek cucin ya.
1: Oh lah kitu.
0: Aya nama gabret lah yang penting. Si anjir mau buka cakeun bae.
1: Bobogohan mah teu kaci kitu atuh Kang Ince.
0: Eta meunang eta teh.
1: Aya gaya hidup Mang Pedin.
2: Hidup. Hidup Mas Gede. Sama.
4: Sama.
1: Gaya.
2: Mang Gaya.
1: Gaya. G titik Y
2: G titik Y Milu jang mangi G titik Y
0: gede ye
2: gede ye
1: Alipa tuh Mang Ece dengerin
4: Mang Ece dengerin
1: cena. Dengerin tuh Mang cena. Siap suhu cena. Waduh
4: udah gak teteh
1: Mang Ece jurus kecerap tutut waduh
2: anjir.
1: Oh Alipa Mang Ece gimana ya gitu. Injujen hidup janda.
0: Yo, iya. Dalam mongges, iya mah mongges maut mah almarhumah janda.
2: Janda semakin di depan.
0: Nukati lu nya.
1: Yo.
2: Siap.
0: Frekuensi hubungan nu ideal.
1: Iya.
0: Jadi sering muncul pertanyaan sababaraha kali idealna pasangan ngalakukeun hubungan suami istri. Tah cek dokter Boyke, patokan pasti karena setiap pasangan boga kondisi fisik, usia jeung tingkat stres nu beda. Dan manehna mere panduan umum hubungan minimal 1-2 kali per minggu dianggap cukup jeung ngajaga kedekatan jeung kesehatan emosional.
1: Seminggu gitu. 2 kali cukup gitu ya.
2: Ulah unggah poe nya.
0: Unggah poe mah. Sang akang sok sabaraha kali.
2: Seminggu. Kadang kumaha kondisina sih, Ang?
4: Ya aja mah pidinna.
0: Kan bisa dirata-ratakeun angeun.
2: Aman nih. Upami
1: mikir heula.
2: Upami dugikeun ka beureum teh minimal seminggu 3 kali.
4: Diajar ka bohong mikir heula.
2: Seminggu 3 kali 2 kali.
0: Alus keneh mah 3 kali. 1 kali 2 kali sateh.
2: 2 kali lah. Eh 3 kali, 3 kali.
4: Tuh,
2: akhir bulan mah kapanan pasina waktu narek mang hibeur.
0: Alus keneh 3 kali
4: mah. Alus keneh usia sakitu mah.
2: Kabeuki.
1: Usia sakumaha?
4: Usia sekolot.
2: 35.
0: Bener lu abah. Ai kaon ini nya
4: kan. 7 kali.
2: Bener
4: sih. Dahar 7 kali.
2: Ai mah ya mah ngalodong sampai sama kali
1: seminggu
0: teh ya kan kasiri dua tipe yang udah dilakukan tipe berbeda nu hiji tertutup nih nu hiji introvert dina masalah gitu hiji ekstrovert ya gitu makanya hese mau cigra sabar kali kan
4: 7
0: buah bener karena orang ulang-ulang itu nempo banget abah terpercaya saya 7 seminggu
2: sehingga
1: nanti pulang gak weh laman sosok olahraga mah jika anak bisa wae olahraga mah
0: gitu
2: pangaruh-pangaruh bisa tinggal olahraga teh emang
0: ayo orang udah urang lah terus menopos
4: kalau anak itu gitu
2: kalian aku bisa deh orang
4: kalau anak odol
1: menin cujin mah sampai 3 kali cena gaya batu. Cek mang entang cek cuang di WA kamu negara wapidin betul.
2: Apalin mang tango euy.
4: Apalin nya? Cobal aja kadinya.
2: Bagus lah pernah kontrak di Wing.
4: Oh gitu.
0: Kita cek dokter boy ke.
4: Banyakkan sok mangtang banyakkan.
0: Namun hubungannya dilakukan terlalu jarang, bisa muncul jarak emosional jeung fisik sabalikna. Lamun sabalikna lamun sering teuing tanpa perasaan cinta bisa
2: nyan
0: hubungan jadi sakadar rutinitas hungkul ya neken-ken pentingnya kualitas dibanding kuantitas nu berarti bagiannya aku mau hubungan itu teh nu sakali tapi mau maksudnya lain tilu kali
4: tapi kucing
0: tapi
2: nyesuaikan kapan
4: lagi kucing
2: lain
4: jadi saksi
2: ayo namun kok gak apa teuing damunan si menong oke dan mau ayak wae kudu
0: bisa di satu sisi di fisik nano kuat jeung dia
4: nah mah itu kan regenerasinya
0: sangat cepat nah mah mah urang mah teu percaya
2: jangan disikeun anak kapan mun si menong keluar teh dalam artian geus si anda itu pan minimal 2-3 poe nya
4: henteu
2: normalna
4: sajam 2 jam ge geus aya deui
2: udah merasa eutik
1: sakitna kan nutrisi nang jadi asupannya di peratoskeun
4: vitamin.
0: Ada tuh tukang udut buat tukang warna teh hasil teman-teman teh
4: hasil jeng kopi
2: Tuhan kampus
1: cek Agung Black mah bohongnya Mang Pidin mah
2: Agung ayo si Agung mah percaya kasih Agung mah 2 jam sekali ya Gung
1: ayo incu jin wah cenah hampura badai naros mun sadaya lihan gitu aja mana naon pokoknya mah sadayana nu ayangan naon
0: maksudna dina sawah lamun sawah teh salah kan aya geus puguh nu eta nu intina
2: kabayangkeun aliang irung
1: kana ceuleun
0: kana sajana mah teu meunang
4: milarian anu sehat milarian anu sehat we cujin
0: ulah sehat nu kaduana kan urusan jeung dosa jeung henteuna teh urang teh apa.
1: Sok aneh wain cujin lah.
0: Lamun liang nanti tiba-tiba sababar haja lemah mah nyasok isi kata
2: liang kuyup bisa pasti dicapit
4: liang irung ngulang cete gak baca ya.
1: Tang-tang mah cenah abi mah geus sarupaning gaya geus dicobaan selama 14 tahun.
4: Betul.
1: Jadi ayeuna mah
0: mun hayang teh ku kode jempol suku.
4: Oh, tetek-tetekan ku mah.
0: Nya jadi geus mahir juga tukang usep lauknya nyamper kepada usep lauknya teh. Ya gitu.
2: Kabayang pamajikanana mah geus amun mang tang keur kadaekeun lagu tuluy tetek-tetekan suku nanti ah hoyong bade. Kan kode urang.
1: Lagu lagi do ya.
0: Asalada
1: arah-arah neng cina perliangan.
0: Ya, neng ya ayano men tadi bahas nah, hubungan suami. Isi kan kalah ngaromong kena tekit dah.
1: Tepala rugunya.
0: Nukopat panjangnya waktunya.
1: Panjang sampai kali 54.
0: Jadi kesehatan fisik sebagai penunjang lah bah nukopatnya. Dokter ini.
4: Ya salah
2: lagi. Menteri Boyke.
1: Dokter Boyke.
4: Tapi memainan atau
0: dokter Boyke oke sering nyoroti cenah pentingnya kesehatan fisik dina ngajaga kehirupan seksual. Manehna ngingetkeun bahwa gaya hirup nu butut seperti kurang sare, stres berlebih, ngarokok atau obesitas bisa nurunkeun gairah seksual. Bahkan manehna sering nyontokeun pasien nu ngeluh kehilangan gairah padahal penyebab utamanya eta pola hidup nu teu sehat. Nah, ayah beberapa saran umum di Dr. Boyke yang meningkatkan vitalitas antara lainnya, iya. Rutin berolahraga minimal 3 kali seminggu.
2: Olahraga, itu paling penting.
0: Terus konsumsi makanan bergizi seimbang, tinggi protein, jeng sayuran hijau.
1: Ya,
2: seblak biasa
0: gitu. Pel tuh anjir. Terus ngehindari alkohol jeung rokok.
2: Terus eureun ayeuna mah.
0: Terus ngejaga berat badan sina ideal.
2: Tah ngabadagan, Cel.
0: Terus istirahat nu cukup 7-8 jam per pok mah penting
2: kadang wae
0: manehna oge nekankeun pentingna pemeriksaan kesehatan secara berkala terutama jang pasangan di atas 35 tahun jeung mastikeun kondisi hormon jeung fungsi organ reproduksi tetap alus.
1: Cek mang entang jempol suku dicapitkeun kana ping-ping.
0: Jadi lamun sakali gutak Tiga kali butek teteh geus artinya nya mentang.
1: Hayu cek incujin kabayang mentang keur kitukeun. Oh iya gumareun.
4: Iwa pidin kumaha kodeuna nya?
2: Ah, kodeuna biasa we langsung titiu. Ketrekan ka samanuk keok.
0: Mana kabayang? Kabayang mentang oh moal moal. Oh iya da geus soblekan geus racing.
2: Miki-miki ya.
1: Upside down.
0: Geus upside down.
1: Agung cenah abi mah ABG tengartos ah Mang Pidin
4: cenah. Yo tengartos cenah.
2: Lah, kaboki Agung maneh teh.
1: Mang Tang Incujin pang mabok wae cenah.
0: Ngari pupel tuh.
1: Cek ladeg lagi deh hayang ngeunah.
0: Hayang ngeunah nyandang ngeunah nyanding mah ang cenah.
1: Senin Kamis
0: sar Ustaz. Oh bener bener.
1: Senin Kamis
0: saru aja siaran.
1: Nah, cek insijin Mang Tang, alkohol tung bahaya bisa buat
0: bisa buat moal gudang.
1: Ya. Lalu batuing.
0: Terus kita lanjutin ya.
1: Lanjut.
0: Perhat nu kalima perhatian jeung foreplay menurut Dokter Boyke.
1: 3 menit deh, 3 menit deh.
0: Jadi salah satu pesan nu paling sering disampaikan Dokter Boyke nyata pentingnya pemanasan atau foreplay
1: dina
0: hubungannya sebelumnya.
2: Ini olahraga bungkulnya
0: foreplay oke. Mana enak kan nilai loba pasangan di Indonesia terlalu terburu-buru cek kurang teh anu tadi ngap anjing.
4: Sehingga
0: hubungan terasa hambar.
2: Ayah ilmu enak foreplay dulu
0: terasa hambar yang bahkan menyakitkan bagi salah satu pihak. Foreplay lain ukur aktivitas fisik tapi oge bisa berupa perhatian leletikan lah kata-kata nu manis atau sentuhan lembut. Menurut perempuan cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk siap secara fisik dan mental dibanding pria yang merekan waktu nu cukup ke foreplay hubungan akan terasa lebih hangat dan memuaskan bagi kedua belah pihak.
1: Dan Jule, assalamualaikum sampurasun.
2: Sampurasun rampes.
1: Mantang geus umur sakieu mah. Asal com celom giriwil geus headed cenah.
0: Bener.
1: Bener. Tinggal 2 menit deh lah.
0: Ku hayang geus uyuhan.
4: Perjuangan hidup.
1: Lagu lah. Lagu lah.
0: Yo.
1: Ya Adan. Ngaropela Adanela.
2: Timnas lahnya.
1: Kayak Widay. Emang Tina Timnas yang suara?
2: Ayeuna jam
0: 7.
1: Oh, jam 7. Oke, okay, lagu. Saya mondeng lah ya.
2: Mondeng. Minung jam depan Isa kasadayana. Amin.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: mata.
1: Oh, pidin sok ngajebian tukang entar.
2: Tara aing sok ngajebian kuda.
3: Karep tukang bisa jebin.
4: Halus pertama bisa dimodif, Pak. Bisa iya. Bisa bolak-balik.
2: Mending kada ngajebian diri sorangan, Pak.
1: Kumaha eta carana? Kumaha?
2: Ya hampir kada jerokeun.
4: Bisa rek.
3: Aya Don Juli, Bang.
1: Dan jule,
3: beli jengongi. Assalamualaikum, sang perasun.
2: Rampai.
1: Ayah Dina, oke, beli jengongi.
4: Mangga, mangga. Caralik
1: Dina. Oke.
3: Caralik milih nuko songsok.
2: Mana dilakukan?
1: Dina ya. Ayah adui lah, adui yang mana tadi?
4: Tadi orang mana?
2: Mata orang.
4: Wow lah, orang mana sih?
3: Panggareng karek jebul, iya radu belakang.
1: Masa geslaminya?
3: Ya sibuk.
4: Jika mana?
1: Tapi jika na radio mah ya stay tune ya.
3: Oh iya selalu itu.
1: Selalu always sih. Oke dilajeng deui wae teh.
3: Yuk lanjut ya.
1: Iya.
3: Bahasa nu tadi nu hubungan suami istrinya nu sesuai jeung anjuran dokter lah. Nah ya teh poin kagenep ya.
1: Yo.
3: Asal ada kena ya Kang.
2: Naon Kang?
3: Hubungan intim setelah melahirkan Kang.
4: Aya
2: tah. Nang disebutan di cenah hangat teh.
3: Ngumuri, Kang, ngumuri.
2: Ngumuri. Leak sadusin mi.
4: Mi goreng.
2: Libur, libur.
3: Salah satu topik nu sering ditanyakeun dina acara Dokter Boyke nyaeta iraha aman berhubungan setelah melahirkan.
1: Nah, iya jawabannya.
3: Enggak cicing geus sok nangkeun.
2: Nganggur entas namanya.
3: Manehna ngajelaskeun bahwa hubungan seksual sebaiknya ditunda nepi tubuh istri benar-benar pulih. Umumnya sekitar 6 minggu.
1: Oh, 6 minggu
2: berarti 40 poe artinya.
3: Iya. Sanggeus persalinan normal. Jeung leuwih lila lamun
1: SC ya.
3: Sesar.
1: Oh, normal 6 minggu itu teh.
3: Iya.
1: Paling itu, cepat
3: tetangnya. Jadi selain kondisi fisik, kesiapan mental istri oge kudu penting ya tetangnya kudu diperhatikan. Loba wewe ngalami asieunan nyeri atau perubahan hormon nurunkeun gairah.
1: Betul.
3: Gitu. Dokter Boyke nekankeun pentingna empati suami dalam dina fase ieu kan sing sabar.
2: Teu kiat-kiat mah gencet kana pantau.
4: Naon geus gencet?
2: Curug.
3: Terus komunikasi nu leuwih lembut. Ame hubungan bisa kembali berjalan alami tanpa tekanan gitu.
1: Cuman cek incijina kalau lagi hamil mah ulah ditojos bahaya di sana.
2: Ulah ngolotin.
1: Ulah budaknya katojos.
4: Iya mas setelahnya.
3: Oh iya kakak sundul gitu.
1: Ya kakak sundul.
2: Eh kalau kok kan macet kakak gundul itu nah pas kalau
3: soknya sokat siri bodas.
4: Kakak sundul.
2: Ada sih seperti
1: itu. Bener cek mantangnya
3: patokannya. Ui saya misa dus.
2: Sinang. Bisa dus.
1: Kalau di mana?
3: Ya sini 40.
2: 40. Eta mah telangkung rasana bade soto, bade rasa ayam, ayam bawang, telangkung.
3: Eta lamun anu duo, sarua 40 sadusna.
2: Nu duo mah berarti dibagi 2, jadi 20 dusna dua anu.
1: Bawang sapoena. Sapoena ngamina 2 kali kumaha?
2: Eta mah painten kumaha langkunganna?
3: Pamanya teh sabar. Teu sabar.
4: Ingat cangkeun.
2: Terakhir nama ngaliwat dah teh, Bang. Be 40 dus langsung 40 bungkus langsung ngaliwat.
4: 40 dus anjir.
1: Teh, kalau bedakna penjol kene cenah, aya tapak krudal.
2: Khawatir ka budakna sih nuker tinju ngan luplop luplop.
1: Ya, cek bangtang eta teh sugesti ti karuhun cenah eta teh.
4: Sugesti karuhun.
1: Elmuna sarua berarti jeung mangtang wapi dinih.
4: Nya, saguru saya ilmu berarti.
2: Mangtang mah murid saya atuh.
3: Beda-beda kiloan lu.
2: Beda kiloan lu aja, Pak.
4: Beda kiloan.
1: Kan kiloan beas maksudnya.
2: Mata kolot bae lama mun geus kalahirkeun sok dikiriman ieu nya yang naon? Hayam ngeuninganan geus kalahirkeun teh.
3: Itu cek incujin ya ka mangtang
1: cenah. Karuhun lu
4: Agung. Lu
3: Agung. Bu Agung edan. Lanjutin ya.
1: Yo.
3: Nah, ini kesalahan sering terjadi dina hubungan suami istri ya. Dokter Boyke sering ngulas berbagai kesalahan umum yang sering dilakukan pasangan dina hubungan intim. Iya iya nya diantaranya ya. Terlalu fokus pada diri sendiri cenah. Jadi hubungan teh lain tentang saha nu leuwih aktif tapi kumaha kaduana dua-duana dengan nikmati momen bersama gitu.
1: Tadel kan apa ini?
3: Gitu. Jadi ai ieu mah leos lain kitu Kang. Ulah kitu ngah kudu ngahargaan.
2: Ada geu na keong ya teh.
4: Yo leos we. Jadi berjek teu dibayar. Bapidin.
2: Nah kudu bayar ka majikan. Majikan mah geus dibayar.
3: Sih mah sok ingat kembang. Sari.
2: Itu gas aritem ya mah.
3: Aduh. Mindoli sendal.
2: Lain.
4: Tambah nah,
3: terus merhatikan kondisi pasangan. Misalnya pas istri ker capek, stres, tawa gering. Salaki alusna memahami kondisi eta lain maksa gitu. Terus nganggap hubungan intim teh tabu jeung diomongkeun gitu. Jadi akibatnya loba pasangan nahan diri jeung akhirnya hubungan teh asa jadi teu saimbang gitu. Terus tengah jaga kebersihan awak. Dokter Boyke negeskeun pentingnya kebersihan sebagai bentuk penghormatan ka pasangan.
1: Betul.
2: Kudu sareungit.
3: Ya, manehna nekenkeun bahwa kesalahan seperti ieu bisa dibenerkeun ku komunikasi jeung saling empati gitu.
1: Nah, cerita tadi cek mangtang. Kami ge bikin baju PSGC saguru saelmu tong ganggu.
4: Oh,
1: kamari ge.
3: Oh, nu kamari nya.
1: Sahanya nu pake kaos eta nya.
3: Mangtang berarti
1: eta. Mangtang ge. Incujin. Wah, bawaan dokter Boyke segede kumaha nya.
2: Kenal opot.
1: Nya cek lagu-lagu dunia ya, sayang ningali dokter Boyke kumaha de. Budak.
3: Jago juga nama, dari nama nih nagus
1: teori nagus
4: saya tanya,
1: teori nagus pol.
3: Ah saya tanya reng ke kita tanya kau ngobrol ke nama betul, ina nama kita ngobrol ke.
1: Boleh jengongi kang Inuke, dah ya stasiun Inuke ya.
3: Oh nu di Bandung ya orang Ciamisnya,
2: orang Bojonggoninya.
3: Inuke nambah jebol di mana wae Inuke.
1: Tas jalan-jalan cek. Mangtang inti nama. Sabar we atuh cenah hayang-hayang teuing mah loba ieu
3: gedebong cau bener atawa ieu gedang kulub be kulub
4: apa aduh
2: beras mah kena paria
4: disopan we
1: senior mah apalan
4: apalan saya solusinya bang
2: hari kebayang kena kode kedangal gedang
3: nuke ulah protesnya ieu nuju ngobrolkeun hubungan suami istri. Hai pria solo.
4: Saya akan lawan. Saya akan lawan.
2: Wah, ini kok beda cucuk kamu.
4: Lah kok tanya saya gitu. Gak tahu.
2: Saya lawan.
1: Maksudnya pria yang mau solo karir.
4: Iya, solo karir.
2: Sanes. Jokowi.
1: Wah, kementos beres, live. Dem kanu nomor WA na Incujin. Oke.
4: Okay. Oh. Kumaha itu?
1: DM ke nomor WA na Nusaha heula
4: eta. Nusaha.
1: Ya opatan ye.
2: Jadi mau jadi.
1: Incujin cenah hayang nomor WA na cenah.
3: DM
2: serius. Wah, suka teh jadi mau jadi.
1: Sanes
4: KDM. DM
1: keun coy.
3: Dibelokeun kana politik. Aya nama tos teu kotak-kotak deh tapi ya solo teh cek mantan.
1: Aya nama ieu.
2: Palas
1: gribo. Gribo. Oh, ada sahwe asal ulah nasi incu buagong.
2: Wah.
1: Oke, nanti dikirim nomornya ya.
3: Cing lanjut linya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, nomor 8 hubungan suami istri itu sebagai ibadah. Jadi dina loba kesempatan Dokter Boyke song ingetkeun bahwa hubungan suami istri dina Islam termasuk ibadah.
1: Iya.
3: Namun dilakukan ku niat nu bener. Ya, manehna ngutip prinsip bahwa setiap bentuk kasih sayang nu dilakukan untuk membahagiakan pasangan bernilai pahala.
1: Iya.
3: Nah, makanya eta hubungan ieu ulah dianggap tabu atau kotor, yeah. gesahnya ges halal,
1: yeah, yeah.
3: Melainkan cina bagian tina ngajaga keharmonisan rumah tangga, ini ada ges lain tabu dah ges rumah tangga,
1: jadi hamil kudu dibahas itu.
3: Pandangan iya jadi penting di tengah masyarakat nu sering nganilai topik seksual sebagai hal nu memalukan jeung dibicarakeun, edukasi nu dibikin ku dokter Boyke bertujuan sangkan pasangan bisa memahami bahwa kesehatan reproduksi nyata bagian tina kesejahteraan keluarga.
1: Betul. Nya intinya makan ngajaga keharmonisan yang ya. Itu jadi ame
4: kan ayeuna ijab kabul nah gitu.
3: Kumaha ayeuna ijab kabul nah.
4: Ci.
3: Aya ku disebutkeun.
4: Lahir batin.
3: Oh, lahir
4: batin. Lahir batin. Lagi compona.
3: Lain-lain luntang lentut, baik.
4: Lain luntang lantung.
2: Paling maksud akhir jeung batin teh naon?
1: Tos cek mangtang, tos pindah partai ke budakna.
3: Oh iya.
1: Solo deh.
3: Benar benar. Kamari kan ke Bandung.
1: Kribo kita request, Bo.
2: Oke, Bo.
1: Saya buka dulu wig-nya.
4: Nanti ada yang silau.
1: Nah, cek incijin ke tos live. Kirim nomor WA atau dana sadaya no
3: Nujulaib,
1: Nujulaib, Nana. Oke.
2: Wah, di bagi.
1: Nomor 2
2: data. M ewang sih nama.
1: 2 meter.
3: Nun saya tak cakap.
1: Gua pedih nanti bukan dana.
2: Bes mawat kemarin mang dana nanti tangan.
3: Oke, lanjutnya. Saya candi kirim dana ya. Kesalapan hubungan jeng faktor fisiologis.
1: Yeah.
3: Jadi selain aspek fisik, Dokter Boyke oke nyoroti pengaruh fisiologis ka hubungan suami istri, stres, depresi, trauma zaman baheula nepikeun ka rasa teu percaya diri. Bisa ngahambat kenikmatan seksual. Jadi manehna sering nyarankeun pasangan untuk ngatasi masalah fisiologis eta sebelum nyalahkan faktor fisik, jadi bener kenalah atasilah masalah psikologi eta.
1: Betul.
3: Dina beberapa kasus terapi bersama atau konseling pernikahan bisa jadi solusi efektif untuk perbaiki. Itu salah lah konsultasi ke tenaga profesional karena kesehatan mental berperan besar dina kualitas hubungan.
1: Wih, bener oke.
2: Alas.
1: Cek mangtang ta cene. Tas gajihan anu ingin aktif nomor danana.
4: Ada jalan mangtang. Kada keras.
2: Kada kirim gua abi mangtang.
1: Cek mangtang gampang lah ente mah cene. Kada kirim jalur gaib. Nah, pas keluar makan dulu dokter Bos. Kita fokus dana.
3: Tuh karena bahas ieu mantan, jadi muncul si dana. Jadi kudu dibereskeun. Itu cedangkeun. Gitu. Lanjut, Bah.
1: Gas.
3: Nomor 10, pentingna edukasi seksual sejak dini.
1: Iya.
3: Itu. Manehna nekankeun bahwa pengetahuan tentang seksualitas kuduna dibikin sejak remaja. Lain jangan dorong efektivitas sosial dini, seksual dini, jadinya. Tapi ameh manehna memahami tanggung jawab jeung kesehatan reproduksi, bener positifna eta.
1: Jadi apalnya
3: kurangna edukasi justru nyebabkeun loba kesalahpahaman di masa dewasa, termasuk dina kehidupan pernikahan.
2: Eta.
3: Kusabab tu lagu tolong salentut salentut. Tidak apa carana kotor.
4: Bucas acas. Dilu.
3: Jadi sebut nate, nu gitu teh. Namun sebutnya lain toksik bah, PL padu lentur.
2: Lomai nama padu lentur. Ucas-acas itu paruku.
3: Nah, menurutnya pasangan nu memahami fungsi tubuh, siklus reproduksi, jeung cara ngajaga kebersihan organ intim cenderung ngebogaan kehidupan rumah tangga nu leuwih sehat. edukasi sejiga kieu bisa nyegah terjadinya kekerasan di rumah tangga karena pasangan saling memahami kebutuhan satu sama lain.
1: Iya.
3: Gitu. Kesimpulannya pandangan Dr. Boyke tentang hubungan suami itu selalu nekankan keseimbangan antara fisik, psikologis, dan spiritual. Hubungan sehat dibangun tina komunikasi terbuka, saling pengertian, jeung perhatian karena kondisi pasangan. Nah, bagi pasangan menikah, ngajaga kedekatan lain ukur melalui hubungan lentut eta. Tapi oge ku sikap saling ngahargai setiap poe. Ya poe teh sih hargaan we.
1: Kesabaran mah pinin.
4: Jumlah we. 5.000 jeung kerupuk 2.
2: Jadi sagarupa ge tergantung cara menikmati.
3: 5 menit sareuri, 10 menit pas saya. Menit
4: sareuri. Oh, baledog, baledog. Jadi sekur, sekur. Pas ya akur.
3: Ya, pastikan oge memahami aspek edukasi ieu nya selain urusan acara jeung oge mempermudah persiapan undangan. Bisa bantu ngebuat undangan. Eh, ya mah iklan sih anjir.
1: Beres-beresnya inti nama wajibnya orang teh
3: memahami jadi terutama tina kesehatan anak.
1: Nah, eta lo penting nantinya.
3: Dikarenakan eta teh dunia fantasi pisan, jadi kudu terbuka lah komunikasi masalah eta ulah. Ulah aya salah satu pihak anu merasa dirugikeun.
4: Ulah egois.
3: Jadi sok aya nya si sabeulah nama ngomong teh bruk-brak gitu. Nu hiji isin-isinan. Ayeuna nu isin ieu nu rugi. Si ieu mah manehna geus ngan kan si ieu ka kusabab abi mah entos cekap sagieu padahal mah loba tuntut.
4: Sayangna.
3: Eta anu jadi kena rugi
4: gitu. Masalahan
2: deui dung beratna teh nya.
3: Kan udah coba ulah rerek panduan ieu.
2: Iya. Mata kami mah pamajikan teh ida pamajikan.
1: Emang kudu kitu Wapidin jadi contoh berarti.
4: Wapidin aku kurokan wae di mana ge.
2: Kalakonan kitu mah da menan teu terbatas kana
4: pamajikan.
2: Hiji bieu hiji adegan, rek keur masak, keur mandi.
4: Langsung aja.
2: Itu atuh. Diolah heula biasa.
4: Diolah ku naon?
2: Bebeb.
4: Oh, kata-kata bebeb itu.
2: Iya ya.
3: Bebeb.
2: Ada apa ya?
4: Bebeb naon sih ya?
3: Singsat
2: bebeb. I love you.
4: Langsung aja.
2: Kan.
3: Alipa, ngerti Alipa?
1: gimana?
4: Bebeb.
3: Wah, iya nuke bener ya nuke sarujeng Don Juli tanyimaknya. Berarti mungkin can memasuki jenjang nu tadi diobrol. Iya.
2: Nanti juga ngalamin.
1: Ngalamin.
3: Ngerti? Ya, syukur. Okay. Buat nanti diaplikasikan ya.
1: Iya, dilanjut tadi Wapin.
2: Oh, yang tadi? Jadi yang namanya berumah tangga itu tergantung cara kita menikmatinya. Kalau kita dinikmati enak, ya enak. Kalau dinikmati...
1: Ah, ini tadi. Agar...
2: Oh, bebeb.
4: Jadi dinikmati.
2: Iya, iya. Ada apa ya? Lagi ngapain beb? Biasa.
4: Ini lila bisa
2: lagi yuk. Masak.
3: Nah, nongap ngapain aja? Masa
4: udah ngungkul orang.
3: Nongos ngosan aja di Tibali.
2: Kemana ker masak? Tidak dia. Tidak dia. Kamu nongker ngepel mah? Tadi aku serak kau serak
4: Lain beb panggil nak.
2: Ayah. Jadi ini kan tuh cokor sih teh. Iya beb.
4: Aduh.
2: Ayatnya kumaha?
4: Ah gitu we.
2: Keur ngarit.
4: Lain.
2: Ngarambet.
1: Aya 4 menit deh lah.
3: Nah, jadi orang yakin di antara nu ngadangukeun pasti komo lamun ngadangukeunna ieu suami istri bareng nya. Terus ternyata Eta. Belum terbuka. Pasti kieu ya. Ting sareri. Gitu. Ya mudah-mudahan jadi terbuka.
2: Amin.
1: Teu aya Abins, terus aya Abins nya. Terus tadi ngaligit teh.
3: Kemarin juri.
1: Oh, cek mangtang mana sih tadi teh? Oh, sok enggak aing cijin di antos. Kade kudu sadayana kedah nyebut aa jin.
2: Aduh kena aing mah.
3: Sarah. Aa jin lentur.

0: 150 gram.
1: Yang baru sebut mobil.
2: Oke, okay, masih ada, masih ada waktu sekitar 2 menitan deh lah.
1: Yo.
2: Inti namanya
1: Pokken Sundaland.
2: Oh, Sundaland lagu PSGC.
1: Terus album kedua.
3: Album kedua siap.
1: Si Acan, saya tik deh,
3: cang harus
1: yang mixing mastering.
3: Tungguan belah namanya. Album 2.
2: Tuh, mending isukeun sok poho deui cenah. Bener teh ieu teh nyaan ieu teh.
1: Nyaan, Pak.
2: Oh, iya, kayak dikit.
1: Di kuno sak urang we, dikukumkeun. Tara da jin mah tara bohong.
0: Tara sih, da
3: jin. Tara jin mah,
1: Ai kanu jin deui mah.
2: Alamat pisnya lengkapnya naon naik ngirim bom nuklir.
3: Gile. Atuh moal siaran deui meureun.
1: Eta bom nuklir ti jin mah beda. Eta kudu apa? Eta teh ka kabagjaan unggul.
4: Seungit tenang yo.
3: Berarti ada sesuatunya.
2: Mumpungkeun eling bisa edan deui. Cek mangentang.
1: Ih, mangentang eta mah eling wae mangentang.
2: Pokoknya lagu PSGC tak biasa dijadikan status WA nya.
1: Mantang ya, aja yang Kudus ya, kemungkinan di dia merenya mantang aja. Kamar aja yang Semarang terjadi Kudus mah.
3: Di dia lah
2: jadikan. Cina, kemungkinan di dia.
1: Lamun diizinan mah ku.
2: Di dia nih.
1: Kamaran di dia.
0: Apa penonton mana nang tak? Ada penonton.
1: Ya enggak. Oh, penonton.
2: Kan ngejualan tiket Morena. Gitu. Oke. Acan nih.
3: Coba berapa menit tiba?
2: 20 detik deh.
3: Oh. Bebeb jenah ngobrol.
0: Sok bebeb atuh.
2: Ngapidin ka mana wae?
0: Tapi aya bah. Yeah. Biasa we no namanya nanti. Abe deh.
1: Tukasih nya. Cek
2: manajemenna. Heeh. Oh, jadi si manajemenna anu keur ieuna kumaha eta teh?
3: Lanjutnya ke pola manajemen.
1: Ya, keriweuh we. Nah, bukan di mana tadi izin di Bantul tadi izinan kok keamananana.
2: Waduh. Tidak betul nya.
1: Oke, jadi menang WO lah.
2: Gitu. Eta saran naon
3: eta? Saran naonnya?
2: Heeh, ini asup saran WO eta.
1: Naon iya ti dia lah.
3: Kayak ini sinin balik, Bang. Lah dibahas.
2: Anter ke anter.
0: Gandong pokoknya nama aing mah.
3: Gandong
0: jeung Incujin dah.
1: Iya, jeung
2: PSS. Kemarin jeung PSS 30
1: menit digagalkeun. Benar WO.
2: Tulus sih.
1: Bejakan tulus.
3: Oke. Menang WO gratis.
2: Atasannya lah. Ketemu deh ke Dintan Kamis ya. Atur dulu. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis memang minimalis tapi khasiatnya maksimalis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka-11.

0: rubah terkirim-kirim. Malah mah bangun reus kagungan rencana kitu teh. Atau aki pula laga oge mani marahmai adeng-adengnya kitu mah pok nyarita deui. Geuningnya kululang kuliling akhirna mah tumiba kalemah kalang sawung aya kemang nu perlu dipetik ningnya. Hehehe, syukur ada gitu madu, tapi nah iraha ngalamar kenyamah kancanawati. Apaan urang teh kakara sapoe ada dia, kakara sapoe ada dia teh urang teh iraha ngalamar na ite. Tadi ki, uloh, tadi, nah, itu nah, ah, tadi teh tadi iraha. Apaan teh kepedak ngobrol ku aki.
1: Ah, nah tuari aki tadi basa aki nuju mula sarang majid sarang paman di pawara kuring langsung ngobrol jeung Nyimas Kancanawati teu yeuh miceunan waktu kuring mah sabab tadina moal lami di dieu da langsung bade wangsul teh nya ayeuna mah duka lantaran geuningan aya tanyakan kitu ti Nyimas Kancanawati. Ah, sakan tenan we ayeuna bade naros ka aki. Nah kumaha upami aya rencana kitu tah? Raden Purwa Daria pisah nyariosna melong kana lalai aki Puralaga.
0: Mohon ki abdi teu nyuhunkeun putusan ayeuna yeun ha kumaha kinten-kintenna ditampi atawa pi henteu usul pun lanceuk teh yeuh. Upami ditampi ayeuna oge abdi teh bade badanten sareng Kang Murkana. Nu baris janten walina. Datang tos kena diwalian kumanehanana tuh.
1: Cek Wirosada bangun tersabar hayang geura narima jawaban pasti.
0: Nya, ari kitu mah atuh, kaya salahna lamun buru-buru dilaksanakeun. Ngadaguan naon deui atuh. Pamegetna tos miharep, istrina tos nampi, patu turun geusik naek. Itu purun ieu daek. Nyapuk we urang lawungkeun naon nepatna tuh.
1: Duh, nuhun ki. Abdi bingah hari kitu mah. Tapi kumaha tuh? Apan tadi geus diemarkeun ka sakabeh wadia balad? Yen urang mah baris miang kalemur dina waktu anu mali deui.
0: Ah, nah, make jadi halangan. Apan di dieu mah nu kawasa teh Raden. Rek kitu rek kieu oge moal aya anu ngahalangan. Atur we ku urang eta mah.
1: Duh, mun atuh ari kitu mah. Hayu urang jalankeun atuh ki, kahayang kuring mah minggu hareup akad nikah. Samemehna tatahar heula keur ngumpulkeun nu diperlukeun. Tah kitu we atuh nya. Urang jalankeun minggu hareup kitu. Raden Purwa neuteup ka Wirosada.
2: Oh, mangga Kang Raden. Hatur nuhun pisan Kang Raden ieu.
1: Wirosada bungaheun terus nangtung sarta amitan ka Raden Purwa jeung Aki Puralaga.
0: Leos init muru ka Murkana nu harita keur mimpin anak buahna ngomean eta tempat. Pernahna rada anggang di tempat badami da puguh lalega di jero paguron teh harita teh.
1: Raden Purwa jeung Aki Puralaga badami leutik nangtukeun poean kawin sarta ngatur-ngatur sagala rupana nu diperlukeun.

0: Sedengkeun dina waktu nu sarua, Wirasada geus tepung jeung lanceukna nu ngaran Murkana. Gek duanana Daryuk dina batu. Murkana nanya bangun heran sabab nempo adina anu semurusuh. Aya naon Wirasada? Keriweuh teh bet namahan riweuh imah yeuh. Kieu Kang. Nya kumaha? Kuring rek merebeja jeung rek ngabejaan hiji perkara anu perlu kanyahuman ku Akang. Perkara naon kitu? Yeuh. Ceuk Kancanawati lan ceuk urang geus dilamar, Kang. Geus dilamar ku saha? Ku Raden Purwa. Narima euceuna. Nya eta atuh. Si Eucu teh narima, Kang. Pokna teh heudah kumaha cen atuh da? Ari bogoh mah teh mah teu bisa di paling cenah ieu teh. Sakitu ka anak musuhnya. Si Eucu. Terus kumaha? Nya si Eucu teh geus narima panglamar Raden Purwa. Saterusna Raden Purwa geus nyieun waktu anu alus pikeun poya nikah. Nyatana minggu hareup, Kang. Jadi mun kitu mah urang teh kudu tatan-tatan pikeun ngayakeun hajat kawinan. Sabab nya da teu bisa mungpang deui atuh kana kapalai Raden Purwa. Jeung deui niatna oge hade pisan, Kang. Maksud anyana teh hayang ngaraketkeun duluran, hayang manjangkeun silaturahim, mupus rasa memusuhan. Sangkan urang teu kateterusan papaseaan jeung pihak anjeuna. Tah kitu nu perlu kanyahuan ku Akang teh. Leng Murkana ngahuleng. Manehna teu buru-buru nemalan di bejaan kitu teh sabab asa bingung ku pijawabeun. Rek itu salah rek kieu lain disebut satuju da asa aya anu ngakanyel dina angen atuh. Rek nyebut teu panuju sieun ku Raden Purwa dilalila pokna nya ka dina. Wirasada. Kumaha Kang? Eta maksud kaharti pisan ku Akang. Tapi kumaha pembedengan maneh? Nya ari kuring mah kapaksa narima jeung nya tujuan, Kang. Kahiji memang taya daya pikeun nolak, Kang. Kaduana niat Raden Purwa teh anu kacida hadena. Pasti untung pikeun urang, Kang. Eta cenah hade atuh Raden Purwa teh ukur dek ngamainkeun wungkul kawewe. Mangkaning ceuk beja aya turunan menak mah sok loba gonta-ganti pamajikan ukur jadi awewe kemangburuan. Duh, apan teu ngeunah urang teh. Keur mamusuh atuh teu urut musuh. Heuh, bingung atuh, Kang. Ari ceuk Kancanawati na bogoh mah tuluy kumaha atuh. Jadi bogohnya. Bener yeuh. Nya atuh. Lamun teu bogoh moal daek narima meureunan. Kitu. Bogoh cenah teh. Di awal oge awal mimiti tebung oge bogoh. Ceuk Kancanawati teh kitu. Jadi geus narima.
1: Ke heula Wiro. Ieu teh asa rada ngaganjelkeun hate dewek Wiro. Sabenerna mun teu kapaksa-paksa teuing mah lah ulah ditarima eta teh. Ceuk Kancanawati sanajan bogoh cing atuh heula. Tahan heula yeuna mah. Sabab lamun kitu urang teh teu aya pisan hargana. So, pikirkeun kumaneh Wiro. Murkana nyarita na lalaunan da sieun kadangu ku Raden Purwa.
0: Is. Teh harga kumaha ari Akang? Puguh unggah darajat atuh. Unggah darajat urang teh. Bayangkeun. Apan urang teh anakna musuh Raden Purwa. Si bapa Juanapati teh almarhum kacida jahatna. Jelema jahat. Sanajan ka bapa oge sarua atuh. Geus kasohor eta teh. Pan urang ngalaman memilu ka si bapa, biru ngabadog ngarampok baheula. Terus oge ngarebut ieu paguruhan apan ku si bapa teh. Nepi ka tumpurna desta. Luluhurna Raden Purwa teh. Pan jahat aya kitu teh eta teh. Ayeuna urang ditungkurkeun ku Raden Purwa teh malah ngajak duduran. Terus urang teh sajabi unggah darajat teh urang teu dipalehan apan. Naik harkat lah pokona mah. Sabab urang teh jadi satata jeung Raden Purwa. Dia kudu luhur dianggap paraya. Nah, kumaha di pikiran Akang ieu teh?
1: Wirosada wani pisan nyempadkan pamadegan lanceukna, biasana mah tarawani Wirosada teh. Ih, ari maneh. Yeuh. Disebutkeun tadi dihenteu-henteu oge Raden Purwa teh musuh kabuyutan urang. Musuh kabuyutan si bapa. Sabab Raden Purwa teh turunan Aki Raksa Dewa. Musuh si bapa anu geus ngacabel deui paguron. Lamun manehna laksana ngawinceuk Kancanawati, ah, hartina urang teh bener-bener dijajah jeung taluk. Pan kitu gawe teh sorajeung nganung harati taya hargaan pisan keur urang.
0: Kang, apanan ajan teu kitu oge tetepe urang mah geus jadi patalukan. Sabab geus teu kuat ngalawan ka anjeunna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeunna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha bu karaos?
3: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, ya, amin. Gitu.
6: Oh, Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat keluarga.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Na peuting pagawean geus rengse katuangan geus sabia taya kakurangan. Anak buah murukana geus angeus ngomean uraruksak di paguron malah manggeus marani bebersih geus disaralin pakaian. Raden Purwa terus disuguhan tua ngariung balak kecerakan curak-curak rehna geus hasil ngajabal paguron kalang saung. Atuh peutingna jalma-jalma urang karang sawung jol-jol daratang ngunjungan ka Raden Purwa bari barang kirim. Atuh jadi rame kaayaan teh matak betah jeung matak waas harita teh.

0: rencangna carita saminggu geus kaliwat. Cunuk waktu datang mangsa nitih wancin Mustari. Raden Purwa geus laksana kauntun tipung katambang beas laksana ka piduriat. Kajodokeun ka Nyimas Kancanawati anakna Ki Juanapati jenatna. Kalayan di satujuan ku Wirasada jeung Murkana. Oge disaksian ku sakumna anak murid Ki Juanapati anu geus taluk ka Raden Purwa. Urang lemur kalanga sawung kacidabungaheunana lantaran tisapra kadatangan ku Raden Purwa. Kaayaan lemur teh jadi aman jeung tentrem. Teu aya pancabaya, teu aya nu matak hariwang estuning tibra sare genah cicing. Teu kawas keur dikawasa ku Ki Juanapati. Sareng sena akan nikah Raden Purwa jeung Nyimas Kancanawati teu weleh jegentetan babarengan. Maklum keur bulan madu atuh meureunan. Babarengan ditenan eta tempat dituduh-tuduhkeun ku Aki Pulalaga nu leuwih nyaho kana suluk-bulukna kaayaan Kalang Sawung. Ngan anu milu nyaksian teh ukur jalma-jalma anu penting wae. Nyatana Ki Dipawara jeung Wardi ditambah ku Wirasada. Sedengkeun Murkana keur ngatur anak buahna jongjon ngayakeun latihan silat olah kanuragan sakumaha biasana Murkana mah ngabingbing ngabina anak-anak buahna dina mangsa ngasakeun latihan ilmu olah kanuragan teh.
1: Aki kumaha Raden? Naon deui Rusia nu aya di tempat ieu teh? Sajabat ti kamar-kamar rahasia jeung liang pangparatan haya deui nu sejena atawa henteu ki. Ceuk Raden Purwa tumanya sabada rengse nempoan tempat-tempat rahasia di eta Kalang Sawung.
2: Daya deui Den. Ngan sakitu tah kayan di dieu teh kabeh geus dituduhkeun ku aki. Muga-muga sing aya gunana jaga di akhir barangkali. Sabab najan Aden moal ingih di dieu oge, ieu paguron teh tetep milik Aden. Anu kedah kanyahoan seluk-belukna, anu kedah katitenan sagala rupana. Tah kitu Den.
1: Oh nuhun atuh Ki. Katampi pisan ku abdi, mangatulah ayeuna mah urang ka pertengahan deui, Ki urang reureuh bari ngaleueut ieu.
0: Bring kabehanana ini nuturkeun Raden Purwa anu teu weleh rerenengan gegentetan jeung Nyi Kancanawati istuning ngungleswat pisan.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sareng saha namina teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocop nya.
6: Mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
6: Opat sasihan
5: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di

0: mohon kanggo kanu gaduh penyawat lambung sarang radang paru-paru
1: cobian
0: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Nah tenun ibu mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Terima kasih aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Wiwitan jeung Nyi Kancanawati istuning ngunglesot pisan. Sedengkeun Wardi harita teh ngadeukeutan ka Wirasada. Noela launan bari ngarewos.
1: Yang.
0: Naon? Tual-tual wae atuh Kang Wardi mah yeuh.
1: Yeuh. Yang Wirasada lain. Basa akang ditahan di kamar rahasia teh ya.
0: Nya terus kumaha?
1: Eta akang aya anu meredahar tapi teu nemongkeun larai. Diberem tah raraina teh. Nah saha eta teh kira-kira nanya?
0: Maksud akang kumaha?
1: Akang teh hayang nganuhunkeun ka manehanna.
0: Sabab aduh harita hampir 2/2 peuting akang teu dibayar parab pisan ku tuang Rama. Hampir-hampiran akang teh kalempohan geus leudeus tah.
1: Tapi eta datang jelema meredahar meni enak pisan aduh asa geus nyambung nyawa akang kitu tah.
0: Kitu pokna Wardi puguh we atuh Wirasada teh meni ngajenghok. Da tadina mah hayang ulah ngabejakeun masalah eta ka jenisna. Tapi ditanya kitu mah Wirasada kapaksa ngabejakeun usanyana.
1: Upami percanten mah eta teh abdi pisan Kang harita teh Kang.
0: Jang Wiro eta teh.
1: Sumuhun Kang.
0: Ampura lah. Teu sopan sareng rusuh abdi teh.
1: Margi apan uninga di luar nuju pesta.
0: Seueur nu matak curiga.
1: Sakitu ge untung teu kanyahoan ku bapa jeung Kang Murkana.
0: Kuring kapaksa neundeun kadaharan bari jeung nutupan beungeut Kang.
1: Bisi matak cilaka ka diri kuring pribadi
0: sabab mun kanyahoan ku bapa bisa cilaka.
1: Wani terang-terangan sok teh ayeuna sanggeus pun bapa palastra.
0: Aduh hebat si Ujang.
1: Jadi bener mun kitu malah.
0: Heueuh bener geningan.
1: Sanajan anak jawara anu jahatna
0: beda geningan Biro mah.
1: Duh nuhun-nuhun atuh Jang lah nuhun Jang nuhun.
0: Wardi teu sadar manehna ngarangkul ka Wirasada bakat ku bunga.
1: Wirasada samara polah reuwas pacampur jeung reueus geus bisa nulungan hiji jalma anu katarang sara.
0: Tos Kang tong kieu
1: teu kedah ribut Kang.
0: Isin ku batur geura engke teh.
1: Isin ku batur Kang.
0: Kieu yeuh.
1: Mana kitu akang moal salah pilih.
0: Jadi sok lah didoakeun ka hareupna.
1: Buah-buah atuh Wirasada yeuh nu bakal jadi penerus ka hareupna teh yeuh.
0: Senajan nya maafnya anak anu sakitu jahatna.
1: Wirasada mah beda jeung Lanceuk Andika.
0: Duka tah.
1: Lanceuk salira mah nu hiji deui nu istri nu ayeuna ditikah ku Raden Purwa.
0: Kang eta oge sami abdi teu satuju Kang di bala oge.
1: Komo atuh Ceuk Kancanawati mah kadang sok ceurik
0: ku kalakuan pun bapa kitu teh.
1: Sok nyaah karunya ka urang lemur ieu teh kitu.
0: Heueuh sok lah keun etalah ku akang didoakeun.
1: Pokona mah tuturkeun we Raden Purwa tabak lacakna.
0: Heuh sugan yang sugan we atuh ka hareup jadi menak kitu.
1: Da kitu
0: bareng jeung kitu. Raden Purwa sapada kanca tepi kana dijugdugek dariuk kalayan tenang. Ngariung dina korsi maninga beres taya anu culangung. Raden Purwa ngareneng jeung garwa na ciga anu mung pajauh.
1: Wardi, semohon kumaha? Kumaha, Den?
0: Coba susulan murekana sina ka dieu. Sabab aya bada mikeuneun ieu teh, wayahna diganggu kitu lantaran kudu rengse ayeuna. Raden Purwa marentah ka Wardi, nu dititah teu talangke gancang init. Muruk hiji tempat paranti latihan nu teu jauh jeung balong harita teh.

0: Tekung si Dila murkana geus datang diringkeun ku Wardi. Gek diuk dina koros si anu kosong keneh. Awak murkana manikesang sabab geus huthet latihan silat jeung anak-anak buahna. Nyumponan kabiasaan.
1: Pangapunten ieu teh. Bade langsung bae tumaros nahaya naon numawi ngangkir ka abdi ieu teh mangageura saurkeun. Ceuk murkana bangun teu sabar. Kieu murkana. Kuring teh bieu tas ngider nempuan kaayaan di dieu. Tetela kanyataanana akur jeung katerangan ti aki pulalaga. Sagala rupa na can robah ari di jero nama. Kukituna ayeuna kuring rek amanat ka anjeun kade sing bisa ngajaga ieu tempat sabab isukan oge kuring mah rek miang sakalian jeung lanceuk anjeun na eta Nyimas Kancanawati katut Wirasada di dieu mah tetep we anjeun di baturan ku pamandi pawara nu jadi wakil kuring kahayang kuring anjeun robah kalakuan tinu goreng kanu hade pingpin anak buah anu sahade-hadena kembangkeun mekarkeun ipaguron ku anjeun anjeun tong asa-asa kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay tangan ulah pakia-kia ulah paaing-aing ulah paego-ego antara anjeun jeung paman di pawara sarua paman oge punten yeuh kuring ngawadian ka paman sing jadi pamimpin anu sajati jeung anu bijaksana ka masyarakat kumaha sanggup ngajalankeun tugas di kuring saura den purwa bari neuteup ka murkana
2: mangasun mangga tangtos abdi bade ngajalankeun sagala rupi parentah ti paman di pawara margi sami sareng diparentah ku salira.
0: Tah, bener kitu pisan. Naon-naon nu diputuskeun ku paman di pawara sarua bae jeung putusan kuring. Pokona mah nu bakal jadi sesepuh di dieu teh paman di pawara. Anjeun jeung sakabeh anak buah wajib tunduk jeung taat ka anjeunna. Lamun eta pitunjuk anu bener, anu salah mah tong digugu. Da anu ngaran oge jelema aya sarah jeung bener teu sampurna jelema mah wajib urang teh lamun paman di pawara aya kasalahan sok dihampura atawa dibere kamandang ku anjeun sabangsulna anjeun oge ulah tetenjengan sorangan ulah peda-peda tadina anak pangawasa di dieu anjeun ulah semena-mena lain kudu sieun tapi kudu ajrih. Tah sakitunya amanat kuring mah cung ayeuna mah terus keneh latihan ulah dibatalkeun sakaligus malah mah pikeun saterusna bisa mental dilatih ku paman di pawara.
2: Sumuhun hatur nuhun sun
0: sanggeus nalima perintah kitu mamurkana terba catur terus ini deui nguru anak buahna karaden purwa teh jiga anu kurang satuhu murkana mah radaek lila-lila ngariung beda deui jeung Wirasada nu salila na hayang padeukeut wae jeung Raden Purwa sanggeusna murkana ini pok aki pulalaga nyarita.
3: Raden kumaki kinten-kintenna naon ubade dicanak enjing teh jadi urang teh kedah tatan-tatan teu ayeuna keneh bidi enjing ka kantun geura. Pokona mah kade pakarang pusaka ulah tinggalin Raden.
2: Enjing malah tekedah nyenak nanaon ki asal barang-barang nu aya di urang we diantawisna pakarang perang selang nusanesna da barang-barang di dieu mah tekedah dibantun iwal ti barang-barang milik pribadi Nyimas Kancanawati we selang Wirasada tah ayeuna mah rupina mah tiasa babahanan aki.
3: Nyaman atuh ayeuna aki seja pamit bade ka penggeur heula nya sakedap margi aya perjogi ka barudak ieu teh. Lewat Aki Puralaga ini, ari Raden Purwa marentah ka Nyimas Kancanawati jeung Wirasada sakan babahanan. Sabab isukan bakal miang ningalkeun Kalang Sawung ngan tujuanana can dibejakeun ku Raden Purwa kawas-kawas mangrupah Yirasia. Atuh teu loba catur harita keneh Wirasada beberes mantuan lanceukna ngumpulkeun barang-barang anu bakal dibawa dina poe isukan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih palih mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
5: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
5: Salama iya ibu pengobatan yang wanawan wae, Bu.
6: Ah, gak usah galarupi obat mah gitu tos kadoer atos.
5: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapokan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan... Iya terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
5: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
6: Ti uninga nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes mata Aini.
9: satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
12: Jawara ti Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

sanggeu sasalaman mileuleuyankeun bring romongan Raden Purwamian ninggalkeun paguron kalang saung anu geus resmi jadi milik Raden Purwa. Puguh atuh hayat kalang saung mani ngajajar di sisi jalan mileuleuyankeun kana urek miang bari singgah rupai sarerea ngarasa nineung ka Raden Purwa teh sabab geus gede jasana ngulungan maranehanana tina kungkungan kajahatan Juanapati jenatna.

Ancang na carita tilu bulan geus kalakonan baguron kalang sabung bener-bener diayakeun parobahan dina tujuanana kuki dipawara dirombak sakabeh aturanana atuh kabiasaan-kabiasaan anu geus napal dina diri murid-murid Ki Juana Pati leungit kabeh taya nu kapake nu tadina paguron teh ditutup ayeuna mah bebas didatangan ku rahayat anu ngabutuhkeun pitulung nu tadina teu campur jeung rahayat ayeuna mah pagalo taya watesanana puguh we pikeun murkana mah matak sedih sabab manehna asa teu aya hargaan teu boga kakuatan dinenangtukeun pamandegan sabab kabeh diatur ku Ki Dipawara anu akhirna dina hiji mangsa murkana ngalamun manehna hayang bebas tina cangkreman Ki Dipawara teu hayang dijajah ku Raden Purwa sabab boga rasa yen dirina aya hak ngamilih kana eta paguron harita teh murkana diuk sorangan di sisi balong bari ngumar lamunan nyata aing teh diborong song mun kieu mah bisa lompat tapi teu bisa ngegel bisa bebas tapi teu boga harga diri ari awak diganunya bebas tapi pakarepan diuger ku aturan ti Si Dipawara.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: aclaran jami karaton nagara kacinan inggih karaton undar lautan Habib Siksan Sri Mahkaprabu
1: salah
0: Kurdasake
1: gitu
0: Wakan wantos bangsa siluman Wakan Cangkung dubur si mardada bewas yang rostaya hingga pas menirban barongan
1: Allah
0: Dimana sasaran sentak segor nutaya papadana Sangar magan mewah ingkang rayi pati
1: Sampai ayo
0: Wawani kurda pati Putan kekantun senapati ngalaga kurdaha Anba pelurak toko kicu manti kesembuhan Bangsa manusia
1: Walau toko bilang kayak
0: Sasauran anak sentak Semoro ngabrabu Ngantika diserangan Kutet Tengah kutaya papadana

kawan setia Mangku Prabu.

0: Kisal Peting Pagelaran Jawi Karaton Negara Kajiman.
1: Ini
0: Karaton Untar Lautan Prajan Negara Abipi Sisang Sri Maka Prabu Gordasakepi. Cenuking Watura Kayu Praptana Mangsa Utama Ngantika Sri Maka Prabu Nutaya Hinga.
1: Sentok sengah sentak sengurna wati bantus bangsa denawa katurunan diusayaki mengkateng pengandika
0: ayut pating su pating su nanu dipiagul kadang akang rayi
1: lansana pati ngalaga gurdaka. Oke, Bapak Togo Bijo mantitisi lingkungan bangsa manusia bagi satu kakak dan kakang rayu.
0: Hai, apa yang calingnya?
1: Benar. Banyak semangat kau lapun pati kurda sedih. Tipe yang kau pihaturnya enggak kerisma pabukti kunyuk panjenengan Sri Paduka dalam daun ini.
0: Diterima semua perbakti raya, diterima semua perbakti raya dan intang orang kewat dan simpan proyek aat di sisi cangca sampai cuking raya. Bodi king masta kan utaya hilang.
1: Kaping kali.
0: Nya.
1: Pukminan tempur terwe paruputan muka Sri Paduka ulah kira malu.
0: Pada-pada saling malu. Pada-pada saling malu na.
1: Keping tiga. Kuas Sri Paduka dalam kesalnya. Badalam pun pati goda pati katus kampun apa.
0: Mengkodingin. Senapati ngalaga. Senapati ngalaga dipi. Aku coba kapayun calik narai.
2: Jogungujengnya.
1: Jepinodaman. Ini semua kau yang atur nampi datang pembagi pandangan Sri Paduka dalam nawan ini.
2: Allah.
0: Nya.
1: Kipayun kapi atur. Unyuk sumangga kaula nyangakeun sumah pangabaktos unyuk panjenengan Sri Paduka dahar naon ini. Aju kaping kali nanti eta. Kukminan ten purwa darwe kaluputan muga ulah kirang malu.
0: Pada saling malumna.
1: Aju katiluna purwa dampak gustinya urye teh sangat lewas ayana.
0: Waduh. Ai syukur banyak. Bapak Togok. Bapak Togok kijo manti cobi kapayun calik nasangan sono anu taya kengana Bapak Togok.
1: Tingkungan bangsa manusia pawongan anu ulun kumaulat ti jaman ka jaman Bapak Togok kapayun calikna.
2: Mujeng lah ya tokoh teh.
0: Nawon nengke dateng senika nawon. Bonyuk sumangga kau lalu ratokoh kuijo mantri nyangkakin semua pengabukti bonyuk Sri Paduka dalam nawon. Syukur baja Bapak Tokoh kaping kali. Bok minan tentu wotarwe keluputan muka ulah kirang malu. Pada pada saling malu. Boten kekantunya kakus ma pengabekti kuonyuk menak-menak sedaya.
1: Dicari menggok ditampi nuhun Bapak Tokoh. Kaping tiga. Kuoncuk sumangga puas Sri Paduka dalem. Kresanin balik kau lalu ratokok. Katus kang pun apa nuhun. Boten menten ingkang dipunah jengajeng siang pun dalu kejawi dawuhan Sri Paduka dalem nuwun. Boten ingkang kepundut margani ngemutan. Kepundut pati. Kepundut lara. Ojo sumangga ajeng-ajeng nuwun.
0: setegas nak purwa disaur lain waktu diundang lain mangsa
1: eta saprekara kaula teh maksud negrakeun ka sono eta heubeul teu patepung sanajan wangkit saminggu teu tepung
0: kaduana tina naon rupa kasalahan gede jeung leutik kurang pada saling malum nah kitu munguh dulur jeung dulur
1: baraya jeung baraya ka tangtuanana
2: kitu
1: atuh teu timbalan sami-sami bae wah atuh sami-sami bae ulang pada saling hapunten anu kasukun
0: nomening kita tengs nikah
1: dupi syalajeng nengerak
0: eh katil anu jadi dasar pokok asa wajar kaula tenegahkan rasa kabungala musuh diukurkan kabungah kaula jeng gunung Himalaya anu sakitu ngajegir namasikan gede kabungah akang anu tantu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
4: Bapak Solehudin.
3: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya.
4: Mun RT 4 RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
3: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
4: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
3: Ku alfa propolis ya, Pak?
4: Propolis ya gitu.
3: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah nume sabotol ya tajan sehep gitu aya rada sekinten gitu malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
3: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya probihan nya panya
4: kaki tos rada aya gitu tos rada tuh tip bayun mah kaki teh nyeri gitu palingnya serik segedik lah gitu ya anu karosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
3: Pami lambung kumaha pak
4: lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na lihat terus sayang
3: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
4: munda sami dari darah sami tiba yuk naya liur we enak kinten deh gitu jadi seur perubahanan
3: bapak penggunaannya seberapa tetes oke seberapa kali pak
4: sementara wisma ada sesi saumpan paling maghrib genep tetes nyabade ya subuh genep tetes
3: dua kali banyak sejintan bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya
4: botol kedua mohon
3: saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina
4: insyaallah gitu
3: bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak
4: ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu
3: aturan nuhun pak Solehudin pidoa ti abdi banyak mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawin itu mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu. Jadi bengras iya mah panon mah kehitungan sok sakinengnya sok ayo pak jeltot gitu dina iya teh dina panon teh. Tapi dah nantenana situ sawes-wes mainten.
6: Bapak itu tos kemana wae ya yang pengobatan mata pak?
7: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu. Memeh maghrib aduh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seceur dongeng atuh wayang gak abis sok hobi karena lakon wayang karena dongeng dah resep.
6: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Ari anu jadi dasar pokok teu kurang jeung teu leuwih lintang teu kaya nagara mangsa kiwari geus urang nantu siang lempang anu natrat asa wajar lamun disebut nagara subur makmur kemari pahulah cinawi aman santos sakeut tanah karya jauh tina kaributan Ariano dari dasar pokok tekuran yang terlebih kata wesanana para petugas sajumlah pada anut pada taat pada ngiblat kakaulah sarta anut karena peraturan anu berlaku
11: temu badir tini mitin temu tulung melaku aluh mabat karena sanang katung tepika diproklamir tenana negara kiwari jadi negara merdeka antur leluasa tekulang sanang timpangan jasa araranjin sajumlah khusus umumna masyarakat anu gede anu leutik anu pada nyingkirkeun leungeun baju kén sakatuh keur kapentingan nagara heh nyawa kadengkeun kaslametan keur kapentingan masyarakat jeung nagara oge pamimpin kitu katangkuanana
10: ieu anu jadi dasar
1: kardi
12: Daud Timbalan.
1: Syukur banyak Daud Timbalan hatur sewun nuhun itu cuma kaku ku pamimpin baik itu kana hati gantungan pesan tanggal 7 likur we sugan we ayah onyoy na gaji teh
2: onyoy mah
10: dupis lajeng na
1: dupis lajeng na
10: anu tekurang jeng telewih lintang di kabungahan nata tapi senajan bari kitu abung kena makhluk anu tantu memang kawal kaya kakurangan nata
1: nanakin makhluk anu sampurna anaras ku reaksi umum atau masyarakat anu tantu oge dirasakan ku pribadi
10: senajan bari harta bana bro di juru bro di panto ngalaya di tengah imah memang ia terjadi kasampurnaan
1: lamun kaulat telasannya ningken anu gelis anu denok anu dontok hayang boga permeswari itu kasimpulan anu tang karah dekitu
10: iya anu jadi soal anu jadi kaulat temikarup hayang boga pamajikan
1: tapi mati-mati kaulah boga pamajikan najis ka bangsa reseksi cahayang ka bangsa buta eta mung ka bangsa diuk pati-pati aing boga pamajikan hayang ka bangsa manusia sabab lamun dinilai eta tingkat jin ka manusia atawa siluman ka manusia 75% leuwih kurang mah
10: Itulah mun dinilai derajat sebab manusia maya istilah juri sakti setan kawasa terlebih mulia tibatan manusia gitu katang tuan empu anu tangkap
2: iya terlebih mulia kenapa iyalah
1: daras daras
10: ada sifat manusia mulia eta ukuran nana disaya bikin budi pamili akal pikiran rasa jeung perasaan
2: oh
10: bening jadi payus akal mikar payak uga pamajikan ka bangsa manusia tangtu
2: dengan
1: kita saja banatik itu ya kah yang buka pemajikan kemana bangsa manusia akan teka taji
10: kata janu tayak kingana pati-pati buka pemajikan oke akan ngetambung anu tantu anu istilah nalianti turunan anu natrat
1: jadi akan ke pati-pati buka pemajikan kayang tibu turunan ratu kiramat rahing raja kitu kamenah-menah katangkuan
2: iya
10: nu jadi dasar
1: itu sangat biadeng adilnya iya pisang anu dipiartos
10: nya
1: dina waktu sena saya dawuhkeun bae ieu teh ka putra raja ti mana ka putra ratu ti mana atanapi putra resi apa putra panita
10: aing dina pribadi coba panyusikeun sugan ka sugan dina sajarah kontrol apa dina sajarah tugas luar eta akan minta jawaban sugan pangih jeung putri geulis ti ibu turunan ratu tiramat rahing raja
1: namun aya milik atang eta ka parawan cenah eta leutikna milik akan karana
2: adah
10: goreng wisit akan kan ini paduli teuing
1: hanas ti ibu turunan ratu tiramat rahing raja cing rai sugan pangusikeun darai mah tukang apuk-apukan ka luar nagara apakah mancanagara
10: coba pangusikeun
1: jauh cimaran Sri Paduka rai dina resan dia sarebu ulah janten benu salak sapun dados duka saresna dina salebeting yang tugas lebet nagara apa luar nagara kaulah gegedug pamu naluk-nalukkeun raja apa urang-urang nagara luar cacan kasung siaya putri geulis wanoja enah kaulah teu pisan-pisan naluntik soan mojang margi taat kana tugas yang ingin narasan dia manawi bahkan katampi atanapi bilih gusti lali dari kapan iya bapak togok tau nana sunti lingkungan bangsa manusia margi anjir nama lewih apa tibatan bangsa urang
10: ayo bener bapak togok tunggu ningkit katang senika
1: coba karim gong sugan jeung sugan ilain apa da ilain masa bangsa jeung manusia coba ke arem bapak togok kaulah dek nanyakan memang si togok inokong rinuku jawab pertanyaan aing nutangku aing hayang buka pemajikan ka manusia tibu turunan ratu tirama trahing raja gede milik ka parawan eta beh dieuna karana sana jan barikan ini paduli teuing asal tibu turunan ratu tirama trahing raja nunatrat
2: waduh
1: jekan gogarep
10: nyawun ingke dateng senika suwios di dia jeblok musti ayo keharep papa toko
1: coba kapai papa toko keharep sialain loloh
2: ya kekening
10: wancok sumangka nyawun pangapun tersipa duka nyangka kesemua pengabekti ku nyupan cengah nuwun boten ke kantun pangapun ten kepungkuran kunjuk menak-menak sedaya
1: alah iuk sing tenang bu kade salah ngejawab ilai salah ngomong paling untung ditek-tek dengan sabera
2: aduh
10: awan ningki kunjuk sumangga harbengi kesap kaulah timiti tadi
1: tuh kan tengah nuhun kumaka nuhun ningki dateng senika tina rasan tiup lalu malum kesyukur kapun tenanuka terda Upami kaulah ninggal karena pengalaman kaulah terumah salmi kurung bacok. Salmi daya kenyao. Salmi tarak mana-mana.
12: Alah.
1: Istu nih camak blek.
12: Ya cametot.
1: Iya. Canten kaulah terumah untuk terang karena situasi mosang-mosang yuna gitu. Mari kapirin ku kaulah mosang yuna maka cuma kegigrol. Secapi dikit tu makai lepis,
12: ada.
1: Secapi dikit tu makai macido,
12: ada.
1: Secapi dikit tu makai pasar-pasar gitu di kuna.
12: Edas.
1: Jadi kau lah tentu kenal kena putih-putih Yuna gitu. Kamu tak bisa ngajawab gua yang dipaihkan togo. Aduh, awas ya go.
12: Apa tiba ya?
1: Ia masih bisa ngajawabnya yang dipegat ke beheng ilai.
12: Aduh.
1: Awas singat di hati bapak tolu. Nanging.
12: Yes.
1: Tina resan dia kaulah tepada ngelungtik pada tina batin pada nyawangku. Istilah ilmu nutangku canten kaulah tepada ngelungtik kaulah tina seperti senapai pasal PC.
12: Ada.
1: Sengkala bolong. Ruka kemat. Capar siti.
12: Begini.
1: Sarang rumus-rumus oa-oe sejapi dia
12: kaki tangan-tangan.
1: Ayo coba dibare indin koin togo. Coba gerah terungtik. Jika gerah terungtik dina batin ogok maka jalan kabatinan on tantu nyungsi kuilmu. Nuhun ingki pangapun tengkusti. Dina sebutin kaulah ngelungtik yo bakal nganggo gaya-gaya gitu. Jangan sok. Lajeng bapak togok nalung tiku batin nganggo jalan ilmu utang tuk sot sana dipurimkan lamai kunyam-kunyam. Watek wantos manusia kawakan anu langkung muncak pengalaman. Cina naku mamra

0: chito gogoshori. Kumakakasi.
1: Asigo. Pedai gogoshori kitu masyogo hasil jigana. Kumahago. Iparingat nang tayungan pusti. Ina sangkala bolong tembong. Nya. Cocok utama. Ina campar siti kebukti. Tina pacape sejentrek, tina rumus-rumus tantu, tina perintangan yuk kepapai. Doa ya putri polis, wanti-wanti entahing kebina-bina. Lucut kaya menguruban, kekasih na upamin terlepak tina penerawangan, akan putri Subadro.
2: Aduh. Sumbadro.
0: Agan putri Sumbadra.
1: Sumbadro. Sumbadra kita upamisi kereta urang. Tau kok banyak kita nganggo panoron mai mana wite. Jadi kakak sinate Sumbadro kok. Sumbadro. Urang mana kok?
0: Urang mana ya putri togo?
1: Tuh, iyo putri sekawin. Sekawin iyo di negara Mandura Harjo.
2: Aduh.
1: Putra nama Prabu Wasudewo. Iyo putri, upamin terlepas cusrukan iyo. Rakana jantan manusia linumpung, kagungan gelar betaru, kekasih nasang Sri Narendra Krishna.
2: Aduh,
1: iyo. Parawan. Nuwun parawan, parawan ranago.
0: Duh, upamin terlepat iyo senes rawan, senes randa. Angin iyo putri prantos tabungan selaki. Itu. Terus buka selaki.
1: Inggi.
0: Sahasalakina.
1: Sahasalakina, kok. Tupi kekasihna solkai. Sorokaina iyo, pokasihna akan putri Sumatera iyo sate, sate, Arjuno, Arjuno, Arjuno,
2: iyo,
1: Arjuno,
0: orang mana Arjuna?
1: Di mana tete Arjuna cego? Kurang perapatan ijan, dos mes. Cici pedes, kelingan cici pedes. Urang mana? Yo Arjuno sekawit di negara Astino putrana maka Prabu Pandu Dewonoto. Pandu Dewonoto kagungan putra limo. Pameget pungku disebutna Pandowo. Yo Arjuna kasebat satria panengah Pandowo. Anu pangagungna kekasihna maha Prabu Yudhistira.
2: Aduh.
1: Jeneng ratu di negara Ngamarta.
2: Aduh.
1: Gitu.
0: Yudhistira kekasihna memang aing nyaho ka Yudhistira.
1: Inggih. Kadua.
2: Aing kadua nago. Tupi kadua sahago.
1: Tupi kadua. Sederek Narsuno iyo kekasihna Arya Bemo.
2: Aduh.
1: Arya Bemo.
2: Coba tetepi karya Bemo Syogo. Mohon dipati hona sekalian umur.
1: Ketilu Arjuna satya penengah Pandowo. Kaopat yuradena kulo kelima raden sadewo. Jadi sarogena Subadro iyo Arjuna satya kasep jika dewa Kamajoyo.
0: Kumamai kebetulan anak geningan gitu.
1: Donya gagun, iyo putri prantos kagungan Solokai. Jadi kaulan kebiasa kumamu sekedarnya demgen. Upami nyungsi putri di putrunan ratu drama terakhir raja memang etak gitu.
0: Pengah amara.

0: la sultana. Biarlah kagiri kiri lanjak jendera. Miarsa kikan miarsa. Lakiak jendera. Miarsa.
1: Diterima katerangan maneh, diterima ku syukur bangga aing bungah nu teu papadana.
2: Eta coba munur ogong, eta coba munur diterima kasetiaan anjeun eta omat dina poe Kemis pageto isu-isu kudu geus adi karaton.
1: Si ogong bakal meunang tanah penghargaan, ku aing bakal dipersen sapatu kelenci weuteuh keneh.
2: Ogongan kakarekat temong cinirna.
3: Lumayanlah.
2: Cuyos nuwun, cuyos. Untuk kedak-kedak repotun.
1: Ayo coba munur tada.
4: Gak munur.
1: Tak itu kesimpulan anak aing panulit temboga salah kiti nama saya na sobat-sobat kaharepati.
2: Bakanya wikulit ponsor ketis sanggup di nama saya na pikir maling kemi Sumatera. Garwa Arjuna eta urang nagara Amarta.
1: Sakitu kesimpulan anu tangtu. Aih, togong eta di mana lingihna Arjuna
2: soban Hadi Amarta apa di mana
1: ogoh? Canten ieu nagara Amarta kitu. Anu canten Raja Gusti Prabu Yudhistira. Dupi Arjuna jumeneng adipati di daerah Madukara kitu canten adipati. Di daerah Madukara.
2: Inggih.
1: Aih, sakitu sanggup aton teu.
2: Mangawaler.
4: Yang hingga kapung tanah gaya mutan rapat tiga tiga bagilan istu kumamang karena tugas tinten mana saat mana kaulah kerah mabar
1: syukur baca kumayangan ayuna waktu namus tarik ayuna muda-muda cihasil bina waktu lima poe kukus datang hadirkan
2: unit datang senikah dupi kaulah Gusti ulah ke mana-mana jaga karena tembus saya kejadian nusri pikar.
4: Nyuningi datang senika kaura bakarna ngajalankan tugas ngeprak tentara kamu ngajagi keraton rampung jauh tutas pengandika muga-muga raicing hasil ngebandang Dewi Sumatera ngiwat garwa Arjuna.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Salam.
6: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
7: Abah Juli.
6: Abah Juli teh linggih di palih mana?
7: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
6: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
7: 73.
6: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
7: Abah teh kawitna sem urat di taun 87. Di tahun 87 asam urat, abah teh teras, gula. Gula netek bikin kagenep 150, abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras, lamung, tukur, abah teh. Panangan oge, abah teh. Janten mararengkel.
6: Abah ayana konsumsi naon?
7: Tak ayana, abah teh ngayusumsi. Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan
6: alhamdulillah kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna
7: abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan panas nyekseret jeung ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut Pak Popori saya ke tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
6: alhamdulillah
7: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak datu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
6: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
7: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
6: uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
7: Di radio.
6: Abah ayah pesen teh kanu sanes kanu mana bilih kegaduhan penyawat sepertos abah. Mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku abah.
7: Mun ye teh diteun abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon din acak tangi abah di dieu teh di RT hiji teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya. Probuk kodi teh cara abah kitunya da abah geuning ya alhamdulillah damang.
6: Bah, hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unaso, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya?
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
10: Iya betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
10: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
10: iya,
9: kurang
10: iya.
9: Ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes iya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
9: Tesma Aini. Iya.
10: Barangkali cocok.
9: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: сидеть градатом в кавинарне. Я си градата мира. Уаравау коцапа. Банус пелампа. Утусан инти нагара тадина. Аден патих горда сети. Утави горда патих интан анят санти мега малак сумурук ти мега виру. Лир тати путая пападана. Kairin kuat jabarat tentara siluman anu teka tinggal ku mata umum. Bakang ngiwat Dewi Subadra garwana tipati Arjuna. Makahing bakar tumakahing bakar tumakah. Gantos ingkang Winursita. Kocapa wontening nagara Marta. Dewa wengkon Madukara. Pagelaran Jawi Satria Panengah King Panawa Yaeka Didasa Nama
1: Eka
0: Sawiri
1: Adi
0: Atilinui
1: Dasa
0: Sepuluh
1: Nama
0: Panjenengan Sepuluh Kakasih Arjuna Satria Panengah King Panawa Sawak menyau ingkang putra Gatotkaca tika Satriaan melajangka. Anu kenina haja nyau. Boten kekantun Bapak Semar Urakuda Pawana. Anu mawongan ti jaman ka jaman istilah manakawan. Nyungsi batu. Dina marganing manusia anu tiasa ngajalankeun welas asih kasasama. Khususna para pamimpin anu jujur sarta anu ngabdikeun diri ka Gustina. Kekakantun para putra Astra Jingalan Dawala anu dina masa yeuh teu kirang sangtelang kumumbah katibaran tengkeun rehna ingkang garwa Dewi Winuwulan di nagara Tasikmadu. Parantos sasihna istilah bobotna anu tangtu. Dina mangsa bobot genep sasih dialihkeun ti nagara Tasikmadu ka nagara Amarta.
2: Duh.
0: Garwa nu katilu Arjuna Sayakti. Medana Satria Panengah King Panawa nyaur Kang Putra Gatotkaca. Anak King Sun Gatotkaca ya angkat sida di timurna kumaha oke kakang Semar Urakuda Pawana Astra Jingadawang putra dalu Gatotkaca panakung teu jeung rama

0: Ujang
1: pulang karena uang.
0: Salalah keur sararean
1: pangeto bulanlah sadayana.
0: Syukur Ujang, syukur.
1: Salantuna wadama.
0: Ha?
1: Wadama.
0: Wacu. Meujehna watengna make dayana kejang.
1: Bang waah.
0: Cek
1: pulang.
0: Wilujeng patepan deui cu dina perantawisan kaseh Ujang.
1: Tidak palaras na atuh Bang. Kudu dikendeuin ieu.
0: Muga-muga wae cing aya dina kawilujengan diserengan cing aya dina rahmat sareng rido Gusti bae nu kagungan cu.
1: Kantenan, kantenan wae.
0: Ya,
1: pulang.
0: Nampi panyaur ti pangawulaan cu.
1: Sumuh,
0: oke, sakam tenang juragan anu Gatot Kaca ti meladang tengah.
1: Gitu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
4: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
4: Hieur sareng panas patuangan.
3: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngagunaon Pak?
4: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
3: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak?
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
4: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
4: Atos rada hampang Pak.
3: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
4: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
3: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
4: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Di doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas terupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
4: Amin amin amin amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua.
7: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Bapak mau kemana?
11: Mau ngopi ke kedai sebelah.
10: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
11: Kopi apa, Bu?
10: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
11: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
10: Ah, bapak.
12: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
13: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
14: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
15: Radio Peace Ciamis.
16: Radio Peace Ciamis.
15: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Daya sanes tetereh nagar wanan katilu tinagara tasik madu bakang ngababar kencur.
1: Sahate ya, wajit pulang.
0: Hah?
1: Sahate ya.
0: Gusti Ratu Winulang.
1: Oh, gitu.
0: Ayo nanti bapak bobot nanti parantus. Salapan kasap puna istilah nama sasihnya ya
1: kecil. Oh, sabarolo nubi nama Belanda bayo.
0: Moga-moga ya putra tecinjang termanusa anu guna kerka pentingan negara sama serata.
1: Wah, ya sanes gitu wah.
0: Cing digara mana wajib.
1: Cok,
0: Hayo atuh jang, hayo.
1: Mangga, wah.

0: Tapi nada maji si mabi pun semar nyangakkan semua pelabak tu sekuanya pengawalan dalam. Terima kasih. Oke kajuragan anum tim lajang.
1: Ditampi seunuhun. Gancang itu kastra jingan jeng dawara.
0: Oh saya. Jan?
2: Ular?
0: Cing penyerukan kena akan sirain kali kerja.
2: Mangga. Alah, edat sure. Akan? Ada. Tong make batukan engga disaur ah.
1: Disaur ke pangaulaan.
2: Larat akan.
1: Siap kitu.
2: Tumuhun engga kan.
1: Pun bapa parantos ka ditu.
2: Alah neme kang dieu.
1: Ari juragan anom Gatot Kaca ti melajang tengah parantos sumping.
2: Ti payun ta makulaon.
1: Nyuhun ya. Wilujeng pagi ya.
2: Tumuhun ti anjing kene rupina mah ti
1: sora. Jalak geus sareng.
2: Pangesto kan.
1: Heuh nyuhun.
2: Sawang sunah kan damang.
1: Bulan
2: akan damang.
1: Akan
2: tumuhun.
1: Hai pemeriksaan ti Menteri Pangairan mamujeuh.
2: Pangairannya ya akan menemu.
1: Mangga cuah.
2: Mangga.

0: Imar. Abias dagingnya yang akan semak pangabaktus lah. Banyak dampak gustisi. Diterima astradinya. Sumun-sumu.
1: Dah, pedas.
0: Dah, unyuk juragan anu. Diterima astradinya. Sumun-sumu.
1: Sumun-sumu. Nah, kita mendingan sumun-sumu lah.
0: Banyak bapak oge.
2: Tak syukur jang, syukur jang. Calukan sidawala kali ketiga.
0: Enggak.
2: Sidawala.
0: Ini ada keri tukang mie gitu.
1: Lah.
2: Gansang kita ada gansang.
0: Bilu jam kaki.
1: Kadel, edas we diseneng kene akang.
0: Disaut ku pangulang.
1: Sumuhun.
0: Siap kita kang.
1: Engat akang ulah leda.
0: Jangan tersarea.
1: Pangesto kang.
0: Heuh nuhun.
1: Sawang sunah kang Damang.
0: Ulang
1: akang Damang.
0: Arah beuki monyong we irung.
1: Alah eta seunuhun asih beuki panjang.
0: Sumuhun mangga.
1: Mangga ulang.

0: dawalan yang akan semapa bagus untuk Gusti Pangawulan sareng Anom.
1: Diterima dawalan.
0: Nuhun dawala sumuh. Ka bapa oge. Teu syukur jang syukur.

0: syukur bagjadak trimasmah pangabakti hidup.
1: Buron, kaping kalihna tiata pupinanten purwotarwe kaluputan muka ulah kirang malu.
0: Atu sana jan manggilnya gitu, urang pada saling maluna.
1: Buron, kamu seladina pua jeng rama paman kerasa nyaur putra dalam katus kankunaba. Teru diajeng-ajeng siang terakhir mengikah jabi tidakukan panjenengan jeng rama paman bani.
0: Syukur bangga Datuk Kaca Kakang Semar. Iya di si Mabinu coba kaharuk diukna kakang.
1: Wah kapayu wah Semar.
0: Aduh ayana tepi nordamal kaulan menyuk sumangat di simabli pun Semar nyahaturkan sewunuhun laksa ketika binyahkan kalayan yang akan semah pangabak terus duanyuk pangaulan dalam anuka pihatu. Syukur bangga kakang deka kantun kuanyuk juragan anon ti melajang tengah oge sami nung
1: ditampi nuhun gua.
0: Aku kang usah jeng nanti atas tina naurupi kalepatan agen serang alit nugi ulah kirang hapun tena. Kaping tiga na puluhan dampak gusti kersal nyaur yaiti ayah pi kersal naon anu kalintang kaget na kaulanu Sri Paduka. Syukur bangga
1: dawu jimalan sing tiabi oge teka kantun Astra Jima.
2: Jima
1: nyangakeun semah pangabaktos wah. Ditarima Astra Jima somon-somon.
2: Natal batik somona.
1: Ti abdi ge teu ka kantor pun awet jaya.
2: Ada edas.
1: Nyangakeun semah pangabaktos konyuk dampa Gusti. Ditarima dawala nuhun.
2: Hei.
1: Ka anom oge ditarima dawala nuhun.
2: Alah
1: ka bapa teh ka kantun
0: hag syukur jang syukur jang
1: nuhun.
2: Hey.
1: Ka dewek moal nyemas ning naon ka dewek moal nyemas ning dalam kereta api jalan deui jurusan Banyaran Ciwidey kakara kedek nyemah
2: kitu ka make waktu kitu nya ada ge mah be.
1: Aya naon cing kelintang ge ajeng-ajengna
0: teu pinadamel ya teh naon purwa ngahaturanan putra ti malajang tengah mah
1: nyoyogikeun tanaga sengemutan katus kang kunaba.
0: Syukur bangga kieu sategesna panadisa ulain waktu nitahan Astra Jingga ka malajang tengah supaya hidup datang tina mangsa yeuna.
1: Dawu ti malan.
0: Laras, laras.
1: Somoho.
0: Saperkara mang negrakeun kabungah anu taya papardana kalayan diberengan kusyukuran ka Gusti anu kagungan murah kalawan asih. Tina naon rupa nu dipentas sok laksana asal tementan wani bakal tinekananana anu jadi dasar pokok kabungah wayana bibi hidup nyeratu winulan dina mangsa reuneuhna genep bulan kumang teu dipindahkeun ti nagara Tasik Maduka amarta
1: dawu ti malan.
0: Pan sareng abdi harita teh kana roda kampret
2: kulon.
0: Sumuhun, sumuhun.
2: Undangan pantes.
0: Tepi ka ukuran waktu. Mangsa ayeuna teh kurang leuwih. Geus aya kana 4 bulan kurang bibi hidup aya di Madukar. Numutkeun itungan katangtuan yen bulan ayeuna teh bulana. Ien bibi hidup terpaksa ngalahirkan jadi kukitu namang mentak bantuan tanaga jeung pikiran supaya hidup ulah jauh ngajaga ti Madukara pokok ti karaton apa ti kaputren. Sumuhun, sumuhun. Jadi kukitu namang teras inget nalalampahkan lahirna Abimanyu tepi kamang tilu tahun setengah papisah jeung Subadra.
2: Aduh.
0: Malahan Subadra masak karita ngalahirkeun Nabi Manyut tadi. Alas wana wasak di guha parung anjing. Mang tilu tahun setengah babarengan jeung kelompang bayang inung naung kaladung itu.
2: Alah.
0: Pan abdi harita nu ngasuh naoge.
2: Duh, beringan.
0: Ingat bae harita teh dina handapkeun karsen disusuan ku irung teh.
2: Aduh. Fungsina di nyaonya?
0: Kabobok teh ngegel taung kaladungit harita. Digagah tina irung jok pacenghul we usus buntu ka tukang.
2: Ah, beureun teh. Ngerasa asih.
0: Hei, mecenghul kana punuk mah lain usus buntu mah nya.
2: Tah.
0: Naon atuh? Amaneul.
2: Aduh, amaneul. Nyaho amaneul nya?
0: Kaya amaneul mah nu ngajenil dina dirupanon atuh.
2: Parsen teh mah tuh.
0: Eh, nu ki cuma bos fashion atuh. Hes, nah, cicing, cicing. Salah dengar,
2: dupi salah dengar.
0: Jadi ku itu nak tekantung ku pamerdih nadina hati sarehat nak nampak kendampak dengan kensa katu. Oge mental dibantu kunua hidup muga-muga dulur hidup anu masih keneh ayat dina alam batin apa dina jerowo wetengan bibi hidup cing dikersakeun anak kelalaki sarta cing jadi manusia anu guna jeung manfaat keur kapentingan nagara katut masyarakat.
2: Allah.
0: Sakitu anu dari dasar pokok kalayan mang narima panrong gratis Srikani yen dina mangsa winuwulan bakal ngalahirkeun tesna Srikani deuk pakawulan peperihan dina masa lahiriah Abimanyu telaksana.
1: Pakaulah naon
0: ya ten bade mang damal kentum pangintem pakaulah naon khayang marajian nyiwinu bulan baridek marinken ilmu panemu jaya kawijayaan ka.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng ibu saha teh, Bu?
5: Ibu Oca.
4: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
5: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
4: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat ieu gaduh lambung.
4: Muhun.
5: Asam urat, darah tinggi. Seueurnya
4: ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
5: Tos panginten eta nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
4: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
5: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
4: Aya probihan teh?
5: Atuh we ka probihan mah aya nu juga leueut we. Data dama upami tos tengah leut mah nya kitu deui we.
4: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
5: 58.
4: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
4: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
5: Atos aya sakedik-sakedik oge kitu.
4: Mun kana lambung kumaha sae teh?
5: Muka karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu ge raos gitu terus ada iya nilep itu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masak oge.
4: Berarti alhamdulillah terus probihana bunya.
5: Mohon.
4: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
5: Nembe kedua teh.
4: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
5: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
4: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha, Bu?
5: 3 kali sehari.
4: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu mudah-mudahan sanes kita tiasa ke inspirasi Bu, mangga.
5: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca, ye mangga meser Alpa Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi landung Alpa Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar Bunya.
5: Amin.
4: Amin, hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura.
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
8: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya,
8: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
9: Enggak. Oh, asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Ngopi yuk.
11: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
10: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
11: Kopi apa tuh?
10: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
11: Wah, boleh juga tuh.
10: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
12: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
13: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
14: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
15: Radio Peace FM,
16: Radio
15: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Anak anu masih kena ayat tina alam batin, sakitu pemerdihan istri kami.

0: sakitu kasimpulan.
1: Wah, Semar.
2: Aduh ayana.
3: Kau yang dengarkan ucuk moga-moga baik sunsang kumah pidawu dan pagusti ya putra teasuhkan jisim abdi akoden jisim abdi cimjan ten manusalin hukum jika ramanak itu kau lanun kasimpulan anak.
2: Hamuing-hamuing sadiakan yang sayagi ilain tenaga jeng pikiran pikir ngasuh jayicu.
1: Syawi yosyun di aiswai ku ikat abdi mayak.
4: Utah budak muda.
1: Itu turunan itu kecil. Gus tujuh turunan itu pakai ngasuh. Nah,
4: untungnya layakkan.
1: Iya. Ayo mata tradisi sese-sese
4: budak mah. Eta budak untuk kolam.
1: Aduh, nah trukeun sawun nuhun wae pulang. Sawios ku abdi digayor dina irung
4: panjenengan. Ah, iya mah bener kasongko.
1: Dawe deui atuh penghasilan gede teh tina ngasuh wae kuring teh.
4: Nah, kumaha make gede penghasilan akang?
1: Pulang.
4: Kumaha make gede penghasilan kumaha?
1: Taros keneh kemang deseng
4: eta. Ada edas.
1: Da waktos juragan Gatot Kaca nuju murang kali oge atuh aya di adi asuh di na mangsa isuk-isuk teh ditepas ku kuring teh.
4: Kitu Kang.
1: Nya.
4: Ajeng.
1: Larwe tukang es
4: gitu.
1: Ceratip budak teh diciwit ku kuring.
4: Marah kumaha?
1: Larwe budak teh ceurik jejeritan. Halo. Jol we ibu natina janela nolol.
4: Kumaha cenah?
1: Kunaon cenah dawara budak teh ceurik? Cekeng itu palai es cekeng.
4: Abdi cekeng. Kumaha tuh?
1: Tah sunakanya. Duitna. Beunyeran 200 teteh.
4: Dibalikeun kana es.
1: Habak we ku bae dibalikeun kabeh.
4: Kitu terus.
1: Tempo waktuna truye ku kuring teh di hemong.
4: Eta budak mentan teu.
1: Budak roroesan menta meureun hayang es saking entong lada.
4: Oh.
1: Dibere we senokna nada digahel we ka ku budak.
4: Percaya we. Budak. Di eta nya panghasilanna.
1: Geus eta mah kitu atuh usahana.
2: Geus jang, geus jang, geus jang.
0: Sakitu kasimpulan.
1: Ngatukeun saeun ulah saketika bingakan.
2: Janten ieu teh Gusti. Pangawulan istri ti samparanya anu bakal istilah turun kaul nantoskeun maragian
1: dengkina kakan.
4: Tanya ah rugina mah.
2: Nya ngatukeun saeun nuhun we sate acan oge. Sawang sunah kuno sanes.
1: Nyuhun wah. Nyangan pak, kalung tiket kayu nak kapan urang rumingkang kitu maritis tening di daerah-daerah tegas singkarat sawis inung berantai. Paraji-paraji teh marolol wetina janela.
4: Maros kakang mereka.
1: Ayanu nonghel tina pagar. Pada kamana senamang dawala cekeng pada kadayu. Wartosna senagar bagus di. Pangawulan teh bade ngalahirkeun sanak nu ti Tasik Madu teh. Keun sanak kuring parajina keun mae sanak teu dibayar oge. Cek itu kitu cek ieu ieu aya nu geus sasayagianan koneng temen
4: teh. Aduh aduh
1: sapu panaran.
4: Aduh
1: hinis. Ayeuna sedengkeun bade di parajian ku garwa tunggalna ku Gusti Sri Kandina ieu teh moal jadi reaksi bisi pajarkeun kadedemes.
4: Siang
1: nah, senang murun raja detik ulah maju atau aku mah dah mau tekai ngaji nah atau
2: dupi salah jenna
1: oke sadabana iya hal dimana-mana panawa bakal ngarepan kabungahkan atau keuntungan terangan tihewagan hewagan jurik anu nyiliwuri setan anu sumramah kelong anu newo-newo lewo taku kitu nagralos mangsa jina barengan kuasta jingat jeng dawala ngajaga salwarin karaton bisiaya hal anu teriduga-duga
5: saketiru miring salaksanu madering muga-muga dinasal beting bibiratu bakal ngababarkeun kalayan utun inye jeung rayi anu bakal lahiriah sing aya dina katenteman kalayan bibiratu aya dina kakiatan teu kirang sareng telangkung restu anu kapihatu muga sing aya dina kalancaran bae
2: etan di penta. Moga-moga etan disuruhkan. Moga-moga. Jika ngajaga wayang sarangan juragan anom cukup si ayah hal kejadian yang teguhan ke.
5: Sungu. Pesantengkan baik ke abdi ka RK-RK tiluk.
4: Ada.
5: Sayos abdi bagian.
4: Naon.
5: Kulan.
4: Bagian naon.
5: Bagian ronaan ma abdi kulan.
4: Duh malam iyo nya.
5: Sungu. Bari deuk kalongok ieu ingon-ingon jang.
4: Naon ingon teh Kang?
5: Ulah.
4: Naon kadawi ingon teh?
5: Nyata Kang teh pangangguran nyukut anjing.
4: Ih, geuning eta rajin nya.
5: Malahan ayeuna teh geus putra antilu putrana teh.
4: Ih.
5: Bikang dua pameget hiji.
4: Gitu Kang?
5: Nya malahan kurang rancae teh mah geus ditawar 2 juta anu jalukna.
4: Ah bener nyata ya. Maju eta anjing.
5: Gimana ditunana dipipir ka waraton, pipir ka putren. Kerdewek bikamna, naon? Kerdewek bikamna, naker naon? Seneng lalur,
4: ah, naon? Butuh bikamna, weh.
5: Paraban ku Enrin, kerdewek.
4: Om,
5: ya, tamak kumang kerdewek gus gede, barek ukuring nutumang na.
4: Naitan nutumang, bebek, kerdewek. Ah,
2: dupi gisimabi, katenu.
5: Kakang Semar mau ulah jauh tika ulah, kakang.
2: Saya mana?
5: Kaula mawara nepungan minu ulan lamun ieu jabang bait san lahir sabab kaula teu tega kudu nyingareupan ngalahirkeun anak gila putra papadana
2: dawuh timalan mangga
5: abdi ge waktos anjing abdi ngalahirkeun kuanda teu ninggal abdi mah somong di kurungan we ku jublak babi
4: om
5: los eral mampah rampung dawuh tuntas pengadikan demi sing rama paman astrajingan cun dawala abdi kulan ayo siap abdi kantung atuh cing salamat abdi
2: jijang

0: Raden Putra Gatotkaca. Kairing asta tinggalan dawala bakal ngajagi sabu beren. Wewengkon Madukara bakal nyusi bihaya curik nyeliwuri setan sumramah kerong newo-newo. Kang Putra Gatotkaca lajeng pitanah wontening halaman keraton.
1: Alah.
0: Lajeng naliti sing sarwa busana pusaka.
1: Apa busana kaca?
0: Busana naga Gatotkaca.
1: Inggih.
0: Camang mas murup sum-sum tiga sumping.
1: Inggih.
0: Mas Rineka. Simewa uncal prasta kersana.
1: Inggih.
0: Aja camang sum-sum tiga. Belum sinupit kalau udah mengukur. Angka kalung naga bandang.
1: Inggih.
0: Gatotkaca ingkang mawe asuk preantah kusuma.
1: Kuma watek na?
0: Watekipun koran nana braja hingkang tumama.
1: Inggih.
0: Gatotkaca ingkang mawe singjang basuna.
1: Suasana.
0: Suasana surya wansita.
1: Inggih.
0: Cakat tinggal cat boten.
1: Inggih.
0: Wonten hujan tanpa hujana.
1: Wonten.
0: Wonten panas tanpa perasa.
1: Inggih.
0: Gatotkaca mawe tumpah batu kacana.
1: Mabatakna?
0: Watekipun bisa mabur tanpa lara.
1: Inggih.
0: Cangcut keliwat.
1: Cangcut.
0: Cangcut awangat cincin.
1: Kai berakan.
0: Kai berakan mesat kajam melung kemekat datang ke kanak kadi layang-layang pedot oleh kocikam pekat.

0: sampurnika. Kang putranya sang di Mega Marang Sumuruk di Megawi. Lara kiri-kiri dadali. Nyungsi papat markab kaler kidung kurnya tan. Atakantos satria perintos keahlian nama nyati.
1: Walah.
0: Binas dikersah yang tumang parah. Barangkatu kasahnya sang di Mega Marang harningali semiji makhluk. Balik dikidul karimunan ku Mega Marang. Etalakan petugas di negara untar lautan. Ikan kakang iwat dari Sumatera Kawa Ardan.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
5: Bapak Aji Santana.
4: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan
5: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
4: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
4: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
5: Ti 1.5 tahun.
4: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
5: Ka rumah sakit teras kadok.
4: Kumaha aya karaosna?
5: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
4: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
5: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel bae wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
4: Tata ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
5: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaos nanya aya teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
4: Tah kana jantungna kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
5: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
4: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
5: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes gitu.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata tes mata ini apa ya?
8: Iya, tetes ini iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Kamu langsung sembuh total Pak ya. Jadi
8: iya, bertahap iya. Pak ya. Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
7: ya,
8: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol
8: ya
7: Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat.

0: Man. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan. Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Katuk kaca sumediata titu taya papadana, laksanya ketat ketat pengawal, lir katali titu taya papadana.

patah kemarengan kanem ya anak sempuh karya sempuh.

0: lumampah geus aya kana 5 poena. Nyungsi ka nagara Amarta ka daerah Madukara. Sedengkeun waktu 5 poe kudu geus mawa Subadra mawa hasil. Ayeuna masih keneh aya di perjalanan di barengan ku linglung ka Pidangkung teu apa karek kidul kulon we kan.
1: Aduh.
0: Bah mana ieu Madukara?
1: Cih, atulah.
0: Beh manaeun astana anyar ieu Madukara?
1: Teh kaler
0: teh. Aye ceuk beja mah cenah kiduleun pagar sih teh.
1: Tu geuning
0: nya. Iya. Ulololololololol. Aye tu

0: kita makhluk naon tepihkan nyawa kita belah tikidul. Eh, lila-lila na gedean, is itu nyabarkan. Is jiga bangsa makhluk sajajar jeng kaulah. Sugan jeng sugan kaulah menang keterangan dek dia. Tanya kata makhluk. Makhluk, ulah kaget. Tunggu sagede. Pongawa, pongawa, ulah kaget kita ulah. Sahanyen, bangsa naon anjen, di mana anjen, sahangaran anjen, di kemana anjen, bangsa naon anjen. Hok, jawab. Kos turunan meong songkok gerang gerung gitu. Jawab. Mangke hing baka jawab. Aku sing baka jawab. Inge. Tapi kaulah minta keterangan ti anjen anjen bangsa naon urang mana di mana sangaran anjen. Sarua we jeung ngajak mesang atuh. Minta supaya badami diusahae. Di mana kahayang? Di anak. Rubah mana? Di halte hayang nyaok. Coba-coba. Salse di rumah yuk. Cangekeng di narel yuk. Coba jawab. Sahajin. Lamun tepisa ngejawab alamat. Bedah taigate. Singapa karena kedok jelma. Tiap-tiap ecei kia yuk sahau kedok gaprok yuk.
1: Kita urat nganteng etal.
0: Hah? Nuhun. Nanging utami nama salirah lawe balaka margi anjen dicuriga ku kaulah tina gerak-gerik anjen. Wah gitu tapi nu wajib anjen ayo nu wajib malain kan kaulah terasa curiga. Jawab heula anjen saha di mana bangsa naon di kemana tos di mana
1: pok
0: pok pok tu bisa ngajawab nyawa dipegat telungan sebelah
1: aduh.
0: Jika nawai kaulah asana anjin nggak jawab kaulah muade nggak jawab pada pertanyaan anjin. Gitu tapi ini. Jika nawai kagos kumang keluk itu makin helana. Ia makin apa ya kisilah ya. Saat sana kaulah belak belakan. Aina orang pada nantukan helah orang lotre helah yang
1: lain.
0: Lotre, lotre nang glut. Okol pikiran pati nya lamun kaulah eleh ku anjeun kaulah bakal blak-blakan ti ngaran tepi ka maksud. Tapi lamun sebalikna anjeun eleh ku kaulah wayahna anjeun kudu blak-blakan heh kudu jadi patarukan kaulah sanggup nya coba-coba we saya gitu tenaga jeung pikiran tegara tega pati tega maju coba singkil ku najar bukan maneh kamana ku bakal kapengen dugi mu. Dibasakakan salah pertulak kencana. Salah tutungangan.
1: Pertulak
0: bobot.
1: Kancana.
0: Kancana mas. Senajan bobot serbuk kati hura tadi mungkrip pelukan samar. Aci melati tegar enggak. Coba maju. Ya.
1: Wajah.
0: Wah wagi bulak tiu. Ya. Wah. Ya. Ya, ni ulah jurusna tepi ka kilat pisan ditane ku jurus pangalmui ka laut. Satria, coba maju. Yaduh. Yaduh. Yaduh. Punten pas gandalan, punten pas gandalan, punten. Cicadas dua doi, punten. Jang. Jang.
1: Ulan.
0: Jelema recet euy.
1: Naon, Bro?
0: Juragan anom deluts nah.
1: Kumohon, kumohon.
0: A, weh. A, weh, weh. Belah mana?
2: Belah kidul, weh.
0: Ah. Ayeuna naon euy? Juragan anom Gatot Kaca geluts nah. Deuseu euy, jeung bangsat. Aduh, itu geuning deukeut halte. Nya. A,
2: weh.
0: Hayu maju terus. Eh, jeung aing galungan mah. Dengar kau yang beteng nah.
1: Ya benar sama.
0: Haling haling jam, tuang baju gur munur haling haling.
1: Ye,
0: haling main nanya wai haling. Haling.
2: Ben. Ben.
0: Asli enggak?
2: Bantuan babi?
0: Bantu asli enggak? Waduh. Lain saurang dua orang tapi loba geuning waktu hayang maju. Iya.

0: gua beli dah, kan gua beli. Iyo, saya kuring. Kuring saya, kuring.
1: Biar wet dulu.
0: Saya ngeran aja. Ngeran aja saya.
1: Siron.
0: Baturna nu tadi.
1: Yang baturna.
0: Nona-nona.
1: Pemimpinan.
0: Naon pangkas leing.
1: Tekan kopra.
0: Bangsa siluman, kalah sendono, kalah sendini, kalah duisa, kawasa. Bantu sajumlah, aing dikepung wakul, buaya.

0: Batur-batur sakumana deguh.
1: Baraya.
0: Baraya batur sahasrawa.
1: Pamili.
0: Pamili batur sakumana kopi.
1: Kopi.
0: Itu tigali dudungan urang di kampung waku di buaya salahap. Ayo batu, batu, batu.
2: Belah mana?
0: Itu belah hidup. Anu mana? Iyo batu. Wah.
3: Aduh, aduh.
1: Ada sekarang.
0: Bedul dulu itu.
1: Lawan.
0: Wah. Itu naon itu. Aing bangsa siluman bantuan.
3: Aduh.
0: Sahasing, kuring. Kuring saha, kuring, Bang Jampang. Bantuan anak itu mangkeluknya. Geluk siap. Ya, dia yang benyang. Ya, ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Uluah, geluk siap. Maka jumpa wijilkan gas racun sagara rupa siap. Mereka ambil sungit karena ilmu dulu.

0: benang dua lah. Pek siap paling dikalah ketek siap paling. Alah, deku mas. Aduh, ampun ting mah. Wah, cengnya orang dudut bulu kalah kaya. Aduh. Pek siap. Ampun keing kasep. Bunyang oi, bunyang oi, bunyang oi. Bunyang.
1: Bunyang.
0: Sikat bisikat kawat hantuna woi. Hari hari hari hari hari hari. Iyo sia. Aduh. Pencok sia woi. Usik. Usik majap si. Aduh ampun. Kan kan ku ambil tampol huluna dah. Cicing asli kan. Kan cicing tampol. Oh apa kaulan kula
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh. Kena debu nih dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini. Everybody, let me hear say, hoo.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Atang.
2: Bapak Atang,
3: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
2: Oh, muhun di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Panyawat lambung, sareng singsireumeun, sareng deui nyeri.
2: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
3: Aya setahun mah.
2: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
4: Sering dirawat.
2: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
3: Nya tos ka mana-mana.
2: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
3: Iya wae setiap taraos kitu.
2: Mohon.
3: Teu ieu langsung.
2: Mohon.
3: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
2: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
3: Kitu jeung kitu weh.
2: Heeh. Mangukur
3: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
2: Oh, gitu. Mohon.
3: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
2: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
3: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
2: Mohon.
3: Meser ka sabotol.
2: Iya, iya.
3: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
2: Mohon.
3: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat Alpha Propolis.
2: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa wae.
2: Iya.
4: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
2: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
3: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
2: Oh.
3: Jadi teh pal
2: mohon kawitan mah.
3: Heeh. Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
2: Mohon tos sakitan
3: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
2: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
3: Nembe lima dinten?
2: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
3: Ti dinten ka 3 oge.
2: Mohon.
3: Tos aya perobihan.
2: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat Alpha Propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
3: Amin.
2: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
3: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis di radio.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
3: Kecamatan
4: Ketanggungan.
3: Ketanggungan, Kabupaten
4: Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48.
3: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Beli yang kedua.
4: Iya.
3: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
3: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
3: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
3: Pandangan kabur
4: ya.
3: Pandangan kabur.
4: Iya.
3: Gitu.
4: Iya.
3: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
3: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin,
3: ya,
4: amin.
3: Gitu. Oh, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
4: ya,
3: pesan-pesannya.
4: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
3: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
4: amin,
3: sehat
4: amin.
3: Normal lagi gitu.
4: Amin.
3: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang atos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae bu.
2: Ah, gak usah galarupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol bu?
2: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya,
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes iya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini. Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Kita goyang lagi, bro!

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah.
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 7 kilo.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh keras, gula. Gula teh bukan kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Keras, lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
3: Abah ayeuna konsumsi naon?
4: Tak ayeuna, Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
3: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis? Naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
4: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, dinaramo-ramo sampai ante, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
3: Alhamdulillah.
4: Muka deui, ayeuh. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dicubitan ku emak, tak ada terbiasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
3: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
4: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
3: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
4: Di radio.
3: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
4: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
3: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
1: Iya, tetes mata ini ya.
0: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
1: Beli yang kedua, iya betul.
0: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
1: Hampir habis.
0: Oh, hampir ya, habis.
1: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
0: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
1: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes mata. Tes mata ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pom, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
0: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
1: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
1: Empat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
0: Iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
0: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

Cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
4: iya.
3: Kecamatan
4: Ketanggungan.
3: Ketanggungan, Kabupaten
4: Brebes.
3: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48
3: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Beli yang kedua.
4: Iya.
3: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
3: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
3: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
3: Pandangan kabur.
4: Iya.
3: Gitu.
4: Iya.
3: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
3: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin.
3: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
4: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
3: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
4: Amin.
3: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Ibu Teteh Rohmah.
2: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
3: Abi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
2: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
3: 58.
2: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
2: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
3: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles. Jantung ngageder gitu tah.
2: Iya, panyawat tos seberapa lama, Bu?
3: 2020 ngawitan teh.
2: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
3: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
2: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
3: Alpha Propolis.
2: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampe tiu dienten matak percanten we.
2: Alhamdulillah.
3: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa taimah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokona maraos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat, taimah mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
2: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
3: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
2: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
3: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
2: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsina?
3: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
2: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
3: Tina radio onis tuh kan sok ngawungkinkan dongeng.
2: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
3: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
3: Amin. Amin. Amin ya
2: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
3: Sami-sami deh. Insyaallah.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Batang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapokan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu, teh acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat Telati.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabar botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade mesek deh kasabar botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nyapa? Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, kareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi tetep besar di ayana teh kadika peporit kak jami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis?
1: Ya, abdi tetep besar obatnya karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalau bengkar rumah aja enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu pak?
1: Abdi tos meser umun kapukur aya di daya luhur. Nyaka banjar, nyamudena. Herbat. Tapi dati aya karaosna abdi tanya lari. Kadi abdi teh kaca amis.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
1: mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu taa tiasa barang damel kitu ibu teh
0: tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos
1: kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua ih geun ngaya aya karosna tah tos kadua nyanya tong hami deui aduh geus asa kieu tah kana ieu alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri kan dieu tak ayeuna tak ieu sareng ieu tak ieu mah tuh tinggal lihat pun
2: sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah. Tak kana ieu sakin teu deui ka opat kalina tak ieu nuju majeng damang gitu kok itu mah aduh nyeri tak ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: naon berada nuju nyeri
1: dada ieu janten ieu tak kawit mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu-kitu geun teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yeuh upami nuju mah pah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Bidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Nama poslami, pas saya 10 tahun mah. Terus kawitan mah alim imam. Terus nanti taruh nama neme tirusasi.
1: Pami iya panjawat tos jantan biasanya kumah karaos na bu?
0: Ya ngap gitu pami kenuju karaos terus liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten. Terus
1: ibu ayo na nuju diikhtiarkan nganggo landong naon bu?
0: Propolis, alpa propolis.
1: Kumah buntin saat atas konsumsi jamu terus alpa propolis khasiat saunan kakos ku ibu.
0: Alhamdulillah netadin alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon. Pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saat terseret propolis eta. Tilu dinten abdi kersatuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Karu diabet oke kolesterol na kumaha bu?
0: Anu diabet kolesterol tegado mung diabet abdi tos. Ayo setahun te obat diabet.
1: Berarti ayo nama jengka normal gitu diabetnya bu?
0: Mohon. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin, tas saya seberapa botol jamu tetes alpa propolis?
0: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha karaos khasiat nunggu?
0: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya. Nuta dina limam hoyong mam. Karaos khasiat na. Terus anu tadina. Dina sabotol ge tas karaos. Alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngerti mana bu alpa propolis?
0: Radiopis. Tina radiopis. FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes alpa propolis?
0: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
0: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang stres paru. Mm-hmm. Alhamdulillah, Pak Atos, Pak Popolis. Alhamdulillah, khasiatna keanggo pisan. Mangga, konten kasadayana. Konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
0: Amin amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos sapagalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diharikeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui, ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah, Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243, ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah, jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya.

0: alfa propolis sarehatna mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nyapa, ting sehat wae nyapa nya ka payuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Raya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus upami tos gitu teh sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah, tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakal di deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
6: Amin. Ya, amin. Gitu.

0: Eh, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
1: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peurih, teu karaos beger.
0: Gitu. Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Ana Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supados sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresnama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus satelan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui. Gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhanan lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: terus sakinten
1: nya teh sakinten terus upami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi wa waktos kitu ge geter
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadinya bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
3: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
4: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayeuna mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas
3: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
4: oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ke usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis
3: nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
4: abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu dirawas Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amina.
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Nembe sabotol. Nembe satengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nanggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
4: anu ningali kene anu teningali anu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
4: sebenarnya terus nganggo tes ma ini nama oge setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0818-68-68-60.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum, Menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten Menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on Manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga uningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan
6: kabur ya?
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: kopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat Telati.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasa nama kan pemimapah asa gararejeun lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seikasiat mah cu.
4: Kumaha cara pemakaianna, Ceuk? Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة العلماء.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tuhanku yang Esa. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita mengawali kembali di hari ini di waktu pagi yang tentunya Allah berkahi. Maka tentu mari kita awali dengan rasa syukur kita terhadap segala nikmat yang telah hadir dalam diri kita, Allah berikan kepada kita, sahabat MK. Tentunya di kesempatan pagi hari ini masih diberikan kepada kita, sahabat MK, sebuah kesehatan, waktu yang luang dan juga kesempatan untuk kembali kita menjalani berbagai aktivitas, pekerjaan dan juga segala amanah yang hadir di hari ini, sahabat MK. Mudah-mudahan di hari ini Allah lancarkan segala aktivitas yang akan kita maksimalkan, serta juga dapat kembali menghadirkan semangat kita dalam memperbaiki diri serta juga menebar kebermanfaatan, kebaikan untuk sekeliling kita, sahabat MK. Tentunya di pagi hari ini senang sekali kembali membersamai ruang dengar Anda bersama sahabat siar Bahri Alamsyah yang insya Allah akan menemani dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali hadir mengudara di edisi Selasa pagi di tanggal 29 September 2026 dan juga bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya juga kami mengajak Anda serta juga mengundang Anda baik dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, sahabat MK. Anda dapat mengirimkan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik, serta juga dapat melengkapkan, melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Dapat Anda sampaikan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Menekan di jiwa tak sanggup. Sahabat MK, kami sampaikan juga informasikan sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung melalui radio, lalu juga dapat Anda simak melalui streaming kami melalui website yang dapat Anda ketikkan www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya sahabat MK juga dapat memanfaatkan beberapa media sosial kami, menyimak langsung diantaranya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, Instagram di @MKFM Bandung, serta juga TikTok sahabat MK, dan juga melalui beberapa media sosial lainnya syukurku yang juga dapat Anda simak, sahabat MK. Selain itu, terus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat juga Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi. Di antaranya sahabat MK dapat Anda simak melalui 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabosingkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027. Hambamu rasa Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan, juga dapat kita dapat menjadi bagian di dalamnya.
1: Hari setiap ketika jika mengenang wafat.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Bantulah hambamu dan...
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Al-Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang mari kita simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini.
1: Segala dosa yang memburu setiap hari setiap ketika.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha menatap, maha menguasai segala-galanya. Ya Allah, berkahi pertemuan ini. Kami semua adalah hambamu, ya Allah, ciptaanmu, milikmu, ada dalam genggamanmu setiap saat. Karuniakan kepada kami ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat sayyidina Muhammad. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah, kali ini kita akan mengkaji salah satu kunci hidup bahagia. Dan seperti yang sudah sering kita bahas, bahwa ada 4 kejadian dalam hidup ini, tidak lebih, tidak kurang. Satu, kita akan selalu dapat nikmat dari Allah. Dan ini nikmat dari Allah datangnya bukan setiap hari, bukan setiap jam, bukan setiap detik. Tetapi kalau ada pecahan detik yang lebih kecil lagi, pasti itu pun nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Jadi kita ini setiap saat dalam keadaan tenggelam dalam samudra nikmat tiada bertepi. Tetapi ada tetapinya ya. Tetapi semua nikmat ini tidak bisa kita nikmati kecuali dengan syukur. Jadi nikmat ini baru ujian ternikmati atau tidak kalau kita bisa syukur. Maka siapapun yang tidak pernah belajar ilmu bersyukur, tidak paham syukur, dia tidak bisa menikmati. Syukurlah yang membuat nikmat yang ada ternikmati, dan yang belum ada oleh Allah didatangkan nanti ya. Syukurlah yang membuat nikmat yang ada ternikmati, dan yang belum ada oleh Allah nanti ditambahkan. Jadi sebetulnya yang membuat kita kurang bahagia bukan kurang karunia, tapi kurang bersyukur. Yang membuat kita susah bukan kurang tambahan karunia, tapi kurang bersyukur. Jadi semua keperluan kita Allah sudah tahu, dan Allah sudah janji la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita syukur, pastilah Allah akan menambah nikmat. Jadi jangan takut mau situasi seperti apapun, karena tetap saja yang menjamin rezeki kita adalah Allah. Jangan takut, katanya nanti akan ada zaman serba susah ya. Mau zaman apapun, tetap saja kita ini hamba Allah, Tuhan kita adalah Allah, yang menjamin rezeki kita dalam segala keadaan adalah Allah. Dan Allah janji bahwa orang yang syukurlah yang akan diberikan nikmat dan ditambah nikmatnya. Jadi begitulah ya. Yang kedua, kita akan dapat musibah. Ya walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus fasamarat wabashiris sabirin. Yang kedua, kita pasti akan ada musibah, karena memang hidup ini adalah ujian. Yang pertama akan terasa itu adalah ketakutan. Ini Al-Baqarah 155-156 ya. Akan ada takut, dan sungguh akan menimpakan ke kami, akan menimpakan walana bluwan nakum bisyai'in minal khauf, sesuatu sedikit, kata sebagian ulama, yang membuat kita ketakutan. Apa sajalah, banyak rasa takut. Jadi ujian pertama tuh yang gak kelihatan, lalu lapar, lalu kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi kalau diuji itu sudah kemestian, dan ujian ini akan diberikan ke kabar gembira kalau sabar. Nikmat itu ujian, jawabannya syukur, maka ditambah nikmat. Kalau nanti giliran ujian, jawabannya sabar, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ditulis di sana ya, supaya bisa dibaca oleh pemirsa. Mereka itulah yang mendapatkan curahan, pokoknya limpahan karunia yang besar. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah, dan limpahan kasih sayang, keberkatan yang besar, kasih sayang Allah. Dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk petunjuk ini luar biasa. Baik, jadi satu, diberi nikmat. Kalau syukur, fakana khairullah, baru jadi kebaikan. Yang kedua, diberikan musibah. Kalau sabar, wabashiri sobir, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi bagi kita sama aja sih sebetulnya ya. Diberi nikmat, diberi ujian dua-duanya, diberi musibah dua-duanya adalah karunia Allah untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga dalam hidup ini, itu yang dua dari Allah. Yang ketiga adalah kita akan melakukan kebaikan. Alhamdulillah kita diberi hidayah Islam, diberikan taufik bisa sholat, saum, bisa belajar agama seperti sekarang ini. Dan semua ini akan jadi kebaikan kalau ikhlas. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan punya nilai. Innamal a'malu binniyat, ikhlas. Dan Allah hanya menerima yang ikhlas. Jadi kita harus belajar tentang ikhlas dan berlatih sekuat tenaga untuk terus-menerus memberi, melatih diri menjadi orang ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya tidak ada poinnya, karena seperti kirim paket salah alamat, tidak akan sampai kepada Allah nantinya. Karena kan niat itu alamat, innamal a'malu binniyat. Lalu yang keempat adalah kita pasti punya dosa karena kita bukan malaikat ya. Dan dosa ini kalau kita segera menyadarinya, segera tobat, maka innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi dari dosa bisa menjadi orang yang dicintai Allah sepanjang tidak memang meniatkan menjadi ahli dosa ya. Kalau sudah tergelincir, kita segera tobat dan segera sekuat tenaga memperbaiki diri. Allah melihat perjuangan kita, sehingga tidak usah heran kalau ada orang yang asalnya bergelimang dosa, tiba-tiba nanti lambat laun menjadi orang yang sangat dicintai Allah, jadi waliullah, jadi kekasih Allah. Itu sangat memungkinkan kalau dia tobat. Nah, kali ini kita akan membahas satu hal yang penting dalam bagian syukur ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaskurullah man la yaskurun nas. Ini hadis Abu Daud, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan ini sahih. Man lam yaskurun nas lam yaskurullah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis kedua. Oh, yang tadi artinya ya, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada orang lain yang menjadi jalan nikmat. Yang kedua, man lam yaskurun nas, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, lam yaskurullah, dia tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Ada banyak nih hadisnya kalau dibacakan, tetapi intinya sama ya. Jadi lihat pendapat-pendapat dari para ulama, kurang lebih adalah Allah menggolongkan orang yang syukur kepada Allah tidak cukup hanya alhamdulillah, alhamdulillah. Memang rukun syukur yang pertama adalah hati mengakui bahwa nikmat ini datangnya dari Allah ya, hati. bahwa semua nikmat ini wa ma bikum min nikmatin fa minallahu, An-Nahl 53 ya. Yang kedua adalah lisan menyebut memuji Allah, alhamdulillah, dengan keyakinan segala puji ini memang hanya milik Allah, pemilik pemberi segalanya. Makanya orang yang menyebut alhamdulillah tapi masih hobi dipuji orang, nah ini belum bagus. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang ada, pemberian Allah, untuk mendekat kepada Allah sesuai dengan yang Allah sukai. Apa nih pemberiannya ini? Misal kening dipakai banyak sujud dalam sholat atau sujud yang sesuai syariat, itu termasuk syukur. Mata melihat membaca Al-Quran atau melihat ayat-ayat kauniyah, itu syukur. Telinga nih sekarang sedang mendengar ceramah, mendengar ilmu ataupun Al-Quran atau asma Allah, itu syukur. Mulut juga begitu, lisan pakai falyakul khairan, banyak zikir, baca Quran, doa, munajat, dan berkata yang amar ma'ruf nahi mungkar, itu syukur. Walaupun kita tidak menyebut syukur, tetapi nikmat yang Allah berikan digunakan mendekat kepada Allah, itu syukur. Badan dipakai banyak berbuat baik, itu syukur hadirin, kalau ikhlas ya. Tapi kalau niatnya untuk dinilai, dipuji, cari kedudukan di hati orang, ya tidak termasuk syukur. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa tambahannya adalah kemampuan berterima kasih. Nah ini, jadi Allah mengetahui nih kita berterima kasih atau tidak. Misal nikmat pertama dalam hidup ini kan penciptaan. Kita asalnya tidak ada, wujudnya begini. Tapi Allah menciptakan kita lewat orang tua kita. Ya, lewat ibu bapak kita. Ya, lihat di TikTok di kepala AA itu ada macam-macam. Udah gak usah dikasih hadiah. Lucu jadinya ya, ada yang joget-joget di kepala AA. Ini maaf ya, gak apa-apa gak dikasih hadiah juga. Daripada jadi lucu begitu ya, maaf. Lanjut ya. Jadi Allah mengetahui nih kita berterima kasih atau tidak. Contoh pertama, nikmat pertama yang ada dalam hidup ini kan penciptaan. Kita diciptakan oleh Allah, tapi tidak langsung jleg ada, hanya lewat Allah menghendaki lewat ibu bapak. Beda dengan Nabi Adam, beda dengan Nabi Isa ya. Kalau Nabi Isa ya tidak ada ayahnya, Nabi Adam tidak ada ibu bapaknya. Allah ciptakan sedemikian rupa. Kita lewat orang tua. Nah, anak yang berbakti ke orang tua, itu anak yang bersyukur. Nikmat apa yang kedua? Nikmat pengurusan. Allah sesudah menciptakan, kita diurus nih oleh Allah. Tapi lewat siapa? Sebagian besar Allah mengurus dengan caranya sendiri, jantung berdetak kita nih ya, darah mengalir. Tapi ada yang memberikan air susu, menyuapin, memandikan kita, memberikan selimut, pakaian. Lewat siapa? Orang tua. Atau yang ditakdirkan jadi jalan sampainya pengurusan diri kita. Nanti kalau kita sakit, Allah jadikan dokter, perawat menjadi jalan Allah mengurus diri kita. Ini orang yang tahu terima kasih, ini adalah orang yang bersyukur. Nikmat lainnya adalah nikmat ilmu. Kita jadi bisa Islam, bisa sholat, ini lewat ilmu. Ilmu lewat siapa? Lewat guru-guru kita, lewat ustadz, lewat kiai, lewat penceramah, ada yang langsung bertemu, ada yang lewat media, sosial media seperti ini. Hakikatnya ini Allah yang mengatur, hadirin. Kalau Allah menghendaki kita dapat ilmu, ilmu itu sampai. Kalau ilmu ini Allah kehendaki sampai kepada seseorang, maka dia akan menyimak sekarang. Hanya memang setan terus menipu agar kita tidak menyimak. Karena godaan setan yang pertama dan utama adalah menghalang-halangi kita belajar. Nah, kita berterima kasih ke guru, hormat ke guru, khidmat ke guru, itu adalah syukur. Lalu berbagai nikmat dari Allah lainnya. Ada nikmat dalam bentuk rezeki uang lewat siapa? Itu Allah yang memberikan rezeki finansial. Ada rezeki dalam bentuk kebahagiaan. Ada yang dalam bentuk kemudahan, pengobatan. Semua nikmat milik Allah, dari Allah, lewat siapa yang Allah kehendaki. Nah, kalau kita tahu berterima kasih, ternikmati dan ditambah, ini sangat penting. Ini salah satu yang menyebabkan kita hidup terus menerus dibahagiakan Allah, dan ditambah adalah kemampuan berterima kasih. Nah, SOP-nya dalam Islam, kalau kita dapat nikmat, kita yakini nikmat ini dari Allah lewat makhluk, ucapkan terima kasih. Kalau pakai bahasa kita, tapi yang disunahkan itu doa, jazakallahu khairan. Kalau lelaki, jazakillah khairan. Kalau perempuan, wanita. Kalau ada kasiron yang AA belum dapat dalilnya, jazakallahu khairan kasiro, mungkin itu ditambah dari bahasa Indonesia ya. Terima kasih banyak, tapi semoga Allah membalas kebaikan yang banyak. Boleh tidak? Ya silahkan. Tapi kalau Rasulullah mengajarkannya, jazakallahu khairan atau jazakumullah khair. Nah, ini kita coba. Kenapa orang susah berterima kasih? Kenapa orang ada yang menganggap kebaikan orang itu biasa-biasa saja? Ini rugi, hadirin.

Dan itu pun kadang-kadang harapan dikasih lagi. Ada yang berterima kasihnya rada-rada palsu ya. Dia berterima kasih supaya orang yang ngasih lagi. Orang sombong agak sulit berterima kasih dan sulit minta maaf. Jadi orang-orang sombong tuh merasa dirinya benar. Kan definisi takabur batarul haq wa gumtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong selalu merasa dirinya benar, paling benar, selalu benar. Jadi gak peduli dengan perasaan orang, keadaan orang. Sehingga kalau dia melakukan sesuatu tentu sulit minta maaf. Kenapa? Karena merasa benar, merasa lebih tinggi. Ah, gak ada perlunya saya minta maaf sama orang. Nah, ini salah satu ciri kesombongan. Mudah-mudahan kita tidak begitu ya. Kalau lewat-lewat juga ya agak susah untuk permisi dan sebagainya. Kenapa? Karena dia merasa sudah layak dihormati terus. Nah, nauzubillah. Kita kembali ke bahasan. Jadi kenapa orang jarang berterima kasih? Karena ada ketakaburan di hatinya, kesombongan. Atau kenapa? Karena merasa sakit hati. Orang kalau merasa tersakiti, dia punya kecenderungan nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi kalau orang yang biasa memendam rasa sakit hati, kecenderungan besarnya adalah menghilangkan kebaikan orang. Ada yang benci ke orang tuanya, na'udzubillah, karena dia merasa terluka oleh kata-kata orang tua. Habis itu ya jerih payah orang tuanya yang melahirkan, yang hamil, menyusui, melahirkan, habis saja hanya karena sakit hati versinya. Kita sudah bahas ya, bahwa sebetulnya rasa sakit di hati itu bukan oleh kejadian, tetapi oleh persepsi dirinya terhadap kejadian. Ini sudah kita bahas, bahwa kalau kita sakit hati bukan oleh kata-kata orang, walaupun ada rasa luka, itu masih wajar ya. Tapi kalau sampai sakit, kemudian dendam, nah itu kita sendiri yang lagi melukai hati kita. Dan kecenderungannya sederhana, kalau orang menyakiti dirinya, maka dia juga akan menyakiti orang lain. Itu udah rumus dasar. Kenapa ada orang yang tidak mudah sakit hati? Walaupun luka pasti ada, normal sekali ya. Tapi kan beda antara tersinggung dengan kata-kata yang menyakitkan. Beda, kalau tersinggung itu bagian di dalam. Tapi kalau udah berbicara, tetap harus bicara baik. Dan itu obat mengobati hati. Rasulullah sedih ketika Ibrahim wafat, keluar air mata, tapi tindakan perkataan tetap semuanya yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita sedih, kita kecewa, kita tersinggung, itu sangat masih sangat wajar. Tapi kalau tindakan kita itu adalah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Harusnya tindakan kita tetap baik. Nah, orang-orang yang suka mempersepsi negatif, dia tidak akan bisa berterima kasih. Tidak bisa. Ke siapapun, ke guru, nanti lihat, misalkan guru itu pernah melotot, sudah itu saja yang diingatnya. Ilmunya yang membuat dia bisa kuliah S1, S2, dapat pekerjaan yang bagus, dia pada jasa gurunya ini, tapi tidak bisa lihat. Sama ke ibu, ke bapak, ada yang tidak bisa lihat. Karena memang lebih sibuk nila setitik, rusak susu sebelanga. Ini hidupnya tidak akan tenang. Akhlaknya tidak akan baik. Dan tidak berkah. Siapa sih orang yang tidak punya kesalahan? Tidak ada. Selain Rasul, yang semuanya kita punya kekurangan, kesalahan. Jadi orang akan sulit

0: sekali bersyukur kalau sombong, akan sulit sekali bersyukur kalau lebay, ya. Lemah jiwanya. Jadi lemah gitu, lebih sibuk dengan hawa nafsu. Ini tidak akan bisa bersyukur, tidak akan berterima kasih. Dan hidupnya tuh rungsing aja. Kemerungsung, enggak enak. Capek, mau apa hidup seperti ini? Ini bukan kehidupan orang beriman yang benar-benar mau baik. Bukan tidak boleh tersinggung, karena pasti akan Allah ciptakan, ya, keadaan orang yang baik, orang yang biasa, orang yang tidak baik ke kita. Tapi kita jangan salah menyikapinya, karena persepsi zon, ya, prasangka kita lah yang membuat kita luka dan melukai orang lain. Yang ketiga, kenapa orang tidak bisa berterima kasih? Satu, sombong. Dua, dia lemah jiwanya, ya, lebay, kalah oleh hawa nafsunya, sehingga ribet hidupnya tuh. Dan yang ketiga, orang tidak terima kasih karena dia ekspektasinya yang terlalu tinggi. Jadi karena dia ingin dapat 10, jadi ketika dikasih 5 tuh dia ngambek. Aneh, padahal 5 juga udah banyak. Nah, dia memang selalu ingin banyak, ingin serba maksimal. Jadi orang kehilangan kemampuan berterima kasih ketika memang ekspektasi kemahluknya tinggi. Ekspektasi ya, jadi harapan kemahluknya itu tinggi. Harusnya harapan itu ke Allah, tetapi karena kemahluknya berharapnya segini, jadi kurang. Misalkan dia berharap 9, dapat 7 aja marah. Hilang itu yang nilai 7 itu, karena selalu pikirannya berharap. Harusnya berharap itu ke Allah. Nah, kalau berharapnya ke Allah, dikasih berapapun syukur. Makanya perfeksionis atau apa namanya itu lelah. Karena dia akan sulit bersyukur, sulit berterima kasih. Kita memang boleh. Kita ingin 10, tetapi jangan lupa mensyukuri 9, 8. Jangan sampai kalau kita ingin 10, ada 9, ada 8, itu jadi tidak ada terima kasih sama sekali. Tidak gampang itu dapat segitu, dan memang Allah mau ngasihnya segitu. Ya, pasti ingat cerita tentang warung. Dia punya warung, di depannya digali. Dia biasanya omset 5 juta sehari, sekarang 3 juta. Marah-marah. Dia, harusnya saya ini 5 juta, tapi sekarang 3 juta. Saya rugi 2 juta tiap hari. Sebulan 60 juta saya rugi. Sok tahu hadirin. Kalau Allah mau ngasih 3 juta, ya 3 juta saja. Emang pikiran kita itu pasti terjadi? Tidak. Yang menentukan rezeki itu Allah. Kita ikhtiar saja sebagai amal soleh. Makanya oleh Allah ditakdirkan digali syariatnya di depan rumahnya, ya, karena Allah mau mengurangi. Terserah Allah lah mau berapa aja, yang penting kita bisa mensyukurinya. Ayo rekan-rekan sekalian, kita mulai membiasakan diri senang mengingat jasa orang, senang melihat kebaikan orang, sekecil apapun diingat-ingat, rasakan bedanya, hati kita tuh bahagia. Tenang, dari mana? Allah tahu kita sedang memikirkan kebaikan orang. Allah menyimpan sakinah di hati kita. Silakan ingat-ingat kejelekan orang. Apa yang Allah takdirkan, sakit, gak enak hati kita, nyesek, lalu kelakuan kita jadi tidak bagus. Ya, Allah tahu apa yang kita pikir. Wa huwa alimum bidatis sudur. Dan Allah mengetahui. wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakanlah atau jaharkan kata-katamu, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Mari kita biasakan dalam tahajud. Terus kalau ingat orang, ingat kebaikannya, ingat jasanya, ingat pengorbanannya, oh enak, enak. Hati itu jadi tenang, ditenangkan oleh Allah. Kemudian doakan, oh tambah enak. Mendoakan kebaikan itu enak. Aduh, itu mengobati hati. Allah tahu apapun yang terjadi, dan Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah tahu kita lagi mikir siapa. Allah juga dengar kita mendoakan. Apalagi kalau kita bergerak melakukan kebaikan, weh, nanti ditambah nikmatnya oleh Allah. Nah demikianlah, mau apa hidup cuma sekali, sebentar, nunggu mati pakai jadi ribet, ribet. Mau apa hidup kayak gitu. Hidup ini untuk bahagia, bukan untuk nyiksa diri. Hidup ini untuk mulia, bukan untuk berperilaku hina. Cuman sebentar di dunia ini. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surat Al-Baqarah 195. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ayo ah, rekan-rekan sekalian, mau apa kita merusak hidup kita dengan kebusukan hati? Mau apa? Belum tentu panjang umur kita ini. Walaupun sehat, badan masih muda, emang pasti panjang umur? Belum tentu. Apalagi yang sudah senior-senior, ayolah kita bahagia. Kalau mau bahagia, ya bahagia itu cuma dua, iman dan amal soleh. Nah salah satunya bentuknya adalah bersyukur, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat dari Allah. Terima kasih. Ayo silakan kita tukar pikiran.
1: Iya, baik, terima kasih atas tausiah. Baik, bagi sahabat yang berada, yang ingin bertanya, yang berada di Zoom boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis di kolom chat dahulu.
0: Oke, udah.
1: Iya, ini ada yang bertanya, membacakan pertanyaan yang kemarin. Assalamualaikum AA. Mau tanya hukum mematikan fitur centang biru di WhatsApp agar orang lain tidak mengetahui pesannya sudah dibaca itu bagaimana ya?
0: Gak tahu ah. Tapi kalau nggak berani ya, gak tahu hukum seperti apa, tergantung niatnya. Kalau niatnya ngebohongin orang berarti bohong. Kalau niatnya supaya orang apa ya niatnya? Kalau nggak berani. Centreng biru dua, kalau udah kebaca ya udah centreng biru dua. Memang ada kalanya karena banyak yang masuk suka tidak sempat terjawab, minta maaf lah ya. Nah, harus tanya dulu, ini tergantung niatnya. Kalau niatnya berbohong ya bohong. Kalau niatnya nanti ya, belum bisa jawab. Nanti ya akan tanya dulu ke yang lebih mengerti. Jangan sampai niat ngebohongin orang aja. Menurut Apip gimana?
1: Dip. Kalau menurut saya jangan sih.
0: Jangan apa?
1: Jangan dimatiin centang birunya.
0: Nah, salah satu caranya adalah istafti qalbak, tanya ke hati. Kalau hati kan, kalau kebenaran yang kita lakukan itu Allah akan memberikan nyaman. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, biasanya Allah menurunkan hati yang tidak nyaman. Kecuali yang udah buta mata hatinya ya, dia berbuat jelek juga perasaannya enak-enak saja, enak dalam tanda kutip. Lanjut Pip.
1: Iya BK, selanjutnya dari TikTok A. Izin dibacakan. Assalamualaikum A, mau tanya Bagaimana mengembalikan hati yang kosong supaya agar bisa ibadah lagi, ya?
0: Mengembalikan hati yang kosong agar bisa ibadah lagi.
1: Ya.
0: Ya, seperti yang pertama harus banyak tobat, ya, karena sebetulnya dicabutnya nikmat iman ini biasanya karena dosa. Minta ampun kepada Allah, ampun ya Allah. Rabbana zolamna anfusana, kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Kalau wa illam tagfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, sekiranya engkau tidak merahmati, lanakunana minal khosirin, pasti jadi orang rugi. Tobat, kalau tidak bisa itu astagfirullah, ampun ya Allah, ampun. Hati saya jadi keras, hati saya jadi hampa, hati saya jadi sempit, pasti karena dosa saya. Oh, Allah tahu tuh siapa yang tobat. Yang kedua, minta, selain minta ampun, minta dikuatkan iman kita, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha, ya Allah, berikan kepada ku ini jiwa yang takwa dan bersihkan jiwa ini. Wa zakiha, anta khairu man zakaha, engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkau lah wali kami, pelindung kami dan pemelihara jiwa kami. Ada lagi doanya, surat Ali Imran ayat 5, ya. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan dipalingkan hati ini, ba'da iz hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini minta supaya diberikan curahan rahmat. Harus minta. Sesudah minta ampun, kemudian minta diberikan oleh Allah kekuatan iman. Lalu ya harus banyak belajar seperti ini. Dan nanti kalau dapat ilmu kayak sekarang ini, walaupun sedikit, ya, amalkan. Karena takdir kita dapat ilmu kan Allah yang memberi, dan kalau diamalkan itu sama dengan mensyukuri ilmu. Nanti ditambah ilmunya. Kumpullah dengan orang-orang baik, jangan salah gaul. Bijak terhadap medsos. Medsos itu kalau tidak hati-hati mengeraskan hati,

0: bisa memahami ya, hal yang berat tidak mudah. Jadi bisa kemudian berharap rujuk, tetapi mantannya menikah dengan yang lain sehingga rasa sedih, begitu ya?
1: Ya,
0: ya. Ya, Rasulullah juga sedih, sangat normal sedih, kecewa, tersinggung, jengkel, cemburu, dan berbagai rasa yang ada di hati ini terjadinya izin Allah. Tinggal dibawa kemana ya, tapi kalau mau terus mengingat ke sana pasti sedihnya berkelanjutan. Harus segera kembali ke Allah, karena yang membulak-balik hati ini adalah Allah. Bagaimana caranya? Yang paling paten, ambil wudhu, terus sholat, ngadu saja ke Allah. Ya Allah, saya sedih sekali, gitu. Bilang saja ke Allah ya, Allah tahu kok. Sebelum mengucap apapun, Allah sudah tahu apa yang terlintas di hati kita. Lalu kenapa kita harus mengadu? Karena itulah saat yang membuat kita dekat dengan Allah. Doa itu kan intinya membuat kita jadi sangat dekat. Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Apalagi sedang sujud. Akrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah saat sujud. Nah, doa. Bolehkah meminta membatalkan pernikahan itu mantannya? Sebaiknya jangan begitu. Sebaiknya minta yang terbaik dari Allah. Ya, kalau baik mudahkan, kalau tidak baik ya buatlah hati ini ridho dan minta yang lebih baik. Memang hidup seperti ini ya, setiap orang punya kapling takdir masing-masing, ada ujian masing-masing. Semoga Allah menolong, memberikan yang terbaik. Ya.
1: Ya.
0: Banyak istighfar, ya. Jangan lupa ya, banyak istighfar, karena kepahitan itu diundang oleh dosa. Rekan-rekan sekalian, siap-siap, ini tim sedang merancang. Pip, udah jadi flyernya belum? Belum ya, Pip? Dengan Bu Umi?
2: Belum jadi, A.
0: Belum ya? Ya, baik. Untuk bulan depan, bulan Oktober, kita akan ada lagi pelatihan mengenali dan mengobati penyakit-penyakit hati. Ini akan berseri ya, karena satu seri itu hanya 3 penyakit yang dibahasnya. Karena penyakit agak banyak, mungkin seri 1, seri 2, seri 3. Tapi akan ada kita upaya seperti apa itu hati, penyakitnya apa aja, kenapa berpenyakit, kenapa, apa cirinya penyakit ini. Tujuannya adalah untuk mengenali penyakit hati. Oh, ternyata saya itu sombong. Oh, ternyata saya itu pendengki. Oh, ternyata saya ini munafik. Nah, kalau tahu cirinya, nanti kita jadi tahu siapa diri kita, dan kita punya program bagaimana memperbaikinya. Kurang lebih seperti itu. Ya, siap-siap saja bagi yang mau ikutan mendaftar. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Ustadz Mulyadi sudah bersama kita.
3: Iya, Pak.
0: Sehat, Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Ya, terima kasih ya. Wah, bagus sekarang. Kameranya sudah lebih bagus, lebih proper ya. Enak kan? Yang nonton juga enak. Jadi katanya, enaknya pakai medsos itu kalau seperti kita berhadapan dengan orang. Kalau terlalu dekat, kalau tidak hati-hati kan kamera itu suka dibawa, kita juga gak enak kalau ngobrol dengan hidung orang atau terlalu dekat. Nah, yang proper itu membuat nyaman lah setidaknya ya. Sekarang sudah sangat nyaman ya. Terima kasih, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, menyimak MQ pagi dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu dari guru kita yang sedang berada di Perth, Australia.

Tinggal sih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan, kita manfaatkan waktu ini supaya maksimal ya. Dan izin saya melanjutkan beberapa pertanyaan di medsos masih seputar Qiyamul Lail ya. Ini memang ada beberapa pertanyaan yang berulang, tapi boleh jadi bisa jadi penguatan buat kita semua supaya lebih lebih kuat lagi ya. Nah, kemarin ada pertanyaan juga dan ini muncul lagi, bagaimana kalau ketiduran dan terlewat gitu ya, jadi tidak Qiyamul Lail atau tidak tahajud. Mungkin pertanyaannya, adakah qadha dalam tahajud ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, mengqadha atau mengganti sholat kemarin sudah dibahas, dalam wajib saja perbedaan pendapat. Nah, di dalam sunnah tidak ada gitu ya, tidak ada qadha. Kalau misalkan kesiangan, ya sudah, berarti hari itu dia tidak dapat tahajud gitu ya, karena hukumnya sunnah sekalipun memiliki keutamaan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diterima dari Aisyah, hadis riwayat Imam Muslim, bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ketiduran, tapi kemudian Rasulullah melakukan sholat di siang harinya. Nah, namun ini kekhususan buat Rasul ya. Sebagaimana tahajud, Qiyamul Lail itu bagi Rasulullah wajib dan tidak bagi kita umatnya.

0: qahar.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnasiar dan juga oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. IMPD. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini, sahabat MK, tentunya juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, penjagaan, serta juga senantiasa Allah kuatkan langkah dakwah beliau serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan bersama, juga ambil bagian di dalamnya.
2: Kapanku subur kembali.
1: Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Oh Tuhanku, bantulah hambamu dalam aku ini.
1: Selain itu, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama
3: Radio Peace Ciamis 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, Dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang hiteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nembe sabotol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, Pak, disuntik gitu ke medis, ke klinik, ke mesti ke Kuningan di Perios gitu, tapi gak ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada, sebandinten, wayang, siang pengitaya, bewayang, gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang, teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen, teh, kanu sanes, kanu mana, mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sebatas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingali panku tatangga, istilah nama nusok kunang itek, ayah nama entek kunang itek, alhamdulillah nwesa botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya dirawatkan dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngarawaskeun khasiatna, Mak?
1: Ngarawaskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seueur kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus apa nginten aja nama nu, iya nama tos lami, terus ayah penginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we, ka perobihan nama aya nu juga leueuh we. Da tadama upami tos teh ngaleueut nya kitu deui we.
1: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cingkol nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoar geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Metak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
0: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.